0: lagunya aku Suratan.
1: Suratan, tapi dia bisa, oke.
0: Tapi kayaknya favoritnya juga loh orang-orang mentingkring.
1: Oh iya ya, sabar ya Rana sing request kon mentingkring baik.
0: Tapi si Jaluk
1: gak ada
0: si Jaluk, kemarin favoritku kemarin ya ada. Kebeneran. Papa Ijo juga ngancing Papa Ijo Papa Riono Papa Kenora sarapan-karapan Mbak Mike
1: nasi uduk semateng nasi uduk ya
0: nyora nasi uduk nyong anu telur ceplok.
1: Walah enggak apa-apa.
0: Karo botin, wingi nyong oli botin nang ngene Bunda Rukmi ya, Mbak.
1: Oh, gitu ceritanya, dapat botin.
0: Iya, aku ngerampok ke sana kemarin. Dapat sekresek.
1: Ngarang banget orang lagi sakit malah ngerampok gitu.
0: Iya, mumpung Pak Sari enggak ada di rumah.
1: Astagfirullah, jangan ditiru ya. Aduh.
0: Kita ngerampok ke sana. Salamnya aku foto kopi bae lah, mencepot. Kang Gendro, ayo naik Kang Gendro.
1: Siap-siap lah.
0: Buat semuanya, pokoknya tanpa terkecuali. Selamat pagi. Buat Mbak Ania Metugas, tetap semangat, murah rezeki full, barokah.
1: Amin.
0: Tunggu lagunya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Yo, sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih kembali ya buat Mbak Cindy. Oke lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldie Sewaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Oldie Sewaris, Mbak Nia, apa kabar?
1: Nia baik, sehat, alhamdulillah, apa kabar ini Umi Hanif, sehat?
2: Alhamdulillah, Rabbi Alamin, Mbak, sehat, baik juga, tak samping rapiin bunga di depan rumah
1: ini. Oh, itu bunga-bunga cintanya bermekaran lagi ya, di depan rumah ya. Iya, kalau sehat, alhamdulillah. Umi mau lagu apa, Umi?
2: Lihat air mata, Mbak Nia.
1: Lihat air mata, Grace Simon, oke, siap. Ya, silakan, salam-salam dulu, monggo, ini Nia Sambi, ini.
2: Salamnya buat Kak Cindy sama Kak Naura yang barusan waktu. Buat Biyaki, buat Cikarmina, Mbak Tri, Mbak Yana, terus buat Kak Tenghoya, Mbak Fikrut, terus buat Kang Darminto. Terima kasih sekali kemarin sudah menunjukkan tempat bunga yang cantik-cantik kayak Mbak Nia, tapi harganya juga cantik.
1: Mahal ya.
2: Terus buat Bapak Hanif, kemarin sore terima kasih sekali udah nganterin ke taman bunga yang indahnya, Masya Allah.
1: Iya, terus?
2: Terus buat Pak Karim, selamat pagi Pak. Terus buat Mama Fian, Mama Intan, Bunda Siti, Desa Nisem. Terus buat Mas Pasu sama Mbak Siti yang di Kalikutes. Terus buat Pak Depariono sama Bunda yang ada di Wonogoro. Buat Mas Duren yang ada di Ambal, terus buat Mas Gima, Mas Gima yang ada di Putri, Putri Selatan, tapi nggak nyala. Terus buat Pak Ijo sama Bu Titik yang tadi udah atensi lagi. Terus buat Mas Gendro yang ada di Gombong, mana suaranya dari kemarin nggak kedengeran. Timpahnya Aska yang ada di Cipari juga selamat pagi. Mbak Nur yang ada di Klirong, terus Bundanya Sali, terus Bapaknya Kolbi, Mbah Putri sama Mbah Kakung, Pak RT Depok Rejo, terus Simbahnya Aska. Siapa lagi yang Mbak Nia?
1: Siapa lagi Cung yang belum dapat salam? Ya, semuanya ya, yang udah monitor aja ya.
2: Ya, semuanya saja Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya Mbak Sutar ketinggalan sangat pagi. Terima kasih sekali waktu Nia, selamat mengikuti siaran. Semoga banyak kesehatan, keberkahan juga sekeluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin, ya Rabbal Alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Umi Hanif yang ada di Krandegan ya. Krandegan bukan Puring, Krandegan ini ya, Purworejo ya. Soalnya kalau gak salah puring juga ada kerandegan ya. Sama ya. Makasih udah desel. Ada orang Pituruh juga kalah ini ya. Ada Pak Pariona, ada Bukar Minah, Mas Andre, Bunda Nisali, selamat pagi semuanya. Nanti lagi ya sesi duanya. Ini dia baca dari Kang Roni di Bojongsari. Selamat pagi juga. Apa ini Kang Roni ya? Oh, gimana kabarnya Mbak Nia? Alhamdulillah baik. Lagunya Setangkai Anggrek Bulan. Ada yang sama nih Kang Roni ya sama Mas Jihan. Oke deh, boleh langsung naikin ya Kang Roni Ahmad ya. Dan salamnya buat Bu Yati, Bunda Nisali, sama Cindy. Ada untuk semua sobat Setara FM di Aldi Samari. Semoga semuanya sehat selalu. Buat Mbak Nia, semoga Setara FM selalu jaya di udara. Thank you banget doanya Kang Roni di Bojongsari. Dan coba deh, ini ada pesan suara juga dari Mbah Karto ya. Diputer-puter dulu ya. Sebentar, kita simak dulu nih.
3: Assalamualaikum Mbak Nia.
1: Waalaikumsalam.
3: Talaku Mbak, satukanlah hati kami. Salam buat Bu Ervito, Mbak Siti, Umi Anif, Mas Bambang, Bapaknya Naura, Putri Selatan, juga semua pendengar Setara FM. Buat Mbak Nianya, Mbak Tugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbah Karto ya. Dari Purworejo sebelah timur, Sumiati, udah lama mendengarkan Kak Nia, salam kenal ya. Mbak minta lagunya Dian Piscesa. Oh, thank you banget buat Mbak Ibu Sumiati ya, Purworejo sebelah timurnya mana tuh ya. thank you ya, Dian Piscesa. Oke. Tadi Mbak Karto juga Dian Piscesa ya. Satukanlah hati kami, udah. Nanti Nia juga munculin habis ini ya. Ditunggu ya Sobat Sara ya. Banyak banget yang udah request. Thank you banget. Semoga kita semua sehat selalu ya. Dan yang lagi sakit kita sama-sama doakan. Semoga juga lekas sembuh, lekas sembaik ya. Iya benar banget. Apalagi kadang sedih banget ya kepikiran kalau keluarga kita, saudara kita, teman kita ada yang lagi jatuh sakit ya. Lama gak kedengeran. Nah kita doakan aja semoga cepat sembuh, cepat membaik dari sakitnya. Amin. Iya ya. Dan sakit juga gak hanya di tubuh loh, ternyata sakit juga bisa ke pandangan juga ya. Banyak barangkali nih Sobat Sara yang penglihatannya nih udah kabur banget, buram banget, tapi diem aja gak pernah cerita-cerita ke orang lain. Kenapa? Malu atau nggak tahu mau harus gimana dan cerita ke siapa ya. Mending sekarang coba Vitama aja, solusi kesehatan mata. Pokoknya yang ada masalah mata ingatnya Vitama aja, belinya di apotik dan agen-agen resmi kami. Jadi nggak usah khawatir ya Sobat Sarah, sekarang udah hadir solusi kesehatan mata. Apalagi dalam Vitama terkandung ada ekstrak wortel, ekstrak toma, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang sangat banyak mengandung vitamin A. Buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Jadi jangan sampai kehabisan ya untuk Vitama dan Vimatanya. Oke? Oke, lanjut lagi deh bareng lagu Setangkai Anggrek Bulan. Saya Jumbar Mia di All These Memories.

0: Nak, nih ibu udah buatin jus wortel sama tomat buat kamu supaya mata kamu sehat dan minusnya bisa sembuh.
1: Bu, bosan kalau tiap hari minum jus wortel sama tomat. Enak bu lama-lama. Ini udah seminggu loh ibu cekokin aku pakai jus wortel terus. Lagian minus aku udah 5 bu.
0: Namanya juga usaha, nak. Ibu selalu pengen yang terbaik buat anaknya,
1: bu,
0: kan?
1: Bu, aku pengen coba konsumsi obat herbal aja deh. Teman aku ada yang nyaranin buat minum Vitama, bu. Kapsul yang mengandung ekstra wortel dan bahan-bahan lainnya yang baik untuk kesehatan mata. Lebih simpel juga minumnya. Dan katanya juga udah BPOM, juga halal. Pokoknya aman banget dikonsumsi. Khasiatnya juga buat segala keluhan penyakit mata kayak rabun, glaukoma, katarak, penglihatan ganda, dan lain-lain.
0: Ya, boleh-boleh aja sih kamu beli dan konsumsi vitaminnya. Asal minumnya jangan sehari dua hari doang kayak minum jus wortel ini nih. Cepet bosen.
1: Ya udah, aku minum jus wortel ini untuk yang terakhir kalinya ya, Bu. Soalnya besok aku mau minum Vitama.
0: Iya, iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Wah, selamat pagi ya. Semoga segera bertemu dengan yang dia rindukan. Iya, dan hai hai hai yang mau ikutan gabung buruan yuk, ditunggu untuk gabungnya. Ditunggu di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Olise Waris.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Aldis Nuri, selamat pagi Mbak Nia cantik.
0: Wah, selamat pagi juga, halo, apa kabar Mama Fian, sehat?
1: Alhamdulillah sehat, baik, masih semangat juga, begitu sehat juga Mbak Nia ya, masih sehat, semangat.
0: Iya dong, sehat, semangat, baik, sehat, udah sarapan nih Mama Fian?
1: Alhamdulillah. Baru aja.
0: Oh, baru aja. Kira ini alhamdulillahnya belum.
1: Iya,
0: oh,
1: sambil nungguin Mbak Nia.
0: Iya, alhamdulillah kalau sudah. Sip lah kalau
1: iya
0: gitu.
1: Dong, yang utama pokoknya kita harus sarapan sebelum jam 9 buat energi.
0: Setuju banget. Iya, benar. Iya, dan lagunya udah pendemo via. Jadi tinggal request apa nih? Naikin
1: salam
0: lagu.
1: Salam ya.
0: Iya, salam-salam sama mau naikin lagu apa?
1: Ya udah aku mau naikin lagu, coba apa yang boleh naikin. Pilih. Ya.
0: Ada lagu Suratan, katakan sejujurnya, lihat air mata sama menjaring matahari.
1: Apa sih? Lihatlah air mata deh lah.
0: Oh, lihatlah air mata. Oke okay deh.
1: Tapi cuma lagu ya.
0: Iya, cuma lagu lah. Jangan dibawa-bawa ya.
1: Ya, jangan nyompet nangis gitu di atas air mata. Okay. Ya, aku salam-salam Mbak Nia, minta keburu siangan.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Salamnya buat Bunder, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Henny, Mas Cindy, Mas Rok, Bunda Nisalis, buat Mbak Yaya, Umi Hans tadi yang udah naik, Bu Yati, Bu Sae, Bu Karmina, ya Allah, buat Om Tendra juga, Om Pariono, moga sehat selalu.
0: Amin.
1: Terus buat Bapak Naura, Mas Andre yang kayaknya lagi sarapan juga nih, sehat semangat selalu, ntar kerjanya juga semangat, moga-moga rezekinya hari ini lancar.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi ya, yang pokoknya buat semuanya aja yang selalu nyawel nama aku, selamat pagi, terima kasih banget yang belum ya ditunggu, yang belum dicawel juga, ya maaf banyak banget Bang Mbak Putri juga, Mbak Kakung, sehat selalu. Ini buat semuanya aja, Mbak Star FM, lagi beraktivitas, sehat selalu buat kita semua. Doa yang sama buat Mbak Nia, selamat tugas, sehat, semangat, selalu bahagia pokoknya.
0: Terima kasih doanya, maaf ya.
1: Ditunggu lagunya Mbak Nia ya, terima kasih ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Taufian ya, sehat-sehat selalu pokoknya. Oke, okay, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi juga. Oldies Memory bareng Mbak Nia.
0: Pagi, apa kabar Mas Andre? Sehat, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, aku juga sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Itu Mbak Fian tahu banget, saya lagi sarapan.
0: Oh, gitu.
2: Tadi sembuh burungnya.
0: Pas banget ya, lagi sarapan ya. Wah.
2: Tuh mulai dah, ada yang ganggu dah.
0: Siapa? Banyak ya yang ganggu ya?
2: Ya, saya nggak tahu sih nomor ini, seluler. Salamnya fotokopi ya, tadi udah pada naik ada Mbak Cindy, Bapak Naura, Mama Fian, Bumi Hanif. Salam sedikit buat Mbok Kei, Bu Ayu yang habis pulang JJP. Sehat terus ya Ibu Ayu sama Mbak Elsa.
0: Terus?
2: Duh kan, lagi kan? Yaudah gitu aja lah. Okay. Ibu Pati juga sehat terus, Mama Ainun juga, terus buat Mama Lirin.
0: Kasihan banget banyak yang ganggu.
2: Daripada banyak yang ganggu nih, udah dulu. Pokoknya buat banyak masyaran, sehat terus, full barokah. ingat pesan kata Om Pariono, Papa Ijo, Ibu Tika, oh, jangan lupa bahagia. Harus bahagia.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan banget ya, mau salam-salam malah pada ganggu, jangan pada suka ganggu ya. Iya ya, oke deh ya. Ada juga lanjut dari Mbah Nun di Ponorogo. Waalaikumsalam, ini sehat selalu ya. Absen aja dari Mbah Nun di Ponorogo. Thank you banget buat Mbah Nun. Oh, ada Om Pariono. Selamat pagi buat Om Pariono. Coba ya, nih ya, ini ya. Puterin voice note-nya.
3: Kok enggak bunyi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Apa kabar
3: Mbak Nia? Selamat pagi.
0: Selamat pagi Pak Pariono.
3: Saya minta lagu favoritnya Mbak Cindy.
0: Oh.
3: Apa judulnya? Ya itu Lang.
0: Layar pantas. Tancap ya Bapak ya. Aduh lagunya udah penuh.
3: Salamnya
0: Bapak.
3: Kopi yang sudah pada naik. Ada Bapak Winaula, ada Mbak Cindy, ada Umi Hanif, dan semuanya penggemar Star Dokumen di mana saja berada. Untuk Mbak Nianya, selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya full barokah. Jangan lupa pesan Mas Andre, jangan lupa bahagia.
0: Amin.
3: Ya gitu aja banyak, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Om Pariono ya. Ada bundanya Salis, selamat pagi juga. Hari ini absen monitor, salamnya buat semuanya. Ada Mbak Cindy, Bunda Rukmi. Ada juga Pak Carik, Bunda Intan, Mafia, nama Izan, Mbah Kakung, Mbak Endut, Mas Andre, Mas Gomat, Mas Roni, Bu Yenore, Bu Yati, Bu Karmina, Umi Hanif, Mbak Yaya, Bu Heni, Bapak Kek Abi, Mas Mamet, dan buat semuanya aja ya. Buat menerima tugas, thank you dari Bundanya Salis. Thank you Bundanya Salis. Kang Ahmad Jenggot di Gunung Sari Pejagoan, selamat pagi juga. Apa nih, hadir minta lagunya Landa Cinta. Makasih Mbak Nia. Lagunya udah penuh Bapak. Ada Bapak Ayu, selamat pagi Aldi Sewaris. Lagunya Terlambat dari Kos Plus. Salamnya buat semua penggemar Radio Star FM semuanya. Semoga sehat selalu buat Mbak Nia, sekeluarga sehat selalu, full barokah, amin. Ya, dari Pendewartik, selamat pagi juga ya. Lagunya katanya Birunya Cintaku, Helen Sparingga. Salam buat Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis, Pak Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Alaska, Papa Ijo, Papa Riono, Mas Oyong, Mas David, Pak Gendro, Durin di Ambal, Mas Andre, Mbak Isna, Putri Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you Bunda Wartik ya. Dari Mbak Bubu juga selamat pagi. Aldi Semwaris hadir. Salam buat Bunda Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminten. Ada Mama Bila, Bu Yati, Mama Ida Mirit, Mama Asrit, Mama Dina, Mama Inora, Bunda Nisalis, Putra Sulung, Mbak Sri, Bunda Juli, dan buat semuanya yang lagi monitor lagunya Antara Jakarta dan Penang. Buat Mbak Nia menjalin tugas sampai tuntas. Makasih buat Mbak Bubut ya. Lagunya maaf banget udah gak bisa nih puterinnya juga. Thank you yang udah pada gabung. Semoga hari ini kita semua sehat di pagi yang cerah di akhir-akhir bulan September ini ya. Semangat sih, semangat kan harus wajib semangat pokoknya. Dan oke deh buat semuanya, semoga lancar berkah hari ini. Dan juga jangan lupa nih ya, yang stok sultananya udah mulai pada menipis gitu ya, langsung beli ke apotek dan agen-agen resmi kami, karena emang udah gak bakal produk lagi ya. Jadi ini tinggal ngabisin stok aja ya. Jadi yang masih ada stoknya udah tahu gitu ya, di sana ada stoknya, langsung deh beli aja, jangan khawatir ya. Biar di rumah tuh kalau udah habis, masih ada, masih aman stok sultananya ya. Udah limited edition banget, nggak bakal produk lagi. Padahal mah banyak manfaat banget ya, bisa untuk meredakan gatal-gatal, bisa untuk yang ini pengen kerokan, pijit urut, yang kesleo, yang kena kutu air, dan berbagai masalah sakit lainnya ya. Silahkan bisa beli Sultana minyak herbal serbaguna.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2, RW4, Kejawan, Bojongsari, Alian.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Oke, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara Kebumen yang sudah selalu setia menemani Nia. Terima kasih buat Ibu Siti di Loano ya, salam kenal kembali. Nanti ikutan gabung lanjut aja berikutnya di DTL Dangdut Gelawet yang dangdutnya asik banget.

Iya, Nia masih bersama Sobat Stara FM sampai jam 10 nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, Nia izin pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wah, selamat pagi semua sobat Saraka Bumen. Akhirnya balik lagi bersama nih ya, bareng acara yang berbeda. Sekarang kita goyang bareng yuk, bersama DTL Dangdut, Tugalawet yang dangdutnya asyik banget ya. Jadi buruan stay tune terus sampai jam 10 nanti dia menemani Anda. Hai, yang mau ikutan request-request boleh ya. Ini udah berubah jamnya aja masih luar biasa, atensinya banyak banget. Wah, mantap ya. Siap bergoyang, siap dihobah pagi harinya bersama DTL ya. Yang mau ikutan gabung boleh banget. Silakan ikutan gabung aja, karena masih nih ya, tunggu untuk semua atensinya di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Ya, tidak lupa pagi ini acara DTL masih bersama Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, ada teh moro, teh segar dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh ya. Kalau pengen sehat emang harus coba produk di Natur Indonesia ya. Udah banyak yang membuktikan, udah banyak yang coba, udah banyak yang sembuh berkat Habutop ya dan teman-temannya. Yuk guys, sehatkan bareng terus badan-badannya, sehat bareng Habutop tentunya. Oke, thank you banget yang udah gabung. Yuk kita goyang-goyang lagi deh ya. Siap bergoyang lagi, ada lagu berikutnya nih ya. Nia munculin ya, Denok, stay tune bersama Nia di DTL, Deng Deteng Lamet yang

0: Stok vitama kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
1: Beli lagi ya tuh, Ma.
0: Gak apa-apa nih, beli vitama.
1: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
0: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitama dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
1: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Vitama dan Pimata.
0: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
1: Pasti ya, Maya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ervina, alamat Desa Ampih, Kecamatan Bulus Pesantren. Saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Sebelumnya, saya mempunyai keluhan mata berair dan sering sakit kepala sebelah. Ternyata setelah saya cek, saya terkena sakit silinder. Lalu saya mencoba mengobati sakit silinder saya ini dengan mengonsumsi Vitama. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, mata berair dan sakit kepala sebelah sudah tidak terasa lagi. Saya coba cek lagi dan alhamdulillah sakit silinder saya sudah sembuh. Dan saran saya buat pendengar lain atau yang punya sakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Terima kasih Vitama. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.

0: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
2: 98.4 Star FM Kebumen.
3: Dan cumi-cumi juga wahana musik lewat satu persembahan dari Sinta Arsinta Acela.

0: Cinta Berawan ya, barusan sudah Nia munculin. Hai hai hai, selamat pagi buat sobat-sobat Stara Kebumen. Udah pada siap semangat bergoyang atau enggak nih ya? Semangat, semangat, semangat. harus semangat Bania. Iya sip lah, emang harus semangat ya. Walaupun kadang aktivitas tuh menyibukkan banget ya, sibuk ya, yang sana sini, yang harus mondar-mandir jemput anak, harus ya stay jemur-jemur ya. Jemur baju ya, yang masih nyuci, masya Allah ya. Semangat terus pokoknya ya, sehat terus buat kita-kita semua, amin. Dan okay, hai hai hai, yang mau ikutan gabung buruan nanti Nia bacain untuk semua atensinya ya. Ditunggu di 08 51 8606 9984, 08 51 8606 9984. Ya pokoknya yuk, yang sedang mengalami sakit yang tidak terlihat ya, sakit apa itu? Sakit hati Bania? Oh, enggak ya, bukan sakit hati. Ya, tapi sakit tapi tak berdarah. Waduh, istilahnya loh. Ya, mungkin ada yang akhir-akhir ini rasanya nih Bania ya, mau aktivitas susah, mau ya ini ya agak sedikit pegah gitu Bani, untuk nafas juga mau sesak nafas kayaknya ini Bani ya, karena asma, atau bahkan ada juga yang mungkin barangkali sobat Sara sering abaikan gitu ya. Iya, nah itu jangan diabaikan, cuma pegah dikit be, nanti juga udah enggak lagi, jangan ya. Coba deh sekarang rutin minum Habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop memang sudah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari raja-raja Nusantara. Udah aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan yang paling penting juga, ya, Habutop nih herbal alami, enggak ada efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi tunggu apa lagi? Yuk coba dan beli ya. Belinya di apotek dan di agen-agen resmi kami, okay? Ya, di situ aja belinya, jangan jauh-jauh ya. Oh, mau beli ke studio sambil main? Boleh sini ya, merapat aja ke Radio Sahara Kebumen di Jalan Bulupitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kabupaten Kebumen. Sehat badan bareng Habutop. Dan okay, kita lanjut merapat aja, karena emang pagi ini udah luar biasa banyaknya ini ya. Yang belum gabung ditunggu untuk gabungnya di 08 51 8606 9984. Oke, hai, selamat pagi nih buat Mbak Sri ada di Purworejo. Waalaikumsalam, masih semangat dong Bania? Semangat dong. Apa nih, mau minta lagunya Tiada Duanya? Kirim salam fotokopi tadi pagi aja. Mau nambah sedikit katanya buat Mas Andre, Bunda Wartik di Loano. Ada Butika Darmanto, ada untuk Mbak Nia, mau tugas semangat dan sehat-sehat selalu ya. Thank you banget buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Lagunya udah dimunculin tadi ya. Iya, udah muncul lagunya. Dan ada siapa lagi? Selamat pagi buat Bunda Wartik ya. Lagunya Denok Mania. Salamnya. Oh, ada Mama Dwi, Bu Ayu, Bu Dia, Bu Lilis dan fotokopi di acara All This tadi pagi aja ya. Thank you banget buat Bunda Wartik. Ada Mbak Alaska yang ada di Ciparit Cilacap. Selamat pagi DTL, sehat selalu buat manianya. Mau request lagunya apa nih Mbak? Oh, ini ya. Cinta Berawan nih, barusan udah muncul ya. Buat menikmat aktivitas aja. Thank you banget buat Mbak Alaska. Ada Mas Andre, selamat pagi juga gabung di acara DTL. Katanya lagunya jauh kok pergi ya. Salamnya buat semuanya. Ada buat Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur, Bu Tika, Bu Heni, Bu Kumis, Bu Karminah, Bunda Arvita, Bunda Julit, Bunda Nesalis, Mama Fian Manis, sama Asra, Mama Cindy, Mama Ririn, ada Mbak Yayah, Mbak Nur Kelirong, Putri Selatan, Mbak Kembar, Mbak Alaska, Kang Mamat, Kang Musin, Pak Pariono, Om Gendro, Papa Ijo. Dan buat semua sobat setara, buat mania siaran sehat terus dan jangan lupa bahagia. Iya, makasih ya doanya ya. Thank you banget ya buat Mas Andre. Ada Papa Ijo, selamat pagi, gabung lagi di Detail Yandonya, asik banget lagunya si Jiping Selawe ya. Salamnya buat semua pendengar radio Setara FM, semoga semuanya sehat selalu. Buat Mania, selamat bertugas sampai kelar, sehat selalu dan full barokah. Thank you banget buat Pak Paijo ya. Ada Ega MJ, selamat pagi Mania, gimana kabarnya Jal? Setelakan lagunya Perceraian Lara. Oh ya. Dan salamnya buat Mania aja, buat tugas semoga sehat selalu. Ya, makasih. Thank you Kang Ega. Iya, thank you banget ya. Ada lanjut-lanjut sih, masa enggak ya? Dari siapa lagi? Mama Nadia di Poncowarno, selamat pagi, pengen dengerin lagunya Raiso Dadi Siji. Oke ya. Salamnya buat Mania aja, buat tugas sehat selalu. Thank you buat Mama Nadia yang ada di Poncowarno ya. Ada Mbak Putri cantik, hai Mbak Putri. Oh, monitor ya, oke. Pesan suara, boleh. Boleh. Ini dia puterin Mbak, sebentar. Ini soalnya agak lola HP-nya ya. Kok hilang sih? Tuh kan hilang lagi. Harus bersabar ya, orang sabar disayang siapa. Ya, oke deh. Lama banget ya, Masya Allah. Nah, dah diputar dulu.
1: Assalamualaikum Mbak Nia cantik, Mbak Putri masih tetap monitor. Salamnya fotokopi yang udah pada telepon tadi pagi. Ada Papa Naura, ada Mama Cindy, ada Umi Hanif, ada Mama Fian, ada Mas Andre juga, Om Paryono juga di voice note-nya. Pokoknya yang cawel aku dari pagi sampai pagi lagi cawel balik. Terima kasih. Tak doain semoga mereka pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusannya. Bagi yang lagi sakit semoga cepat sembuh. Doa yang sama buat Mbak Nia cantik. Terima kasih.
0: Terima kasih Mbak Putri cantik. Oke, nanti di list lagunya ya Mbah ya. Ada Mama Ririn, Waalaikumsalam DTL yang dari ngasih banget. Diputerin dong lagunya Selendang Biru. Salamnya fotokopi di Oldies aja. Thank you Mama Ririn. Ada Mbak Ami, hai mat pagi juga, request lagunya Runtah. Adela, kirim salam buat semua pendengar Star FM. Buat Kak Nianya selamat bertugas. Thank you banget buat Mbak Ami ya. Ada Ibu Siti di Loano, Mbak minta lagunya, katanya lagunya Memori Berkasih. Thank you, semoga nanti masih kebagian. SMS, ini kadang tuh SMS ketinggalan ya. Iya, kalau gak diingetin nih, baca SMS dulu ya. Kasian banget belum dibaca SMS-nya. Oh, dari Mbak Partini di Purworejo, Waalaikumsalam. Salamnya buat semuanya, ada buat Bunda Arvita, Mbak Yayah, Mama Naomi, Mama Asra, Mama Akmal, Mama Sakinah, Mbak Cindy, Mbak Putri, Mbak Ahmad, Mbak Bubut, Kang Mamat, Pak Deslamat, Bapaknya Nora, dan buat semuanya aja. Buat Mania sama tugas, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Thank you buat Mbak Partini yang ada di Purworejo ya. Ada Umi Hanif di Krandegan. Oh, kalau siang jadi Bapak Hanif ya. Waalaikumsalam. Lagunya Ona Sutra, Terbayang-bayang. Katanya salamnya buat Mbah Puput, Om Gendro, Bapaknya Nora, Bu Yati, Bu Sri, Ona Sobo, dan buat semuanya. Thank you banget. Iya, Ona Sutra tuh malam hari gak sih? Iyalah, pagi hari dikasih yang versi remix atau versi dangdut coveran ya. Tapi nanti kalau lagunya masih kebagian, ditunggu ya Bapak Hanif ya. Soalnya gak tahu nanti kebagian atau enggak ya. Soalnya masih banyak banget ya, nanti dari Pond Live juga belum di ini selang-seling ya. Oke, kita goyang lagi nih sobat Sara FM. Ada Ajeng Febria jauh ke pergi station bersama nih ya di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Udah cosplay jadi wanita paling tersakitinya mah. Sampai batuk-batuk ngiklik begitu.
1: Terlalu bersemangat, Pak. Saking senengnya lihat sinetronku menangis sama audisi dangdut. Siapa tahu Mama bisa ikutan audisi dangdut, Pak. Kayaknya penyakit Mama kumat lagi deh. Udah mulai sesek lagi nih dadanya, Pak.
0: Harus ah. Mama kalau dibilangin ngeyel. Papa kan udah sering bilang, itu obat herbal Habutop yang Papa beli 2 minggu kemarin itu diminum yang rutin. Jangan cuma dibaca doang mereknya. Herbal Habutop itu khasiatnya banyak. Buat segala macam penyakit, radang tenggorokan, paru-paru, kolesterol, asam urat, diabetes, asma, kayak Mama pun bisa. Asal konsumsinya rutin, jangan males-malesan saja.
1: Iya, Pak. Mama kelupaan. Mana, Pak, herbal Habutopnya? Mau atuh Mama minum.

HDI untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Optimus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Optimus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Oke, saat lagu barusan muncul ya, ada perceraian Lara. Wah, sakit ya. Jangan, makanya ya, jangan bercerai, jangan berpisah gitu ya. Pengennya bareng terus mania ya, gandengan terus, lengket kayak lem. Ya udah ya, kayak truk aja, pengennya gandengan ya. Oke, lanjut nih sesi Ponlife. Yang mau gabung buruan gabung aja, masih Nia tunggu. Gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Mana ini banyak banget yang desel tapi gak muncul sama sekali notifnya ya. Banyak banget ini tapi gak ada. Ya gimana ngangkatnya? Ya ngangkatnya lewat udara. Angan-angan. Aduh. Ini banyak banget, ada Pariono, Pak Asraf, Bu Henny. Ya pada kemana ini ya? Susah banget ini. Ada Mama Bawel, ada Mas Ega ya, ada Pak Sutar juga. Oh ini bisa nih, ini kayaknya sinyalnya emang agak, kenapa ini ya? Coba ya, halo, assalamualaikum. Asyik banget. Apa kabar Pak Sutar?
1: Alhamdulillah sehat, Mania.
0: Sehat baik, alhamdulillah. Sama akhirnya bisa naik. Apalagi juga
1: masih di pasar, Mbak.
0: Masih di pasar ya. Wih, semangat. Ya larisan pokoknya.
1: Oke, kasih. Amin.
0: Berkah-berkah. Laris manis Tanjung Kimpul ya.
1: Gitu, ya, tukang yang lari di tek kumpul kena kondangan.
0: Oh, gue kondangan tok gue.
1: mantu sih.
0: Oh, pengennya dikondangin ya.
1: Iya, betul. Intian bannya.
0: Iya, benar. Emang lagu apa, Pak Sutar?
1: Oh, masih kebagian ya.
0: Masih kebagian.
1: Ada orang kebagian, aku terus Melayu, Pak. Ini karena kebagian itu Melayu.
0: Oh, senangnya Melayu baik ya. Ya, masih kebagian lagu apa nih?
1: Iya, orang apa-apa. Karena dulu tadanya, ah, kayak melu baik kayak gitu.
0: Sing gampang melu baik ya.
1: Oh, lagunya, anu, versi kopa, anu, pie-pie, anu, orang ya.
0: Hah?
1: Pie-pie.
0: Cie-cie.
1: Iya.
0: Ada cie-cie. Ada dong.
1: Iya, oke.
0: Nanti diputerin lah. Iya, mau salam-salam Pak Sutar.
1: Iya, mau salam lewat Wetan Bela, ada Bunder, ada Kusi Diri Kali Kutes, ada Bukarmin Ladijep, Kusamin Sendiyati, Kusri, ada Bu Hanif juga. Selamat ngicu-ngicu, Putra Sulung, Putra Selatan, ada Pak Kenaura, Pak Yono, Taryono, Paryono, Pak Yuk, Pak Rokaji Japin, Pak Musin, Pak Wiljan, Mama Astra, ada Pak Yuk Selamat, ada Mama Fitri, ada Mayaya juga, ada Mama Nadia, Pak Alfi, Pak Kolfi juga, semuanya aja lah. Sama terkecil ini lagi ayam sama Iman ya.
0: Iya sih.
1: Oh banyak sekali. Karena durian anak ambal terus lebat Iman juga. Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Oke.
1: Semuanya. Secara FM yang lagi dengerin semuanya. Barunya masuk ke sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you buat Pak Sutar. Oke, lanjut. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Orang Rantai Beringin. Hai, kok di sini udah ini ya? Udah nggak muncul timernya, udah diangkat kok nggak ini? Aneh banget ini ya, HP atau WiFi-nya ini ya, Masya Allah. Bentar ya, Sobat Sara ya, coba yang ini ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oldies Memoris kan jadinya DTL. Iya, pagi. Mbah Ahmad, apa kabar Mbah?
1: Kirain bukan.
0: Oh bukan.
1: Ini pakainya
0: Sanika. Oh pakainya Sanika. Oh kirain suaranya pelan kayak Mbak Amat. Ya udah nanti Nia save ya nomornya, soalnya belum di save.
1: Emang mirip ya?
0: Iya agak mirip ya, agak berat gitu suaranya. Nanti Nia save ya nomornya ya. Bapak ke Sanika dijemur ya.
1: Iya.
0: Mau lagu apa nih? Ya masih kebagian. Mau lagu apa?
1: Kamu Radun.
0: Bang Madun ya, Bang Madun.
1: Kenapa?
0: Kenapa suaranya putus-putus ya?
1: Kamu Radun ya.
0: Oke, Om Racun ya. Oke, nanti diputerin. Salamnya nih.
1: Salamnya jadi bonceng pasti teraja lah pasti.
0: Bonceng baik ya.
1: Buat semuanya yang lagi monitor ya Mas Baju mendengar ini.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Makasih buat Bapak Kesanika di Jemur ya. Ini nanti nih ya, save nomornya biar enggak kelewatan ya. Ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
2: Assalamualaikum, salam, selamat pagi juga buat Mbak Nia.
0: Alhamdulillah Nia baik. Gimana kabarnya ini, Mbahnya kembar? Sehat Mbah di sana? Sehat Mbah? Halo. Halo.
2: Sehat.
0: Sehat. Iya, kenapa Mbah? Enggak ada suaranya kah?
2: Aku.
0: Ada. Kenapa diem aja? Walah, mau request lagu apa nih Mbah?
2: Mau request lagu apa ya?
0: Lagu apa wis?
2: Mau naik apa sih?
0: Kenapa?
2: Yang mau naik,
0: oh ada lagu Cie Cie, Raiso Dedi Siji, Keong Racun, Memori Daun Pisang, Selendang Biru, terus ada Runtah.
2: Selendang Biru aja.
0: Oke, Selendang Biru. Ya, silakan salam-salam dulu Mbak, kirim-kirim.
2: Pertama buat adik aku ya, di Antika, yang ada di sini. Putri Herlina, Bung Niro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rizki juga semua ada di sini. Tidak lupa buat Bu Yati, Mbak Semintan, Mbak Yan, Bu Tika Terminto, Bu Heni, Bu Titin, Bunda Elvito, Mbak Putri, Mbak Cindy, Mas Andre, Pak Sutar tuh yang baru senang, Pak Sutar dan juga buat Bapaknya Naura. Pokoknya buat teman-teman Radit terus teman di mana saja berada.
0: Oke, siap.
2: Kami semangat mendengarkan lagu itu dari aku, semoga terhibur buat yang tugas, semoga selalu sehat walaupun.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya buat Mbahnya kembar. Lanjut satu orang lagi deh. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, DTL.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar Mbak Nia, DTL?
0: Alhamdulillah Nia baik. Apa kabar Pak Pariono? Sehat?
3: Alhamdulillah, sudah sehat. Alhamdulillah Mbak.
0: Alhamdulillah, akhirnya lega banget ya dengar udah sehat, udah
3: hampir
0: baik.
3: Hampir sebulan ini nungguin ini aja di kasur.
0: Iya ya, bosen ya di kasur mulu ya nungguin.
3: Oh, bosen iya.
0: Sehat-sehat ya Bapak ya.
3: Ya amin ya ya. Terima kasih doanya.
0: Mau lagu apa nih Pak?
3: Lagunya Selendang Biru.
0: Oke, lagu favorit, pas banget.
3: Oh iya Pak, Selendang Biru, favorit saya itu.
0: Oke.
3: Salamnya ngikut itu yang sudah pada naik, ada apa tadi ya? Yang pertama
0: Pak Sutar, Pak Sutar.
3: Ada Bapak Kisah Nikah ya.
0: Ada Mbaknya Marsha Mesya.
3: Baik kebukar. Dan buat semuanya penggemar Setara Kebumen di mana saja berada.
0: Oke, siap.
3: Yang tiap hari nyengkel saya, ngasih support saya, ngasih doa saya, sangat berterima kasih saya. Dan semuanya lah jalan Bania untuk penggemar Setara di mana saja berada untuk Banianya. Selamat tugas sampai tuntas nanti. Sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah. Yang lagi pada sakit, mudah-mudahan diangkat segala penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin ya Rabbal 'Alamin.
3: Ya gitu aja Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat ini ya, ada Om Pariono yang ada di Wonosobo. Oke, thank you yang belum kebagian, semangat ya. Tadi udah cukup dulu, dua orang dari Ponle, dari WA, dua orang dari seluler, udah pas banget ya. Ada Duren di Ambang, ausen aja monitor, thank you. Terus ada juga dari Mas Jihan di Kebumen, selamat pagi. Katanya Mas Jihan di Kebumen minta lagunya Memori Daun Pisang. Makasih Mbak Nia, tak tunggu lagunya, oke. Ini samaan ya, kayak Mbak Putri Cantik. Jadi nih ya, naikin juga ya. Nanti ditunggu buat semua Sobat Setara. Semoga hari-harinya tambah cerah secerah cuaca hari ini ya. Iyalah ya, ngapain Mania ya. Oh, mikirin ya, gak perlu, harus cerah, harus bahagia juga ya. Dan juga jangan lupa bersyukur ya. Karena emang kalau kita lihat ke atas tuh rasanya kurang-kurang. Terus rasanya tuh apa ya Mania ya, kayak kurang bersyukur ya. Itulah, makanya harus pandai-pandai bersyukur ya. Harus pandai-pandai bersyukur ya. Jangan lupa nikmat Tuhan yang udah diberikan kepada kita. Apalagi nih yang sering mengalami masalah pandangan. Sampai kadang ada yang mengalami gejala kebutaan. Tiba-tiba kadang pandangannya bisa normal, kadang tuh tiba-tiba aduh langsung menghitam penglihatannya, atau bisa kena glaukoma juga. Bahaya ya Sobat Sara ya. Pasti pada gak mau ya kena sakit mata. Nah, jadi di rumah tuh harus stok Vitama yang banyak ya, solusi kesehatan mata. Gak hanya stok, tapi harus diminum ya. Stoknya banyak, tapi gak diminum ya percuma, untuk apa? Untuk koleksi. Ya harus diminum ya Vitamanya ya, karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran ya. Jadi udah aman, halal, dan tentunya kandungannya udah jelas banget, ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang benar-benar banyak manfaatnya untuk kesehatan penglihatan Anda. Yuk buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya mulai berapa Mbak Nia? Harganya tuh mulai dari Rp150.000 satu botol, isinya 50 kapsul, dan dapetin bonus obat tetes Vimatanya. Nanti obat tetes Vimata ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari, 1 kali tetes Vitama, solusi kesehatan mata. Lanjut goyang yuk. Ada Selendang Biru Station bersama Nia di DTL yang dangdutnya asyik banget.

0: Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkel lasnya.
1: Mas Piki, iya nih mas, alhamdulillah kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
0: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini. Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
1: Ya, resiko tukang las lah mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
0: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
1: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: kerangane wedok anti nyapa to. Aduh, ampun. Enggak kena.
1: Malagasa Fate Raja Panci untuk Anda semua di Indonesia dan mancanegara. Goyang, minggir, awas, blinker.

Kecamatan Kuarasa. Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma. Alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama kesehatan mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
2: Setara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa.

Okay, thank you banget yang udah pada gabung di DTL siang hari ini. Maaf banget ya karena emang waktunya udah mau jam 10. Jadi Nia izin pamit dulu, sampai jumpa. Dan mohon maaf bila mungkin banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan ya. Dan ya, stay tune terus, tetap di 98 Radio Stara Kebumen. Nia izin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pendengar? Kali ini saya sudah bersama salah satu konsumen Habutop. Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu siapa di mana?
2: Nama Ibu Rohila dari Pamubetan, Desa Cipetir dan Kadu Dampit.
1: Ya Ibu, sebelumnya Ibu mempunyai keluhan seperti apa nih Ibu?
2: Ibu gaduh keluhan asam urat sama lambung.
1: Asam urat sama lambung berarti komplikasi Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, mempunyai keluhan seperti ini sudah berapa lama Ibu?
2: Udah 15 tahun.
1: Udah 15 tahun berarti udah lama Ibu ya. Nah setelah Ibu mengkonsumsi Habutop, apa yang Ibu rasakan?
2: Alhamdulillah sekarang pegal-pegal terasa nggak ada. Nafsu makan alhamdulillah bertambah.
1: Nafsu makan juga bertambah Ibu ya. Alhamdulillah berarti sudah ada perkembangannya Ibu ya. Kalau boleh tahu Ibu, sudah mengkonsumsi Habutop berapa botol Ibu?
2: Udah 2 botol, sekarang mau beli lagi.
1: Berarti mau yang ketiga Ibu ya. Nah Ibu ada pesan-pesan gak nih untuk pendengar yang lain?
2: Pesan dari Ibu yang punya keluhan seperti Ibu, mengkonsumsi Habutop ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.

0: nyesel banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih Pak Haji.
1: Kayong suwi nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota Pak Haji. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah lancar rezekimu ya nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan kayak almarhum bapakmu.
0: Inggih Pak Haji, alhamdulillah. Selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan ngangge habu top Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah cocok, kita berarti sepaham ya Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habu top niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres Pak Haji,

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liya-liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten enten efek

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: Saya pengalaman menggunakan Pitama, obat herbal Pitama. Alhamdulillah, saya dulu matanya rabuk, nggak bisa lihat. Sekarang menggunakan Pitama, alhamdulillah, bisa gelandangan di persil-persil.
1: Udah lebih jelas nih, Pak ya?
0: Lebih jelas.
1: Bisa minta pesan-pesannya buat pendengar yang mungkin punya keluhan sama seperti Bapak?
0: Bisa. Assalamualaikum, para pendengar radio. Ini Pak Karso yang tiap hari dipanggil Pak Kacol tuh menggunakan Pitama. Alhamdulillah bisa gelandangan persil maning, bisa matul, bisa matanya waras maning, bergas. Para pendengar seperti saya keluhan mata, monggo membeli Pitama obat mata, Pitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih atas penjelasannya nih Pak.
0: Alhamdulillah.
1: Ya.
0: Matur suwun.
1: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: jam 7 Mas.
1: Jam 7 alhamdulillah. Kemarin juga pernah bareng juga ya. Juga disapa buat Bapak Ibu para hadirin Ugi Katur, Bapak Ibu para Among Rawuh.
0: Mari
1: Katur ingkang mugati Bapak Sugianto, Ibu Suyatmi.
0: Ibu Sugianto.
1: Iya.
0: Bapak Sugianto.
1: Ibu Suyatmi.
0: Ibu Sugianto.
1: Nggih.
0: Coba wae to, Mas.
1: Nggih. Bapak Sugianto, Ibu Suyatmi. Nah nggih.
0: Nah nggih.
1: Kerdu
0: kepik. Wonten RT.
1: RT nipun RT 002-001 Wonogiri.
0: Nggih, menika sampun nimbali kadang-kadang Saka.
1: Saka. Saka musik saking Purwantoro. Pimpinanipun
0: kula, Mas.
1: Nggih, oh berarti ujumu saiki.
0: Dina iki tok, dina iki tok.
1: Oh, wis pinta ya. Nggih, kita temali permangga ngiras
0: pantes. Nggih, matur sembahan Mas Atim, sakderepun atur tetembangan ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punjuk Bapak Ibu sederepun kemawon, sugeng-geng kanthi ecalan sekeca lumantar campur sari saka musik mije saking
1: Purwantoro kerdu kepik. Nggih,
0: niki derek mangayu bagya kagem temanten kekalih, Mas.
1: Nggih.
0: Boyong temanten napa ngunduh manten nggih, Mas, nggih.
1: Niki ngunduh nggih. Oh, ngunduh.
0: Nggih, Mas Andika. Utukangan ben lo ya.
1: Yo tutu kae Bapak Tampan ya.
0: Melawan Mbak Ika Fitriani.
1: Berarti versus ngono ya. Mas Andika Budianto alamat mana?
0: Kerdu Kepik. Wonogiri. Mbak Ika Bulusari Bulusulo.
1: Jadi bener kan?
0: Kuwi ngopo sih? Apa to Mas sing aneh ki apa?
1: Lutung.
0: Lutung lho.
1: Nggih. Dinamo bawa komplit sak langgame.
0: Aku mau bawa Mas, mbok sampean ganti.
1: Oh, belum. Ini khusus hari ini Atim ndak bawa dan durasi harus. Lah
0: terus sampean kon ngopo?
1: Lah aku MC kali ya, terserah gue.
0: Lah kan biasanya kan ya bawa.
1: Aku rasa bawa ya, pokoknya mbiri lagu salah jengipun pun udah.
0: Wah. Ya kok aku bawa

0: potong lho.
1: Yakin.
0: Yakin.
1: Nggih pun, PATK bawa monggo.
0: Nggih, bile Bapak Ibu menika ngersakaken lagon kok pas sumanggaaken nggih
1: Mas. Ngersakaken lagon apa Bapak?
0: Matur. Bapak sinten? Mas, iki menika sama menika
1: apa
0: Kang Masipun, Kang Mas. Aku ora lho, bebas
1: no. Aku ngene MC.
0: Kita pengen mbok bile

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Kiwi dari Jatilawang, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Saya dulu pernah punya keluhan tensi tinggi, tapi setelah saya mendengar iklan Habutop di radio, akhirnya saya beli di agen resmi. Alhamdulillah, sekarang keluhan saya sudah membaik dan tidak pernah pusing karena darah tinggi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya, silakan konsumsi ramuan herbal Arab Habutop yang lagi ngetop. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081222 32294, 081222 32294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya, buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Sul? Samsul?
1: Eh, Pak D, mau kemana?
0: Ini Sul, mau ke apotek beli Habutop.
1: Oh, sama dong.
0: Nah, Samsul mau kemana?
1: Mau ke apotek juga. Ayo jalan bareng Pak D.
0: Nah, Samsul mau beli obat apa ke apotek? Emang ada yang sakit ya?
1: Ah, enggak Pak D. Biasa, Samsul juga mau beli Habutop buat persediaan di rumah.
0: Oh, iya. Emang Nang Samsul juga rutin konsumsi Habutop ya?
1: Iya Pak De, namanya kesehatan kan harus selalu terjaga Pak. Apalagi saya yang masih muda, biar stamina selalu fit untuk kerja, mempersiapkan juga untuk masa depan, supaya terhindar dari berbagai macam keluhan kesehatan. Harus sejak dini Pak.
0: Wah bener, hebat ponakan Pak De.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Wawan, alamat Kretek Tanjung Sari, RT3 RW3. Saya mau berbagi cerita. Dulu saya mempunyai keluhan mata saya sering berair, melihat jauh juga nggak jelas. Lalu saya ditawari obat herbal Vitama. Lalu saya mencoba membeli Vitama. Alhamdulillah, setelah mengonsumsi Vitama, mata saya sudah tidak berair dan melihat jauh pun sudah mulai jelas. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, silahkan coba Vitama, solusi kesehatan mata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

dari AR Audio, thank you, terima kasih. Dan juga tidak lupa bagi support ID Record Ngawi Jawa Timur yang terus memberikan dukungan yang terbaik demi suatu suasana yang berbahagia. The Wansa Panggung Spektakuler Goyang Asululin 2011 bersama teman-temanku dari Sagita Music, kreasi yang dimiliki Nganjuk. Mudah-mudahan kita bersama lewat suatu jalinan kebersamaan, lewat suatu jalinan kekompakan yang cukup luar biasa, nanti bisa menghadirkan yang terbaik untuk seluruh Sagita Mania Nganjuk tercinta yang di kesempatan hari ini sudah hadir di halaman Stadion Kota Nganjuk tercinta. Oke, artis-artis top yang dimiliki Jawa Timur dan sekitarnya lewat kebersamaan dari kita, Sagita, AR, Diva, dan juga ada Aini Record Ngawi Jawa Timur punya, ada Dian Ma.

0: data dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kasran, alamat Desa Argopeni, Kecamatan Ayah, Kebumen. Pengalaman saya pakai Habutop sebelumnya saya punya keluhan sakit nyeri dan pegal di pinggul karena jatuh dari pohon kelapa tahun 2013. Lalu saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba ikhtiar pakai Habutop. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat mendengar lainnya atau siapapun yang punya keluhan sama seperti saya atau keluhan lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Pertanahan, Klirong, Kebumen.

0: tidak ada efek sampingnya karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukosa.

halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah

Lepaskan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang Studio Lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa

0: tebak-tebakan yuk karo ibu.
1: Tebak-tebakan apa lah bu?
0: Kepak, jil tebak. Nek ibu awake lemes, terus mumet, terus kelayangan. Tambahnya apa jil?
1: Ya habutop lah bu, kan ibu tukang minum habutop.
0: Ya si Cimaning, nek ibu kesu-kesu, tambahnya apa jil?
1: Ya habutop juga lah bu, kan nek kesu-kesu, mesti darah tinggi nek kumat.
0: Lah jil sih nek tergabung, nek ibu lemas, mumet, pengen ngome-ngome, tandane nang apa?
1: Tandane lagi meriang lah.
0: Ya salah pak, tandane jatah bulanane urung mudun, bulane sakit jatah yang ini.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan. Petanahan Ketua.

0: menjadi salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ilyas, alamat dari Bakan Buar, Desa Karanghegar, Pabuaran, Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit mata berair dan penglihatan saya kurang jelas. Lalu setelah saya mendengar iklan dari radio, ada obat herbal Vitama solusi kesehatan mata. Lalu saya beli, sudah habis 2 botol. Setelah minum Vitama kesehatan mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan sama seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Terima kasih Vitama Kesehatan Mata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Srutana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karang Pencil, kilometer 4, atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen.

Tekmoro dan Optipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin. Alamat Jalan Raya Prembun Ngeposang, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, Kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Beton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Star FM Kebumen. Halo. Udah jam 1. Panas ya. Semangat. Rena yuk balik lagi loh. Temenin Anda siang hari ini di Zona Malaysia ya. Mau gabung gak bes? Gabung boleh. Gabungnya kemana? Kesini. Di sini loh gabungnya. Jangan nyasar andatnya tuh. Ke 085-186-06-9984. Rena tunggu. Mau apa? Mau request lagu Ren? Boleh. Mau apa lagi? Mau salam-salam Ren? Boleh juga. Kirimnya sekali lagi di 085-186-06-9984. Masih bersama produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group ya. Ada Hawa Botop ngobatin berbagai macam keluhan sakit Anda. Ada Vitamin juga yang bisa menyembuhkan keluhan sakit mata Anda. Gitu bes. Semangat kerjanya ya. Lemes. Belum makan kali. Coba makan. Ya makan. Kalau lagi puasa ya. Kecuali lemes mah. Memang. Ya gitu lah namanya puasa. Tapi semangat ya. Sambil nunggu mari pokoknya dengerin lagu-lagu jiran bareng Rena. Gitu bes. Tadi sudah dibuka lagu paling pertama. Eksis ya. Buih jadi permadani. Oke. Okay. Lagu lagi gak sih? Lagu lagi aja ya. Lagu berikutnya Rena punya Andres Pati bareng Pitaloka dengan Cinta Jarak Jauh.

0: udah mau tutup aja? Baru jam 8?
1: Iya, Bu Lurah. Ini mata saya lagi gak enak banget.
0: Kenapa, Mas? Kelihatannya merah banget itu.
1: Mata saya kan awalnya berbayang. Terus beli obat tetes di warung. Dan kayaknya gak cocok deh. Malah makin sakit, gatal-gatal, terus perih kayak gini nih.
0: Wah, mungkin ada riwayat alergi obat kimia, Mas. Kenapa gak coba yang alami atau herbal aja sih, Mas?
1: Emang ada ya, Bu?
0: Ada dong. Nih, awalnya juga saya sering banget kena iritasi mata. Apalagi pas kemarau. Debu-debu selalu bikin mata perih. Akhirnya sakit mata deh. Tapi disaranin buat konsumsi Vitama, kapsul herbal yang baik buat menjaga mata. Kapsulnya buat pengobatan dari dalam. Dan tetes pimatanya menyempurnakan pengobatannya, Mas.
1: Olah, makasih ya tubuh ya atas sarannya, Bu Lurah.
0: Terus mau beli enggak? Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

Lanjutnya. Hai. Bangun tidur. Mulai jam berapa Anda tidur? 1:30 ini loh, baru bangun tidur. Ada yang lagi ngantuk baru mau mapan tidur. Oke. Okay. Ya, langsung tidur aja. Soalnya kalau WA dulu terus tiba-tiba tidur, WA-nya Rena baca enggak denger. Ya kan, apalagi request lagu, aku play enggak denger juga. Ternyata tiba-tiba tidur. Terus kira-kira jam 2 bangun, nanyain. Baren, WA aku belum dibaca. Baren, lagunya mana kok belum diputar, padahal dia ketiduran. Kadang-kadang ada yang suka gitu. Ada loh. Oke, Rena baca yang belum, ayo kirim. Ditunggu di 085-1860-6-9984. Semangat-semangat yang lagi di depan kompor, buku mil, semangat. Yang lagi jahit-jahit ya. Mama Sheila, Mama Risma, yang pada di salon Mbak Ami CS, semangat, gak boleh ngantuk. Yang lagi pada geprek-geprek, semangat juga ya. Yang lagi di bengkel, yang lagi di pasar, yang lagi di mana aja, pokoknya semangat. Gimana, semoga streamingnya lancar juga ya. Hai Andre, buat awal pekan Barin mau gabung nih di Zona Trisam Tui. Boleh. Cinta jarak jauh. Oke. Buat Bu Fatur, Bu Tika, Bu Komis, Bu Karwina, Bunda Ervito, Bunda Julit, Bunda Nisalis, Mama Fian, Mama Ashraf, Mama Ririn, Bay Alaska, Kang Mamat, Mama Pariono, Pak Sabar, juga buat semua Sobat Setara. Buat Barinanya mau tugas aja. Makasih ya. Siang Karena ikut gabung di Zona Malaysia, lagunya Salah Apa Ipang. Buat Batun, Darmin, Ning, Daisy, Septi, Giarti, semangat terus pokoknya. Buat Karenanya, selamat bertugas, sukses selalu. Amin, makasih. Assalamualaikum siang Berena, siang juga Amin di Banjarjo. Buat semua pendengar Star FM, buat Padasir di Banjarmangu, Banjarnegara, mat tugas. Semoga betah, sehat selalu gitu. Lagunya Untuk Apa Doa dan Air Mata. Oh, dari Darmansyah. Makasih Mbak Rena. Iya, kembali kasih ya. Untuk Apa Doa dan Air Mata. Oke. Halo. Siang juga Mbak Cuyayati di Ambal, petugas saja Mbak Ren. Iya, siap, sehat selalu ya Mbak E. Semangat-semangat di situ. Ampariono, Boheni, Mama Ashraf, halo. Bu Fatur juga, Bu Ayu. Lagi pada ngaso nih jam-jam segini ya, Mama Nadia juga. Bunda Salis, halo Bunda. Ya. Oh, pada masak kan, masak apa sih jam segini? Masak air. Buat nyeduh, bikin kopi buat bapake. Ya udah. Jangan lupa pokoknya Sobat Star FM yang lagi mau sehat, mau sembuh lagi, gak sakit-sakit terus gitu ya, udah ke Anda ikhtiarin pake Habotop. Alhamdulillah. Kalau udah selalu Mbak Ren, alhamdulillah ya. Yang belum, gas beli Habotopnya sekarang juga. Kalau dibeli, kalau udah dibeli ya dikonsumsi secara rutin ya. Harganya kalau Habotop itu isi yang 50 kapsul 100.000, yang 100 kapsul harganya 150.000, yang 200 kapsul harganya 230.000 rupiah gitu. Produknya 100% terbuat dari bahan alami herbal ya, aman banget dikonsumsi. Aturan minumnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul, pagi, siang, malam ya. Terus pokoknya harus rutin, harus banyak minum air putihnya, ya gitu-gitulah pokoknya ya. Produknya bisa dibeli di apotik-apotik, di agen-agen terdekat halal, ada sertifikat dari MUI, ada izin edar dari BPOM, bahkan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu bes. Kita ke lagu lagi ya.
Lagu lagi. Lagunya Rena kasih. Mana nih? Darman Syah sebentar. Masih OTW loading dari. Aduh. Ternyata kendala di download nih. Sek, kok lama tumben. Abis ini yang mau open live boleh ya. Rena kasih kesempatan yang mau open live. Oke, ditunggu ya. 085186069948. Darman Syah nih yang udah request untuk apa? Doa dan

0: lan nggo ningkataken imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi ora gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku arep melu mbah Habutop lah. Sapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

0: Tadi Rena bilang apa? Oh, pon live, iya bener. Sekarang aja, pon live yuk. 0851806994, Rena angkatin. Masih dong? Masih bisa request lagu? Masih. Salam-salam Ren, boleh. Ditunggu yuk, 0851806994. Halo Mama Fian, selamat siang Mama. Absen di zona tersantuy, salamnya buat Bunder, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Kang Mamat, Mas Andre, Bu Yati, Umi Hanif, Bayaya, Bapak Naura, Om Gendol, dan juga buat semua Sobat Stara. Buat Barina mau tugas, sehat, semangat, full barokah. Amin, doa yang sama buat Mama Fian ya. Yuk diangkatin dulu teleponnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo, siang.
1: Siang.
0: Apa kabar, Frena?
2: Assalamualaikum, Mbak Rena.
0: Kamu salah, ganti lagi.
2: Frena.
0: Frena, senyak kabur-kaburan kalau udah telepon nih.
2: Masih malu-malu katanya, Mbak.
0: Iya deh, gak apa-apa. Mau minta lagu apa, Mama?
2: Lagu Air Mata di Ujung Rindu.
0: Air mata di ujung rindu. Oke.

0: Rena mau salam-salam.
1: Salamnya untuk Bunda.
0: Iya.
1: Bunda ya. Yati. Mbak Junit.
0: Iya.
1: Mbak Inuy.
0: Oke. Okay. Udah.
2: Salamnya buat semuanya aja yang lagi monitor.
0: Oke deh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Makasih Frena sama mamanya. Halo, assalamualaikum. Sudah Malaysia. Halo Mama Ziva. Eh kok belum ada suaranya? Halo.
3: Halo.
0: Iya, halo juga Mama Ziva. Apa kabar?
3: Alhamdulillah baik Mbak Rena.
0: Rena baik juga, sehat. Panas enggak di situ, Ma?
3: Panas.
0: Panas juga ya.
3: Sekali.
0: Sama. Mau lagu apa nih?
3: Lagu Sembilu.
0: Sembilu. Punya Ella atau punya Yukes nih?
3: Salam-salam.
0: Salam buat siapa?
3: Buat yang sering naik itu ada Mbak Cindy.
0: Iya.
3: Mas Oyong. Mama Risma. Mama Sila, Pade Slamet, Bunder,
0: iya.
3: Terus Om Paryono, Om Gunro, like, dan semuanya lah Mbak Rena.
0: Iya deh, oke Mama.
3: Oke, makasih Mbak Rena.
0: Kembali kasih. Waduh, makasih Mama Ziva udah ikutan gabung, sehat semangat di situ ya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Halo Mama Sila.
4: Iya.
0: Assalamualaikum Mbak Rena. Waalaikumsalam.
4: Oh, mau minta lagu masih ada enggak?
0: Masih dong, apa lagunya?
4: Masih Terserlah Ayumu, okay, dari EXIS.
0: Oke, siap.
4: Salam buat yang tadi naik siapa? Mama Siva tuh,
0: Siva,
4: salam kenal ya.
0: Iya.
4: Gimana itu Mama Siva di Sumeng ya?
0: Iya kayaknya deh, lupa Rena di mana ya.
4: Dekat dong kita.
0: Oh iya.
4: Salam buat Bu Yati tuh, belum naik Bu Yati, Mama Asra, Mama Naomi, Mama Risma, terus teman-teman yang lagi pada dugem.
0: Iya deh.
4: Tetap semangat.
0: Oke. Okay.
4: Panas enggak Mbak Rena di situ?
0: Di luar panas, di dalam mah dingin.
4: Oke, oke.
0: Iya, semangat ya di situ semuanya.
4: Oh, iya, makasih Mbak Rena.
0: Iya deh. Thank you. Sudah.

0: Waalaikumsalam.
1: Selamat siang.
0: Siang, Mbak Rena. Gimana kabarnya?
1: Sehat, Bapak Ke. Alhamdulillah. Bapak Sanika.
0: Iya.
1: Apa kabar juga nih, sehat?
0: Alhamdulillah, sehat.
1: Alhamdulillah. Mau request lagu apa nih, Pak?
0: Nafas Cinta, ya.
1: Nafas Cinta, ada boleh ditunggu ya.
0: Tadi yang bersama saya siapa?
1: Tadi ada Mama Risma.
0: Terus?
1: Ada Frena, ada Mama Ziva. Gitu.
0: Ya, ya semuanya aja ini.
1: Iya, oke deh. Iya. Baik.
0: Ya buat barengan, nanti sampai selesai.
1: Oke. Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bapak Sanika. Lagunya udah disiapin sama Rena ya. Ditunggu aja. Lah, nambah gila tetine. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Siang.
2: Selamat siang Mbak Rena.
1: Siang juga Mas Ibnu.
2: Gimana kabarnya?
1: Sehat. Mas Ibnu apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah lo baik. Oh, lagu apa?
2: Masih bagian lagu enggak ya?
1: Masih, apa lagunya?
2: Obati Rinduku.
1: Oh, Obati Rinduku boleh. Salam-salam Mas Ibnu.
2: Salam yang segala-galanya semuanya lah. Semoga okay. Sehat selalu.
1: Amin.
2: Buat Marina selamat juga.
1: Iya.
2: Semoga sehat selalu. Terima kasih rezekinya.
1: Amin.
2: Baroka.
1: Oke, amin.
2: Terima kasih Mbak Rena waktunya.
1: Yups, kembali kasih.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ibnu. Ada lagi? Udah ya. Ke WA lagi. Mama Risma, waalaikumsalam mamah. Lagunya dong, Mimpi Yang Hilang dari Iklim. Buat Bu Yati, Mbak Fian, Bu Yati, Mama Ashraf, Bundar, dan juga buat semua cowel. Yang udah cowel aku selam balik dari aku buat Mbak Renanya, semoga sehat selalu. Makasih Mbak Rena. Iya, kembali kasih ya. Mama Nadia di Poncowarno, apa kabar Mama? Waalaikumsalam. Setia berselimut dusta dong. Thomas Arya, buat semuanya mat istirahat aja. Mbak Renanya mau tugas sehat bahagia selalu. Amin, amin. Makasih doanya. Doa yang sama ya. Yuk. Air Mata di Ujung Rindu, spesial dari kais lagu ini. Sebuah Sarah FM yang punya keluhan sakit mata, obatin aja deh pakai vitamin V mata produk dari PT Denatur Indonesia ya. Harganya Rp150.000, silakan bisa dibeli di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. Produknya halal bersertifikat dari MUI, berizin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO.

0: dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Tekmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

sedaya. Eksis masih terserahlah ayumu. Lanjut. Masih di zona Malaysia, Rena baca lagi WA ya. Yang udah dikirim di 085-186-06-9984. Iya, Mama Sheila, bukan Mama Risma. Halo, Mas Suprapti, waalaikumsalam, selamat siang juga. Cinta jarak jauh udah tadi kan. Buat semuanya aja yang lagi dengerin zona tersentuh itu, buat Mbak Renanya, makasih. Salam sehat dan selalu full barokah, amin. Makasih juga buat Mbak Suprapti yang dari Magelang ya. Hai Marin, selamat siang juga. Monitor selalu di zona Malaysia, makasih. Mbak Bartini juga selamat siang. Gabung salamnya buat semua pendengar Sare FM dimanapun berada, buat Barinanya selamat tugas, semoga saya selalu tetap semangat. Matur nuwun. Iya, makasih, matur nuwun juga. Ada Mama Ashraf, halo Mama Ashraf, biar lagi di sejarah boleh Mama, salamnya buat semuanya aja, makasih.

itu kayak karaoke ya. Biarlah jadi sejarah. Oke, kita ke lagu lagi. Tadi request Nafas Cinta Rena muncul untuk Anda. Pokoknya jangan kemana-mana sampai nanti jam 3. Stay tune terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Masih ditemenin juga produk-produk dari PT Denatur Indonesia Group.

0: pendengar. Berikut cerita dari salah satu pengguna Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Yusuf. Alamat saya di Sardin RT 01 RW 02 Alamat Sardin Kebang Purworejo. Kerjaan saya sehari-hari sebagai penyadap getah pinus. Tapi saya kadang-kadang sering pegelinu, letih, lesu, lelah, dan lain-lain. Tapi sejak saya mengkonsumsi Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, good, badan saya terasa lebih fit, sehat, dan tidak gampang capek saat untuk beraktivitas yang biasanya sering pusing dan lemas, sekarang tidak lagi. Habutop memang obat herbal paling top. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, sebaiknya segera membeli Habutop di agen-agen atau apotek-apotek terdekat, lalu konsumsi secara rutin. Pasti berasa sekali khasiatnya. Terima kasih Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

Ya, 98.4 Radio Star FM Kebumen. Hai, thank you yang masih setia gabung bareng Rena. Iya, jangan geser-geser. Tadi siapa sih gak bisa pada naik? Ah, Bunda Selis tadi mau phone live ya. Oke, nanti coba lagi ya Bun di Pop Mini ya. Udah, waktunya cepet banget. Rena nanya udah mau pamit dari zona Malaysia nih, Bes, gak apa-apa ya. Nanti habis ini banget, jam 3 sampai jam 5, balik lagi Renanya temenin Anda di Pop Mini ya. Suka lagu-lagu Pop Indonesia baru? Ya dinikmatin aja. Yang gak ngerti, kadang kalau mau request ujung-ujungnya, apa sih lagu baru? Padahal loh, tiap hari Rena sebelum Rena puter lagunya, karena sebut judulnya masih yang ada yang nyantel sih. Ya kan? Yaudah, pokoknya thank you banget yang udah ikutan gabung. Sehat-sehat semua kalian ya. Habis ini pokoknya ditunggu atensinya lagi buat request lagu Pop Indonesia baru bareng Rena. Gitu loh. Baik, ada yang lagi rindu gak? Aduh, rindunya tuh rindu. Serindu-rindu-rindu-rindunya. Rena pamit. Sampai jumpa nanti. Terima kasih dan...

0: Selamat sore.
1: Hai Sobat Star FM Kebumen, balik lagi
0: Rena temenin Anda sore hari ini sampai nanti jam 5 ya. Di Popmania, full lagu-lagu pop Indonesia baru. Ya mau gabung langsung aja, ditunggu atensi Anda. Kirim SMS juga WhatsApp ya di 0851 8606 9984. Silakan boleh request lagu, boleh say hello. Sambil apa sih? Jam-jam segini tuh masih sibuk. Emang iya? Sibuk apa? Kerjaan belum kelar. Ya udah, dikelarin dulu. Yang jam segini udah santuy. Ya udah, amat istirahat. Ya kan, sambil dengerin lagu-lagu kesukaan Anda. Pokoknya thank you banget yang udah WA nih. Nanti bakal dibaca satu-satu ya. Sudah dibuka satu lagu paling pertama, Boleh Merindu Tapi Jangan Kembali. Gak mau, maunya kembali tetepan. Oke, kita ke lagu lagi ya. Lagu berikutnya Rena kasih dari Gia Indrawari, Jiwa Yang Bersedih. Pokoknya stay tune terus di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Bapak mau beli sepatu baru. Kok Ibu lihat gak ada sepatu baru di rak depan?
1: Tadinya iya, Bu. Tapi pas di kerjaan tadi siang, dengerin radio, Bapak denger iklan Vitama, kapsul herbal alami yang baik buat menjaga kesehatan mata. Nah, kebetulan kan Bapak kerja ngadepin komputer, dan Bapak khawatir kalau kesehatan mata Bapak bermasalah. Bapak pikir-pikir lagi, sepatu mah masih layak pakai. Mending buat kesehatan lebih penting, apalagi mata.
0: Alhamdulillah, syukur deh kalau Bapak berpikir bijak kayak gitu. Suami Ibu paling pinter deh.
1: Iya dong, Bu. Kalau Bapak sehat, bisa kerja dan bisa terus kasih nafkah buat keluarga kita. Iya kan, Bu?
0: Betul banget, betul.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagirso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagirso. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

0: Abang, check up ayah.
1: Lah, betul. Masih ingat ya sama aku?
0: Ya ingatlah bang. Sekarang sudah sembuh ya bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang, berapa bulan ya mengalami kaki sakit susah jalan?
1: Kurang lebih 2 bulanan lah. Alhamdulillah, lantaran obat herbal Habutop dan habis sampai 5 botol yang kecil yang isi 50 itu, sekarang kaki bisa berjalan normal dan bisa nyupir lagi.
0: Syukurlah, sehat kembali.
1: Iya, ini lantaran obat Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM, Kebumen.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Barokah.

Ya dong, masih temenin Rena sore hari ini di Pomenia. Gak apa-apa gak nyor, emang harus. Ya kan? Awal pekan itu biasanya diisi sibuk, wah apalagi bulan akhir bulan yang harus dapat deadline. Laporan-laporan di akhir bulan ya, semangat

Aduh tolong, kenapa aku harus ketemu? Kenapa aku harus ketemu keripik yang namanya brekele? Level 15. Aku kalau udah makan ini, Bes, gak bisa berhenti. Kalau satu poch belum habis, ya Allah, Tuhan tolonglah. Harus diumpetin di jok motor kayaknya. Ini mah cewek aingnya, halo. Selamat sore cantik, sore juga monitor selalu di Pop Mini. Aduh, thank you. Lagunya Jangan Paksa Rindu, boleh.

Salamnya buat semuanya aja Sobat Sarah FM. Sore aja, salam sehat selalu Mbak Rena. Semangat tugas, banyak umur, doa terbaik pokoknya. Jangan lupa pulangnya hati-hati, Masya Allah. Eh, ini mana sih? Oh, ini Mama Ririn. Iya, Mama Ririn doa yang sama ya. Waalaikumsalam. Karena cantik, salamnya buat mbak-mbak yang di Femina dan juga di Salon Kiki. Semua pendengar setara di mana aja, semoga sehat selalu. Lagunya Adu Pandang. Tak bisa jatuh cinta. Adu Pandangnya boleh.

apa seru-seru nih? Sehat bang, lagunya Sisi Potret. Lagunya buat Mbah Putri. Kamu suka banget lagu ini. Mbah Putri mana?

Kayak sabar bun, ibu-ibu mah kelarnya ada yang udah kelar, ada yang belum kelar. Anda tuh gak sendirian, jangan merasa Anda tuh paling sibuk ya. Paham banget, ada yang kerjaan sebagian udah kelar tapi masih harus jemput anak satunya yang pulang sore gitu. Baru sampai rumah tinggal anak satunya lagi yang harus diantar berangkat. Ya udah, semangat, semangat, semangat. Sehat selalu pokoknya. Ya kalau memang pekerjaannya harus ibunya, gak bisa diambil alih bapaknya, karena bapaknya, ayahnya tuh masih kerja. Ya udah, yang penting sehat-sehatlah tubuh kita ya bun ya. Bilanglah sama bapak, "Pak, kerjaanku tuh dari subuh sampai nyaris hampir sampai maghrib tuh enggak ada berhentinya, Pak." Lalu gitu kata bapak, "Lalu ya biar ibu selalu strong, selalu sehat, karena segala pekerjaan ya kan, dari yang di dapur, yang di sumur, yang di kamar, yang di halaman, semua ruang rumah, terus juga sampai harus keluar rumah gitu kan ya. Siapa lagi kalau bukan ibunya?" Gitu. Tapi gak gitu juga sih. Kalau kata Rena mah, kalau memang bapaknya bisa, kadang ya, kalau cuma buat jemput anak, ngantar anak gitu, bisa lah. Kan lipir-lipir kalau PP itu paling lama 10 menit, 15 menit. Kasian bener kalau memang semuanya full ibunya aja. Tak bisa jatuh cinta. Mana tadi sesi potretnya udah belum sih? Udah. Ini Rena download apa tadi? Adu pandang. Ready juga adu pandang ya. Sorry juga bunda. Bunda Rena Sali selalu setia monitor loh. Aduh, makasih bun. Saya selalu ya bunda. Mandi belum? Kawannya aja udah cantik ya bun. Thank you pokoknya. Tak bisa jatuh cinta. Iya, pom live. Abis ini nanti jam 4 kurang dikit lah ya.

Salamnya buat Bunda Ervito, Mama Ainun, dan semua pendengar setia Stara FM. Buat Mbak Rena, selamat tugas, tetap semangat, terima kasih. Buat semua pendengar Stara FM, selamat dengerin aja lagu-lagu dari Mbak Rena. Okay. Thank you ya. Share ini kalau yang utama boleh ditunggu. Bu Yati, halo Ibu, semangat sehat, Mbak Liana juga ya. Bapak Kerijal, apa kabar? Bapak Kealena, halo Kang Imam.

Yang mau beli Habotop, ayo langsung ke apotek, ke agen-agen aja. Semoga sih gak punya keluhan sakit, tapi kalaupun memang ada sakit ya udah itulah obatnya. Ya, Habotop, obat herbal ramuan Arab paling top, 100% terbuat dari ramuan herbal alami. No, gak ada campuran bahan kimia pokoknya, gak ada efek sampingnya juga. Efeknya insya Allah bikin tubuh kita jadi sehat, makin sehat, yang udah sehat, yang sakit sembuh sakit ya. Itu udah mau bulan Oktober aja. Ayo Bapak Ibu, sedari sekarang sebelum hujan pantau kerja bakti, kerja bakti, selokan selokan segala macem, jangan sedar sampah sampah numpuk gitu ya. Kadang-kadang banjir itu murni dari kelalaian kita yang gak peka, yang semaunya sendiri. Buang sampah sebenarnya kalau memang dari, biasanya dari desa, dari RT itu kan ada, ya kan, tukang yang ngangkutin sampah, tinggal bayar lah sebulan 20.000. Jangan semaunya sendiri, buang sampah semaunya gitu. Pokoknya yang tertib, yang bersih, yang tahu, yang peduli, pertahankan. Tapi kalau punya tetangga di sekitar yang angel omongannya, aduh, enaknya diapain ya? Iya, sebenarnya bisa jadi karena memang ulah kita yang kurang baik, kurang peka sama sampah di sekitar gitu. Jadi banjir. Yang disalahin pemerintahan, gak bener ini. Gitu, gak bener ini. Kok bisa banjir, gimana ini, heh? Tapi gak, semoga gak ada. Ya semuanya, semuanya tertib, semuanya bersih. Terus insya Allah nanti kalaupun kita dikasih curah, dikasih musim hujan, alhamdulillah gak ada lagi yang aku sedih, daerah-daerah yang benar-benar kekurangan air sampai benar-benar nunggu kiriman bantuan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Ada yang masih harus apa namanya, ngangsu. Aduh, pokoknya tetap semangat ya, betapa pentingnya air sih untuk kita gitu. Jadi semoga besok pas hujan, alhamdulillah airnya melimpah, tapi cukup melimpah buat dipakai sehari-hari, nggak sampai yang menimbulkan bencana. Amin. Udah, kita ke lagu lagi ya. Nanti abis ini baru Rena bakal buka Pond Live. Halo Mama Ashraf, nanti Pond Live ya Mama. Eh mana sih? Ya lagunya kok error. Aku lo udah lo. Aku harus download ulang nih. Coba dulu, ini dulu Reski Febian, aduh pandang. Jangan kemana-mana, Lesti, abis ini Rena bakal buka Pond Live. Ditunggu ya, 085-1806-99.

0: Ibu gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, Ibu sehat. Kamu piye, Bi?
0: Sehat, Bu.
1: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
0: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
1: Iya, enggak apa-apa, Wi.
0: Iya. Dadah, Ibu.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habuto. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen.

0: banget, ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue, ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu gak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu gak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo.

0: Selalu Ada di Nadimu, satu lagu dari BCL, original soundtrack film Jumbo. Popenia lanjut, Rena temenin Anda sore hari ini. Popenia sampai nanti jam 5, sisipan live ya Besti. 085-186-0699 Pak diangkatin. 085-186-0699
1: atau 5 untuk menerima panggilan.
0: Halo.
1: Nomor ini melakukan panggilan dengan biaya dibebankan kepada Anda sebesar 525.
0: Aku angkat Bu Yati, kayak gini bunyinya kenapa ya? Coba lagi ya Bu Yati. Siapa lagi? Mau lewat seluler boleh, pakai WA bisa juga.
2: Serang ku cari yang jadi pencetusnya, mungkin hilangnya.
0: Yuk 085-186-0699 4.

Awas udah. Tapi saja tuh cinta. Makasih Mbak Rene, lagunya udah diputer sama-sama. Assalamualaikum Stara FM, dari Ari di Banyumas. Saya mau request lagu Patah Senja, kita usahakan lagi. Boleh, boleh. Butika, lo Butika. Baca buku yang baru, ragam saran beririan yang belum kunjung jadi pengawal. Kita usahakan lagi, ready. Mbak Renanya makasih, moga saya selalu, amin. Saya selalu juga buat Ari yang ada di Banyumas ya. Assalamualaikum Mbak Ren, waalaikumsalam. Bundanya Heksa, dengerin terus Mbak Rena. Oh iya kak, makasih ya. Lagu ini langsung

Pak Detarto semoga cepat sehat, udah enggak masuk rumah sakit lagi. Oh iya, amin, amin. Doa juga buat Pak Tartonya, Pak Detartonya. Boleh kasih saran, Bun, untuk konsumsi Habutop nanti saat pemulihan ya.

0: Oke, Sobat Sarai FM. Ada bunda, coba deh cek-cek yang nanya madu Vitapedia. Bisa ningkatin nafsu makan barang betul. Rp60.000 aja ya, cek ke apotek, ke agen. Anda siapapun yang saat ini lagi butuh produk-produk dari PT Denatur Indonesia yang mulai kesulitan untuk mendapatkan Sultana, beli di mana? Baren di agen Tejo Ragil Pasar Baru Kutoinangun, stok masih tersedia di sana ya. Ayo cek-cek, barangkali mulai menipis, mulai habis. Jangan sampai benar-benar kehabisan terus Anda udah enggak bisa beli lagi, enggak ada produknya. Sedih dong. Ya, kita ke lagu lagi. Ini dulu ya, Gloria Jessica bareng adik Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Halo. Yuk, masuk. Hidup.
2: Mbak Dora, masih ya? Ini, ya. Tentang.

0: Sudah sehat, Mbak?
1: Alhamdulillah, sudah. Badan saya kemarin pegal-pegal. Nggak enak pokoknya.
0: Syukurlah kalau gitu. Itu bawa apa, Mbak, di plastik?
1: Nah, ini yang membuat saya sehat kembali. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Saya konsumsi rutin. Alhamdulillah, badan enakan. Sekarang sehat kembali.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh.

HDC, kolesterol, dan lain-lain. Abu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habu

Kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotek NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Potong Turing atau depan kantor Kecamatan Turing Kebumen. Apotek Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Turing Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan BR Supratman nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.

bersamamu. Moy dia. Kay lah pokoknya kay. Dia mandi. Terus mau belanja-belanja. Waduh. Jalan-jalan. Kulineran. Atau ada yang mau dicari sesuatu gitu. Oke. Masih bareng Rena di Popin ya. Baca lagi WA-nya. Hai Anto, kok baru gabung? Karena mau request lagu. Ya, Anstor dikasih ya. Kangen suasana sore hari di Desa Kebumen. Kak Ren rindu banget hawa di sana. Ya, gas pulang, cus. Cus pulang, gak usah pakai lama. Ya, ya jangankan di desa, di kotanya aja sekarang udah BUE. Sore Karena, sore juga Ilmi, hai. Lagunya ikut aja ya, Mbak. Tadi mau request lagu tapi udah diputar.

Tadinya matanya kacau banget Mbak Ren buat ngeliat, sepet burem gitu. Alhamdulillah setelah rajin konsumsi vitamin, enggak lagi. Udah lebih jelas, enak kan buat lihat katanya. Masya Allah, mantap mantap mantap pol. Gitu dong ya. Yang lain, kapan beli Vitama terus konsumsi secara rutin itu loh, tambah terus Vitamanya testimoninya. Berarti kan emang udah terbukti banget gitu ya. Dibeli gak mahal, harganya cuma Rp150.000 aja. Belinya di apotek-apotek, di agen-agen terdekat. 100% terbuat dari bahan alami herbal ya kan, yang Anda udah tahu sakit matanya tapi kayak takut banget kalau kontrol ke dokter spesialis mata, khawatir nanti suruh operasi lah, suruh pakai kacamata, kayak belum siap gitu. Nah, bismillah yuk ditiarin dulu pakai Vitama, insyaallah gak sampai yang gitu-gitu. Rutin dong konsumsi kapsulnya, vitaminnya sehari 3 kali. Sekali minum 2 kapsul pagi, siang, malam. Nanti kita kasih gratis ya. Ada Vimata, obat mata herbal. Ditetesin aja ke mata Anda. Gitu. Semangat, semangat, semangat. Produknya halal, bersertifikat dari MUI. Ada izin edar dari BPOM dan sudah bersertifikasi internasional ISO 9001 tahun 2015. Gitu, Bes. Tadi siapa request lagu ini? Kasih ya. Anto, Trauma. Elsia featuring Aan Story. Gimana gimana, udah dikubaca semua, enggak ada yang belum dibaca WA-nya ya. Oke, Bu Yati tadi enggak naik lagi ya. Tadi teleponnya kayak malah operator yang ngomong kayak gitu. Gak apa-apa, semoga sehat-sehat ibu, dengerin nanti pengajiannya, pengajian terbaru banget bareng Gus Ihdam. Rena pamit dari Pupmania Sobat Sari FM, terima kasih kebersamaannya. Jaga-jaga kesehatan, pokoknya harus sehat, harus bahagia juga kalian ya. Sampai jumpa lagi besok, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitamal.
1: Assalamualaikum, nama saya Asih dari Bus Pesantren. Keseharian saya bekerja di depan komputer. Efeknya membuat mata saya menjadi lelah.

0: Minum vitaminnya sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Lalu si matanya saya teteskan pada mata saya. Alhamdulillah kondisi mata saya sekarang berangsur membaik. Mata lebih terasa segar, tidak kering dan tidak merasakan pusing lagi. Saat ini saya sudah habis 3 botol. Saya berharap mata saya benar-benar bisa normal dan sehat kembali. Vitama memang solusi terbaik kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan

0: hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
1: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Allah, alhamdulillah. Luar biasa kegiatan malam hari ini. Terima kasih untuk Bapak Menteri, Bapak Wamen, dan masyarakat Madiun. Masya Allah luar biasa. Bagi saya, semenjak Kementerian Haji dan Umroh ini disendirikan, Masya Allah luar biasa, banyak gebrakan-gebrakan, terobosan-terobosan, bahkan seperti malam hari ini ada Expo UMKM, luar biasa. Ya, saya itu kan orang kampung, orang desa. Di Blitar itu saya kampung paling pojok. Saya tadi penasaran ngobrol sama Gus Menteri, sama Bang Dhanil. Saya tanya, ini maksudnya gimana, tujuannya apa? Beliau-beliau dari Kementerian Umroh dan Haji ini ingin gimana produk-produk UMKM Indonesia ini bisa go internasional. Khususnya gimana bisa laku di Arab Saudi. Ya, nggih, luar biasa. Jadi pripun iso UMKM ini tambah kreatif, disupport oleh beliau-beliau ini diperintah Bapak Presiden, dan bahkan tadi beliau menyampaikan, alhamdulillah ini Gus, dulu itu kalau antri haji sekitar 49 tahun, tapi saat ini sama Pak Presiden diperintah terus gimana ini bisa cepat dan cepat, atau ditambah kuotanya dan waktunya ini gimana bisa lebih cepat lagi. Sekarang tinggal 14 tahun. Masya Allah. Dari 49 tahun bisa lebih cepat tinggal 14 tahun. Masya Allah, mugi-mugi. Jadi cororiin kan jenengan daftar apa nih? Usia-usia kayak ibu-ibu ini jamaah ST Madiun ini, waduh. Dan sekarang saja sudah mendekati expired usianya. Lah kalau daftar sekarang, waduh, kesepuan. Tapi alhamdulillah saat ini cara daftar kayak Gus Idam daftar ngeten niki 14 tahun lagi insya Allah berangkat. Sik ketok enom lah ketok. Nggih, luar biasa. Tepuk tangan buat Kementerian Umroh dan Haji Indonesia. Luar biasa, Masya Allah. Nah, dalam program Expo UMKM ini kulo pengen nyampe nih, saya ingin menyampaikan datang panjenengan sedoyo, ngapunten bahasa kulo campuran karena ada Bang Dhanil ini, takutnya nanti kalau saya bahasa Jawa terus beliau pusing nanti. Tapi saya itu sebenarnya lebih pusing kalau pakai bahasa Indonesia. Iya, kalau pakai bahasa Inggris mah lancar. Wah, yes no. Nggih, alhamdulillah. Jadi luar biasa. Sekarang berbicara UMKM. UMKM itu kan pekerjaan, gitu, usaha, bisnis. Walaupun kecil-kecilan, tapi kan itu bisnis, usaha, pekerjaan. Nyun sewu, seluruh jamaah yang hadir ini pengen enggak punya usaha yang usahanya itu barokah, kemudian juga mampu untuk daftar umroh, berangkat umroh. Syukur-syukur juga bisa untuk panjenengan haji. Pengen omboten? Pengen gak punya usaha yang barokah, kemudian mampu digunakan untuk umroh, mampu digunakan untuk haji? Pengen toh? Lah, usaha itu bukan masalah besar kecilnya. Besar pun seperti apa, tapi kalau tidak barokah, ini ya selalu tidak cukup. Kadang ada orang itu punya usaha banyak sekali, wah besar-besar, di sana ada. Tapi untuk sesuatu hal yang bermanfaat pun itu tidak bisa karena kurang barokah. Dilalah mau daftarkan anak atau apa, ada saja hambatannya. Mau daftarkan kuliah anak, ada saja hambatannya. Mau digunakan untuk umroh, untuk ibadah, untuk haji, ada saja hambatannya. Gak jadi-jadi. Padahal kalau dilihat kasat mata, wah, sapinya banyak, ternaknya banyak, tokonya banyak, wah, supermarketnya banyak. Tapi karena kurang barokah untuk hal yang kemanfaatan, kayak enggak ada, kayak kurang terus, dan kayak kurang tenang, enggak ayem, cara bahasane wong Madiun. Tapi beda kalau usaha itu barokah, walaupun kecil. Katakanlah punya rombong bakso satu, atau punya apa toko satu, atau punya sapi tiga, tapi dilalah barokah. Barokah itu kan ziyadatul khair, bertambah-tambahnya kebaikan. Dan dilalah barokah, waktu mau daftarin anak sekolah, alhamdulillah barokah. Sapinya pas ngelahirin, wedhuse pas mana, tokone pas laris dan sebagainya. Uangnya ada terus. Lah rata-rata orang dahulu itu usahanya itu barokah semua, rata-rata orang dahulu. Kan orang dulu itu anaknya 11, 15 padahal orang kampung. Tapi nanti semisal 12, yang 6 ini dinaikkan haji, yang 6 ini dikuliahkan sarjana semua itu barokah. Lah banyak sekarang orang sekarang itu tiba-tiba mendadak menjadi crazy rich. Tapi untuk ibadah kayak sulit. Bahkan tiba-tiba crazy rich-nya enggak sampai 1 tahun, tahun kedua sudah tinggal crazy-nya saja. Rite hilang. Ternyata barang disurvei kegiatannya kurang barokah. Ternyata ngeslot. Tukang ngeslot uangnya teko. Ternyata judol, ternyata apa. Lah ini dari UMKM-UMKM yang dirangkul ini, kalau memang dari kementerian, dari negara sudah merangkul kita semua, memiliki inisiatif gimana produk-produk UMKM Indonesia ini go internasional, khususnya di Arab Saudi dan sekitarnya. Mari kita tinggal mengupayakan usaha kita itu agar barokah. Loh Gus, apa kalau banyak itu pasti gak barokah? Banyak yang barokah juga banyak sekali. Jadi kecil barokah itu baik, syukur-syukur banyak tapi juga barokah. Warungnya banyak, usahanya banyak tapi barokah. Lah berbicara tentang usaha yang barokah, yang digunakan untuk ibadah selalu ringan, digunakan untuk hal manfaat selalu ringan, ini resepnya apa? Saya ingin membacakan dari kitab Tanbihul Ghafilin karya Imam Abu Lais As-Samarqandi. Di situ disampaikan qala al-faqih rahimahullahu taala. Ada ulama yang ahli faham agama, beliau menyampaikan. Ada ulama yang muktabar, beliau menyampaikan. Man arada ayyakuna kasbu thayyiban fa alaihi ayyahfadhu khamsata asya. Orang itu kalau ingin usahanya baik, usahanya barokah, jagalah lima hal, jagalah lima perkara. Jadi gak usah minder, gak usah bingung, Gus ini saya itu cuma punya kayak gini, apa mungkin toh saya ini bisa ke tanah suci, saya ini usahanya cuma kayak gini, apa mungkin ke tanah suci. Kemarin Juli saya baru umroh sama jamaah saya. Itu hari-harinya Gus Menteri jual melijo. Kalau Madiun itu apa? Melijo bakul etek itu loh, sayur pagi itu apa namanya? Obrok. Obrok. Nah, kalau pagi jual obrok beliau itu. Tapi untuk umroh itu dilala kok dipermudah. Jadi jual sayur itu loh. Padahal sekarang kita punya uang 200 ribu saja pagi-pagi. Wah, belanja yang obrok gitu. Wah, olehnya suwak. Sak mejo, sak dampar ngaji. Ini penuh gitu, mboten. Kalau dipikir, untungnya cuma kecil. Tapi ya mungkin karena barokah itu tadi. Orangnya sampai nangis jadi ketemu saya. Jadi selama ngaji di tempat saya itu 3 tahun gak pernah ketemu Bang Daniel. Gak pernah ketemu. Nah, ketemu saya itu di Sor Kurma. Di Madinah sana, nongangis, ya Allah Gus, saya ini jual melijo, bakul etek, obrok nih lho Gus. Kula kok iso teko Madinah, masya Allah. Lah niki, ini pertanda kalau usaha panjenengan barokah. Lah kata ulama ahli agama di dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan, kalau ingin usahanya barokah, jagalah fa'alaihi ayyahfadhu khamsata asya, jagalah lima perkara. Yang pertama apa? Awaluha alla yuakhiru syai'an min faraidillahi ta'ala li ajli kasbi wa la yuthilan naqsa fiha. Dalam pekerjaan panjenengan jangan sekali-kali mengakhirkan fardu-fardunya Allah, apalagi mengurangi fardu-fardunya Allah. Ketika kita itu sibuk bekerja, jangan sampai kemudian dari kesibukan kita pekerjaan ini tadi kemudian menjadikan kita itu terhambat untuk melakukan fardu-fardunya Allah. Tapi hasil survei memang benar, banyak orang yang dulu belum punya apa-apa itu malah istiqomah. Sholat lima waktunya istiqomah, duhanan istiqomah, tahajud istiqomah. Setelah punya, doanya diijabah. Wah, ini malah atraksi kadang. Wah, ini siapa ini? Sing ketawa biar. Sopo ini? Wong Madiun apa wong ngendi iki? Tuh, banyak orang yang seperti itu. Padahal pesannya Allah di dalam surat Al-Munafikun, Allah Subhanahu wa taala dawakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, latulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah." Jangan sampai hartamu, anakmu ini membuat kamu lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai semakin tambah pekerjaannya atau tambah tanggung jawab akan anaknya, kemudian jangan sampai mengurangi fardu-fardunya Allah. Kalau bisa, apapun pekerjaan panjenengan, sholatnya yang konsisten, jangan gampang diakhir-akhirkan. Yo, kadang kan memang dalam kehidupan kita kan seperti itu. Oh, iman-iman mumpung sing tuku rame. Jadi ning kene wadan Allahu Akbar, Allahu Akbar, sing koe. Padahal musafir juga bukan, gitu, perjalanan juga tidak, ziarah juga tidak. Di rumah mukim, tapi karena yang beli di tokonya banyak, wis salate engko. Akhire padahal gak Ramadan, tapi ben dina traweh. Salate dikodok semua. Dikumpul ning isa. Padahal gak Ramadan. Jadi duhur, ngasar, maghrib, isa. Sing tukang ngodoki salat wonge teko. Nah, biasanya kudung coklat biasanya. Tapi enek sing luwih enem, luwih nemen enek iki. Kudung kuning. Lah ternyata ketika kita itu gampang mengakhirkan atau bahkan mengurangi fardu-fardunya Allah, itu sulit untuk barokah. Lah kalau tidak barokah ya secara otomatis nggih umroh yo angel. Nggih haji yo angel, nggih to? Akhirnya yus mek mumet, yus kaya jenengan mikir angsuran ngono kae lho. Sesuk piye yo nggih duit endi yo, duit endi yo. Enek sing kena Bank Jatim. Enek sing utang ning apa? Enek sing nawa meneng Mekar malah. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyampaikan, "Man talabal barokah fi rizqi fal yu'addi huquqa rabbihi qabla a'malihi." Siapa yang menginginkan keberkahan dalam usahanya, dalam rezekinya, hendaknya dia menunaikan hak Allah sebelum pekerjaannya. Jadi orang itu kalau ingin usahanya tambah berkah, tambah besar, kemudian digunakan untuk hal yang bermanfaat juga cukup. Salah satu kuncinya kata ulama, dahulukan fardunya Allah sebelum pekerjaanmu. Man talabal barokah fi rizqi fal yu'addi huquqa rabbihi qabla a'malihi. Hendaknya dia menunaikan haknya kepada Allah. Ayo duluan. Nah, kalau kita kan malah kebalik kadang. Mau sedekah saja menunggu kalau punya uang banyak, leres napa mboten? Arep sedekah iki lho jek muni sik. Alah aku nek duitku kaya Gus Menteri kaya Gus Idam malan, Gus Idam iki tipis lho iki. Iki lho kiwa tengen iki lho sing akeh. Kanan kiri iki lho akeh. Aku nek duitku aku semono aku ya sedekah. Tapi biasanya orang yang gampang seperti itu kalau memang sudah punya, gegem tot ora mambu. Gegem banyu ora ketes. Nek ra ngono ke lho, petinjue lho Mike Tyson. Iya toh. Gayane kok nek wong sedekah ngono-ngono. Wah, aku sok nek sugih duitku akeh ya sedekah ngono kuwi. Barang sudah ditakdir seperti itu, wah tambah pelit. Iya toh. Gegem entut ora mam. Wong e teko. Rawan apa rondo? Lah, ngaku semua ini, pokoke riset sama saya ketemu ini. Nah, apalagi riset janda. Wah, ini ngacung semua ini. Yang janda mana coba angkat tangan. Wah, oke. Yo wes, mukum-mukum nang umroh wes. Iki nek bojone urip ya aja ngacung. Bojone urip ngacung lho Gus bahaya iki. Waduh kaget aku. Nah,
1: itu kunci keberkahan yang pertama. Catat. Kunci keberkahan, kan tadi ada lima toh. Gitu, santai mawon, ngajini santai mawon. Kunci keberkahan yang nomor dua, agar usaha kita barokah, tidak peduli itu kecil atau besar, tapi digunakan untuk apapun, khususnya untuk ibadah itu kok gampang, itu gimana? Yang nomor dua adalah, layu'dia ahadan min khalqillahi ta'ala li ajil kasbi. Jangan sampai karena pekerjaan panjenengan menyakiti satu dari makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Ketika kita berbisnis atau bekerja, bekerja yang jujur, yang amanah. Nah, itu penting. Jangan hanya berburu banyak tapi mendolimi orang lain. Itu penting. Makanya ini perlu didengarkan ini. Khususnya pada para itu, para biro-biro jasa atau travel-travel umroh, ya dah. Jangan sampai kita memakai marketing boh, seolah-olah murah. Padahal sekarang dolar itu lagi naik. Bahan bakar pesawat itu sekarang naik. Loh, Gus Idam kok tahu? Bakul. Bakule aku ora. Iya, aftur itu sekarang naik. Kemudian apa itu? Tiket pesawat naik. Hotel naik. Lah tiba-tiba ada umroh, wes. Ini karena kita kekurangan jamaah. Kita pakai program marketing seperti ini aja. Umpamanya ada travel, mohon maaf ini sekedar mengingatkan itu loh, biar travelnya awet barokah. Syukur-syukur nanti Gus Idam ikut travelmu gitu loh. Iya toh? Kan ya justice toh. Nah, kemudian teman-temannya ini harganya tinggi, harganya umumnya lah, umumnya 35, 40. Eh, ini tiba-tiba ada 25 juta. Loh, itu jamaah-jamaah jangan percaya, bahaya. Bahaya. Malah kalau ada umroh yang biayanya 1 juta, jenengan harus percaya. Loh, kok bisa, Gus? Umrohe ning kota Madiun. Ka'bahe ning ngarep kantore Pak Wali. Iya toh? Yeah. Lah, Masjid Kubane ning kabupaten Sandik Pendopo nggih toh? Lah kuwi 1 juta entuk nasi kotak, mutawife jenenge Margono Hadro. Nggih toh? Cocok. Ya wis, engko mari iki bayar ini tak budalne. Wis, engko tawaf karo aku, ya toh? Saine ning kono malah iso ning Singapura barang. Ora trimo sopa marwane ning Singapura saine. Iya, karena depannya itu, depannya Pak Wali itu kan nggih Singapura itu gitu Pak Wali. Lah nggih. Lah jadi kita harus ternyata enggak boleh. Makanya mohon maaf. Kadang ada orang-orang berburu banyak. Oh, kita biar dapat jamaah banyak, dimurahkan. Murah. Akhirnya pada kenyataannya ada yang ketinggalan pesawat di bandara, ada yang enggak dapat hotel. Gino mboten? Ada yang kemudian enggak dapat makanan. Ada apa? Lah ini mendolimi kan? Padahal kunci keberkahan yang nomor dua kata ulama tadi apa? Layu dia ahadan min khalqillahi ta'ala li ajli kasbi. Jangan menyakiti satu dari makhluknya Allah karena pekerjaan panjenengan. Makanya saya itu tanya tadi sama beliau-beliau, mumpung ketemu ini langsung dengan yang ngurusi, sama Gus Menteri, sama Bang Daniel, saya tadi tanya, itu gimana loh kalau haji itu daftar sekarang langsung berangkat apa ada? Wah, jangan Gus, gak bener itu. Wah, karena ada tuh biayanya. Wah, ini langsung bayar sekarang. Wah, nilalah kepoengin. Akhirnya sampai jual sawah. Sawah dijual, sembarang kali jual, bojo dititip nih tanggani sampean. Wes kadung sawah mangat. Lah kuwi tiba no kuwi gak budal. Teko bandara, mohon maaf. Mohon maaf gak jadi. Lah ini kan menyakiti makhluknya Allah gitu. Lah ini menghambat keberkahan. Padahal kunci keberkahan itu gimana kita itu tidak menyakiti dari makhluknya Allah. Artinya ya jujur ya amanah. Itu kalau bagi para travel mungkin. Kalau bagi para UMKM ya yang amanah. Semisal memang produknya itu berpotensi harus ditimbang, ya timbangannya harus sesuai. Mungkin jumlahnya harus sesuai dengan akadnya. Itu penting. Loh nyun sewu, jenengan niku cara duwe pekerjaan demen sing akeh tapi diluk utawa cukup tapi sawi awet. Cukup sing awet to? Lah kuncine gen awet nggih niku. Oke, makanya ada kadang, wah ini travel, biro umroh, wah ini legend ini. Sudah 40 tahun, wah ternyata amanahnya luar biasa. Wah ini ada pengusaha, sing tukang gawe boneka unta. Kok Indonesia ini, lho boneka unta ini kok Indonesia. Tapi nek wong haji ini, gua unta kok kono. Gitu. Enggak, ini kok Indonesia ini lho, Sidoarjo mriki sing gawe boneka unta niku lho. Tapi istimewa, ya wis ngono kuwi jenenge dagang wis ngono kuwi gorono gorene neh. Nggih. Nek unta sing asli kan mriko. Nggih, kula insyaallah kurban tahun ngarep unta asli kula. Nggih. Unta asli tuku ning Shopee kok. Aduh. Loh, kalau sampai kita itu Gus, kalau kita hilaf, kenapa kok tidak barokah Gus? Ketika kita itu kerja kemudian menyakiti satu dari makhluknya Allah, kenapa toh kok tidak barokah? Sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah di dalam surat Al-Mutaffifin. Wailul lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Celaka bagi orang-orang yang curang. Wong sing curang niku ciloko, bakal ciloko niku terhambat, semua keberhasilannya terhambat. Yang mengambil hak orang lain itu kan haknya orang lain. Lah ternyata saya tanya kemudian, lah dulu itu kok ada yang cepat, kemudian ada yang jualan cepat, semisal umroh, semisal haji kok bisa cepat toh. Saya tanya sama Gus Irfan sama Bang Dhani tadi. Oh iya dulu karena itu Gus, itu kan haknya orang diambil, ngoten nggih tadi. Lah ternyata kalau kita kembalikan di Al-Qur'an itu enggak boleh. Wailul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nas yastawfun. Kita tidak boleh mengambil hak orang lain, akan cilaka itu kalau janjinya Allah. Na'udzubillah min dalik. Makanya agar tidak menyakiti orang lain, semoga biro-biro travel-travel yang ada di Indonesia ini benar-benar amanah, jujur dan barokah. Amin Allahumma. Amin. Dan semoga jamaah-jamaahnya juga barokah, umrohnya mabrur, hajinya mabrur, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Amin. Terus kunci keberkahan yang nomor tiga apa ketika orang itu berusaha? Wathalisu ayak sida bikasbihi istighfafan li nafsihi wali iyalihi walayak sida bihi aljam awal kasroh. Hendaknya ketika bekerja bertujuan untuk menyelamatkan keluarganya dari hal yang diharamkan oleh Allah, tidak untuk memperbanyak harta. Banyak orang yang gagal berhasil karena salah niat. Makanya di dalam Al-Quran disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, jagalah keluargamu dari api neraka. Artinya kalau bekerja itu enggak usah mikir akeh-akehan. Lah biasanya kayak emak-emak ngono wis grogi. Roh tanggane gelange dawa ngono wis grogi. Panas. Roh kancane mobil api ngono wis panas neh, keringet neh. Iya ya. Roh omahe tanggane wis didak, ditingkat ngono, wah, tingkat dilebokne sirah, dipikir sampai subuh. Akhirnya mumet gitu. Lah, monggo kerja nek pengin barokah, diniati menyelamatkan keluarga saya dari api neraka, dari hal yang diharamkan oleh Allah untuk bekal ibadah kepada Allah. Itu kunci yang nomor tiga. Insya Allah kalau diupayakan usahanya benar-benar barokah. Mugi-mugi sedaya sing rawuh niki iso umroh bolak-balik Mekah Madinah. Gitu. Wong sawangsul ora trimo ping pisan, muga-muga iso sampe ping bolak-balik. Yang mungkin sudah umroh sendiri bisa sekalian, yang mungkin sudah sekalian bisa sekeluarga. Sing wis iso sekeluarga muga-muga sak desa-desane kabeh. Amin Allahumma. Amin. Ayo agar lebih barokah. Coba kula ningali semangate gen ora ngantuk. Yang bawa flash HP dinyalakan coba. Bareng-bareng kita baca selawat Jibril. Flash HP-nya mana? Ayo. Ah, sing gelem mempakne flash tak dongakne. Yang mangkat umroh. Bareng Gus Idam. Flash HP-nya coba dinyalakan. Wah, sing di atas wis nyalakan lho. Garangan-garangan wis dimpakne lho. Ini yang di bawah, wah traveling nesu iki mari diombe gak gelem mempakne. Ayo blese, blese dinyalakan blese. Coba kurang banyak Madiun. Buktikan kalau Madiun malam hari ini bercahaya sesuai dengan hati masyarakatnya. Monggo flash HP-nya dinyalakan. Wah luar biasa. Pak Wali ya dimpakne yo blese. UMKM yo pengin barokah ora? Flash-nya dinyalakan nggih. Nggih, bareng-bareng kita baca selawat Jibril. Nanti gerakkan kanan dulu gitu nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
0: Masya Allah, mugi-mugi kabeh sing hadir niki dirahmati Gusti Allah. Amin. Gampang zaroh Mekah Madinah. Amin Allahumma. Amin. Masya Allah. Jadi niku wau resep-resepe niku wau sing disebutne cek teko nomor 3 nggih. Sing nomor loro kuwi mang aja nglarani makhluke Gusti Allah. Lah selain pesan saya bagi para pekerja yang punya usaha-usaha ataupun para travel-travel, jamaah ini juga harus paham. Makanya segala sesuatu jangan diukur hanya mek gur murah. Leres nggih? Engko mek murah apa-apa murah, akhire mangkat. Nomor 3 tadi resepnya jangan sampai ketika kita itu bekerja atau mencari maisyah untuk hidup ini kemudian salah niat, niatnya untuk menumbuk harta. Niatkanlah semuanya untuk menyelamatkan diri kita agar kita itu selamat dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kuncinya yang nomor 4 apa? Suatu usaha itu agar barokah. Katakanlah punya UMKM, UMKM-nya agar barokah apa? Warrobi'u alla yujida nafsahu fil kasbi jiddan. Artinya jangan sampai yang nomor 4 ini, karena pekerjaan kita itu kemudian kita terlalu memforsir fisik kita. Makanya saya agak cocok ini, luar biasa ini, kayak Bang Daniel ini. Olahraga, hobinya lari. Jadi sampai Melayu, ini Melayu, Melayu, Melayu. Nggih, sampai ning Arab ya Melayu. Wes. Ran, kalau bahasanya sekarang ran. Sampai ada program apa tadi? Sa'i Walk and Run. Waduh, ada apa, wes? Lah, kalau saya ini ya kurang olahraga. Padahal kalau kata Syekh Muhammad Mutawali As-Sakrawi, as-sihah itu adalah a'la darajati rizki. Rizki yang luhur. Bahkan itu di atasnya harta itu. Almal itu adalah rizki yang paling rendah, adalah darajati rizki. Rizki yang paling rendah itu, harta itu, uang, apa-apa itu, bondo itu rizki yang paling rendah. Di atasnya harta itu adalah as-sihah. As-sihah itu adalah, sehat itu adalah a'la darajati rizki. Rizki yang luhur, makanya disampaikan as-sihah limanittaqa khairun minal ghina. Kesehatan bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Jadi sehat ini penting banget. Dan ternyata kunci keberkahan yang nomor 4 di dalam kitab Tanbih wa Filim yang disampaikan para ulama-ulama yang alim-alama, ini tidak boleh kita itu bekerja kemudian memforsir diri kita sampai tubuh kita ini tidak memiliki nutrisi, tidak mendapatkan istirahat. Itu tidak benar. Makanya saya itu juga merubah. Dulu itu saya itu ngaji itu sehari bisa 4 Gus. 4, 5 ngoten. Belum nanti dulu itu karena enggak ada pengawalan bansor kayak gini atau apa belum. Jadi saya lewat jamaah ini, mak-mak ini nyakari. Jadi nyampe manggung itu ternodai dulu.
1: Nyampe panggung ternodai dulu kita. Iya, lalu sekarang makanya kayak ini tadi enak ini, wes langsung sambut Bang Jatim, wes langsung mampu duit. Orang-orang, yuk pasti dikawal langsungan. Kawal lewat belakang, wes aman, yang foto dikit, plek plek plek plek plek plek. Wah, lah kalau saya coba dijalankan di sini, wah, balik mobil ternodai. Wong orang-orang ini kadang jiwit atas gak bisa. Wah, ini kadang ada lewat bawah. Wah, sampai saya menutupi lato-lato. Wes terancam ini, apalagi Madiun ini, mak-maknya rata-rata pendekar ini. Bahaya ini. Iya, kekuatan penuh ini kuda-kuda kita, eh. Iya. Ternyata enggak boleh kita. Makanya saya sekarang itu satu hari satu malam saja saya itu. Dulu biasa jam segini masih di mana, jam nanti segini. Bahkan saya pernah naik panggung itu jam 2. Jam 2 malam sampai supir saya itu bilang, "Ini jane pengajian apa wayangan to, Gus?" Pengajian apa wayangan jam 2 munggah. Dan ternyata kita itu enggak boleh. Jenengan kerja, katakanlah UMKM kayak gini. Makanya kalau di Arab Saudi itu tertata kan, di Arab Saudi. Loh, waktunya sholat itu tutup semua. Toko-toko itu loh. Loh, memang pesannya Rasulullah itu seperti itu. Inna li rabbika alaika haqqan. Sesungguhnya kamu itu memiliki hak terhadap Tuhanmu. Jadi ada waktunya kamu itu meluangkan waktu untuk sujud kepada Sang Pencipta. Sujudnya seorang hamba kepada Zat yang menciptakannya itu penting. Innali robika alika hakon. Nah, kadang orang itu lupa akan hak-haknya. Kemudian kalau hakmu kepada Tuhanmu sudah tertata dengan baik, terlaksanakan dengan baik, wali nafsika alika hakon. Tubuhmu butuh olahraga, butuh nutrisi. Sesekali lah makan-makan enak, beli sate atau bakso atau apalah, sesekali lah. Ya jangan sering-sering, nanti rumahnya roboh malah sering-sering. Nanti kalau saya bilang seperti ini, ya refreshing, Bu. Oh, ibu-ibu langsung refreshing terus. Derek dawe gusigam, bapake gulung koming. Lah nggih. Lah wali nafsika alika hakon, butuh istirahat, healing. Healing lah. Kadang-kadang seminggu sekali lari-lari, jalan-jalan atau apa. Ya ini bagus ini kayak. Jadi ya ibadah kemudian yang jaga fisik itu penting. Nah, kalau sudah haknya kepada Allah terpenuhi, haknya terhadap dirinya terpenuhi, istirahatnya cukup, nutrisinya cukup, wali ahlika alika hakon, kamu juga harus pulang ketemu istri, suamimu, anakmu, ngobrol-ngobrol gak penting. Jangan kalau ketemu pasangannya membahas utang yo tukaran ae. Oh, kadang harus turun no, Pak. Ning kono kae jek pirang juta ya, Pak. Ning kono pirang juta. Akhire yo wis no, sak keluarga asam lambung. Lah nggih. Lah itu, ternyata kita itu butuh menjaga fisik kita. Makanya di dalam Al-Qur'an disampaikan walatul kubi aidikum ila tahlukah. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian. Janganlah kalian menjatuhkan diri kalian sendiri terhadap kebinasaan. Katakanlah yaitu semangat bekerja sampai lupa makan. Semangat bekerja sampai lupa mengasihkan nutrisi dalam dirinya. Vitamin lali. Jaga kesehatan lali. Lah niki mboten sae. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh niki sehat panjang umur. Amin Allahumma. Amin. Terus kunci keberkahan atau keberhasilan usaha yang nomor lima itu apa? Wal khamisu alla yaro rizqahu minal kasbi wa yaro arizqa minallahi ta'ala wal kasba sababan. Ketika kamu sudah berhasil, jangan sampai kamu memandang keberhasilanmu itu karena dirimu. Kamu harus sadar keberhasilanmu itu semua dari Allah. Kamu itu hanyalah sebab, kamu itu hanyalah perantara. Lah kadang yang nomor lima ini sulit ini diupayakan. Orang itu kalau sudah berhasil, kadang takaburnya mulai muncul, ujubnya mulai muncul. Leres nombotan. Muh, warungmu kok laris kok ngene yo? Panjen kene yo. Lah kuwi kudung ijo lorek-lorek kuwi. Ya toh? Aku kok, "Boh, tanamanmu kok bagus, jagungmu kok bagus, parimu kok bagus." Wah. Kene yo. Kene iki opo lho sing ditandur ora apiki? Lah. Lihatlah semua keberhasilanmu itu dari Allah, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Adapun semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan iso mampu, yang memampukan adalah Allah. Jenengan bisa sukses, yang mensukseskan adalah Allah. Al asbab la tughni anka syai'an illa biznillah. Sebab atau usaha-usahamu ini tidak akan membuahkan hasil kecuali adanya izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya semangat itu juga penting, tapi melobi langit itu juga penting. Macul bumi itu penting, tapi macul langit itu juga penting. Loh, kita itu tidak mungkin berhasil tanpa izinnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang orang pintar itu kalah dengan orang bejo. Wong pinter kuwi kadang kalah karo wong bejo. Kadung pinter, wah. Mulai dari sekolah ranking 1 terus, loro gak gelem. 1 terus. Kuliah kumlot. Wis nilainya baik terus. Ternyata yang malah jadi apa, beruntung apa, ini kadang malah yang dulu biasa-biasa ae. Karena ini bejo. Loh, bener toh? Nah, gitu. Nah, dulu waktu sekolah itu dibully. Katanya enggak ganteng, katanya enggak cantik atau apa. Wah, ternyata karena dia beruntung, wah, dapat istri solehah, dapat bonus solehot. Wah. Iya kan? Iya, beruntung. Kelihatannya uangnya pas-pasan, tapi tiba-tiba naik haji berkali-kali, dipermudah oleh Allah. Bejo, gitu. Nah, yang uangnya banyak kadang enggak memiliki kesempatan, enggak ada waktu, atau kurang sehat atau apa, atau umurnya enggak nyampe. Bejo niku penting. Lah sing iso dadekne bejo niki ya Gusti Allah. Makanya kayak panjenengan sedoyo nek pengin ngupayakne sing nomor 5 agar usahane panjenengan barokah. Setiap memandang semua keberhasilan panjenengan, pandanglah itu semua adalah nikmat minallah. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala.

seluruh yang punya hajat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Masya Allah, luar biasa ayem. Dah neo nek wong Indonesia ini sering kumpul-kumpul ngeten niki, insyaallah gak ada problem. Lah ketika Indonesia ini dingin, tenang, damai, rukun, apapun program kebaikan Pak Presiden insyaallah akan berjalan dengan lancar. Termasuk masalah haji, insyaallah lancar. Dan itu sudah terbukti toh di wingi gitu. Kementerian baru dipimpin oleh beliau Gus Irfan, Bang Dahnil, masya Allah luar biasa ruwapi. Saya ini Gus Ida pas gak mangkat di ini. Semoga-moga tahun ngarep mangkat gitu. Ah, kode-kode. Ah, Jos, Jos Cis. Ah, mantap gih, gih. Gue coba nanti biar ini yang tidur bangun. Kalau nanti

0: tangannya diangkat berdoa gini nggih. Semoga seluruh yang hadir dirahmati Gusti Allah. Nah, nanti waktu Nabi Putra Nabiullah Muhammad Nabi Putra Abdullah Nabi. Waktu Nabi Muhammad tangannya diangkat yang tinggi, ngoten nggih. Selain itu diturunkan. Coba enggak ngowene terus. Ngelek-ngelek igruk. Nggih to? Berapa wajib ini Gus? Enggak ya wis mek gugah wong turu ngono ae. Karo gene entuk rahmate Gusti Allah. Lah, orang kalau haji kan ngene berdoa kan gini terus ya, ding ngene pisan, dhuwur pisan. Nggih to? Nanti waktu mau layasol digerakkan nanti ngikuti saya. Ngoten nggih? Nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga seluruh yang hadir segera umroh ke Mekah Madinah. Umrohnya mabrur, makbul dan bahagia. Ya kayak malam hari ini gitu. Masya Allah luar biasa. Pun pokoknya mantun ini optimis. Pekerjaan apapun lakukan, jagalah lima hal tadi. Jagalah lima hal tadi. Jadi ya kerja, tapi kewajibannya sebagai manusia apa? Dijaga, dilaksanakan sholatnya, puasanya, zakatnya, laksanakan sebaik mungkin. Kemudian ketika bekerja, jangan berpotensi menyakiti orang lain atau memakan hak orang lain atau tidak amanah atau tidak jujur. Nah, kemudian yang nomor tiga, niatkanlah ku angfusakum wa ahlikum naro, untuk menyelamatkan diri panjenengan dan keluarga panjenengan dari api neraka, dari hal yang diharamkan oleh Allah, biar gak nyuri, biar gak tomak, dan kemudian memang murni mendapatkan yang halal untuk bekal ibadah kepada Allah. Terus kemudian jangan sampai terlalu memforsir fisik kita. Waktunya istirahat ya istirahat, ibadah ya ibadah, kumpul keluarga ya kumpul keluarga, gitu. Wong kadang kerjanya yang pagi sampai malam, tapi dengan kerjanya yang tertata dengan baik, ini kadang loh malah sukses yang tertata. Nggih nggih mboten? Isuk iki wis mangkat, sikil nggih sirah-sirah nggih sikil wis jempalian, tapi kok panggah kurang, diitung kok panggah titi, nggih nggih mboten? Kemudian yang nomor 5, kalau memang sudah berhasil, jangan sampai sombong, kagum dengan dirinya sendiri. Yakinlah semua keberhasilan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Semua nikmat itu minallah, datangnya dari Allah. Pun niku barokah. Coba izin Gus Irfan, Bang Dhanil, biasanya saya itu sambil testimoni lah. Satu atau dua orang saya panggil lah. Ini random ini. Enggak settingan ini. Coba ini apa dari Madiun semua ini? Wah, ini yang depan kok mayoritas dikuasai emak-emak lah, bapak-bapak gak dapat tempat ini. Kok tinggal yang ini tok? Coba emak-emak yang janda mana? Udah janda. Janda punya anak kecil mana? Yang janda tapi punya anak kecil. Punya anak kecil. Coba itu kudung coklat di situ aja, tenang. Nanti kita kasih mic. Sudah umroh apa belum? Woyowe, semoga segera. Niki biru nih akeh nih ngarep niki. Sekarang omong gitu. Alhamdulillah. Saya tenang, mic-nya lunglungan nih bahasa Indonesia nih apa toh? Estafet. Alah ya lunglungan ngono ae. Mediun dadak kagen gaya. Gara-gara nek Bang Dhanil lho aku bau trek malah bahasa Indonesia aku. Pusing saya. Salam.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Ibu?
1: Namanya Mbak Ayu.
0: Mbak Ayu, dari ya. Mana Mbak Ayu?
1: Magetan.
0: Magetan ke Mediun paling setengah jam enggak ada ya?
1: 45. Saya bagian utara, Gus.
0: Oh, jadi ya. Sama Telaga Sarangan itu jauh?
1: Jauh, saya perbatasan Ngawi.
0: Oh, jauh. Ya. Lah naik apa, Mbak Ayu?
1: Naik motor sama ibu sama anak.
0: Bertiga?
1: Iya.
0: Naik bertiga tok?
1: Iya.
0: Kenapa kok diperjuangkan dari jauh-jauh dari Magetan ke Mediun?
1: Sudah diangen-angen lama. Setiap hari cuma ikut live streaming dari 2023. Sama tiap pagi itu kan jam 3 saya sudah masak berjualan. Jenengan saya setel saya masak.
0: Oh.
2: anu pantas kadang tiba-tiba tubuh saya itu kok sangit.
1: Iya.
2: Oh, ternyata nemeni orang masak.
1: Iya.
2: Ternyata gitu, Gus. Oh, layak badanku moro-moro isu-isu kok mambu tempe iki nyapa? Oh, tiba no kon baturi wong masak.
1: Anu, Gus. Ini kebetulan kado terindah saya. Besok saya ulang tahun bareng jenengan.
2: Loh, sama.
1: Iya.
2: Tanggal 27 September.
1: Iya. Saya 94.
2: 94.
1: Iya.
2: Masya Allah, luar biasa.
1: Iya, saya sama jimat saya tak bawa ke
2: mana. Jenengan kelahiran 94.
1: Iya.
2: Loh, adik kelas saya no. Saya 93.
1: Iya.
2: Anaknya berapa jenengan?
1: Satu, Gus.
2: Dan suaminya kemana?
1: Sudah berkeluarga lagi.
2: Wow.
1: Iya.
2: Digondol garangan.
1: Iya.
2: Sudah lama.
1: Tahun 2020.
2: 2020 berarti wis 7 tahun.
1: Iya.
2: Eh piro?
1: Eh. 6 tahun, Gus.
2: 6 tahun.
1: Mungkin
2: 2016, tapi kan mentek.
1: Iya. Enggak apa-apa.
2: Lah jenengan kok mboten menikah lagi ae?
1: Masih ada tanggungan satu adik kuliah.
2: Ya Allah.
1: Sama ibu, nemani ibu dulu.
2: Nemani ibu.
1: Iya.
2: Anaknya usia kelas berapa tadi? Laki-laki nggih?
1: Perempuan kelas 3 SD.
2: Kelas 3 SD.
1: Iya.
2: Berarti lian. Beh, luar biasa tapi perjuangan ini jenengan.
1: Iya.
2: Hari-hari kegiatannya apa?
1: Saya tiap pagi itu bikin dagangan, tak titipkan ke pedagang itu loh, Gus, kayak jajan pasar itu.
2: Siap.
1: Saya bikin nasi. Jadi saya jam 2 bangun. Ya masak itu sambil minta sama yang kuasa, pokoknya laris-laris ngoten.
2: Tapi alhamdulillah lancar ya.
1: Alhamdulillah nanti
2: untuk
1: habis,
2: untuk nyangoni sekolah anak itu lancar.
1: Alhamdulillah sama nguliahnya adik. Alhamdulillah.
2: Tepuk tangan buat Mbak Ayu. Nguliahkan adiknya.
1: Ya.
2: Sudah 6 tahun tanpa suami, nguliahkan adiknya, nyekolahkan anak.
1: Ya.
2: Terus apa lagi kebutuhannya?
1: Sama ada ibu, sama ibu ya.
2: Wis satu ngene kok gendang oleh bojone.
1: Amin.
2: Lah, ngucik nom-nom 94 tok e.
1: Iya, Gus. Nanti okay. Yes, saleh ngaringi mawon. Pun pasrah mawon pokoke.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Mbak Ayu.
1: Nggih.
2: Terus ini mau tak tanya, doanya apa untuk Kementerian Umroh dan Haji? Doanya apa? Doa.
1: Doanya

0: Dipermudahlah pokoknya segala urusannya ketika kita untuk pergi ke tanah suci juga.
1: Amin. Jangan kok mengikuti saya sampai selama itu sudah 3 tahun.

0: jenengan pakai kogen ngundang jenengan nanti, Mbak.
1: Ya, biasanya campur sarian kayak gitu, Gus.
0: Oh, nyanyinya campur sari?
1: Iya.
0: Oh, sinden toh. Ini gini loh, solawatan coba. Ya. Kalau bagus sama Pak Menteri mau dikasih umroh. Loh, ini kayak gitu loh. Loh, ini gak tahu saya. Ini ya fadlun minallah, ini anugerah dari Allah. Kita kan ya gak tahu ini tiba-tiba tadi manggil Mbak Ayu. Coba solawatan apa, wes? Yang Kak Pak Mbak Ayu menguasai. Ayo, yang bagus tampilkan. Bismillah. Apa nariyah, apa sembarang lah.

0: izin yang lain, yang lain agak panjang lah. Kalau salat Jibril kan terlalu pendek lah.
1: Iya.
0: Niku umroh izin yang Madiun. Kependen gitu. Yang apa? Yang agak panjang lah. Tibil kulo papa naria.
1: Naria.
0: Ah, Allah Masri Selatan Kamila Tawa Selim Salaman Taman itu.
1: Iya.
0: Yo. Yang bagus, yang bagus.
1: Oh.

0: Tepuk tangan buat Mbak Ayu. Ripun kuning. Paringi. Masya Allah. Iki dawuhipun Pak Menteri Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf Hasyim kalih beliau Bapak Dahnil, niki panjenengan dihadiahi umroh.
1: Gus, maaf. Kalau umrohnya buat ibu boleh?
0: Masya Allah.
2: Boleh.
0: Mana ibunya coba?
1: Ibu. Ya Allah. Saya udah tak impikan lama, tapi ya doakan ya Bu, masih bakal sego ya. Semoga bisa umrohnya ibu, saya bilang. Niki jimat saya, Gus.
0: Ya Allah, tapi mulia gitu. Mbak Ayu mulia banget. Yang dapat rezeki umroh beliau tapi dikasihkan ibunya. Tepuk tangan buat Mbak Ayu. Istimewa. Ibu izin mic-nya coba dipegang. Bu.
3: Iya, Gus.
0: Nggih. Mbak Ayu ini di mata panjenengan putri yang seperti apa?
3: Ini kalau saya ya anak yang gimana ya, Gus? Senasib dengan ibunya bisa ngikuti kayak fotokopi lah, fotokopi.
0: Maksudnya ibunya, fotokopi? Bapak ya, kemana?
3: Bapak sudah meninggal, Gus.
0: Oh, ya Allah.
3: Jadi hidup dengan anak saya, punya anak empat. Yang pertama, kedua ini anak yang kedua.
0: Oke.
3: Yang ketiga, yang keempat masih kuliah.
0: Masya Allah. Jadi Mbak Ayu ini membiayai siapa saja, Bu?
3: Ya anaknya sama ini bertiga, saya ya adik, ya satu keluarga kan masih punya adik dua. Yang nomor tiga itu dikerja di Alfamart lagi, yang nomor empat kuliah di Brawijaya Malang.
0: Luar biasa, pripun Gus, saya istuni. Nggih, niki ikhlas dari beliau-beliau. Niki luar biasa, jangan kerso umro.

0: Julianus.
1: Konate?
0: Belum sama sekali.
1: Nanti sambil berdoa biar anak-anaknya dinaikkan derajatnya oleh Allah. Nanti di sana berdoa mustajabah.
0: Amin.
1: Insya Allah, masya Allah. Bu siapa namanya?
0: Bu Papi Anar Suhana.
1: Nanti syukur-syukur kalau sama beliau-beliau dibarengkan sama saya yang November itu bisa ketemu saya nanti.
0: Amin.
1: Itu kayaknya Gus Menteri bulan itu pas ada kunjungan ke Arab Saudi juga nanti. Okay.
0: Kalau bulan November itu pas hari kelahiran saya, Gus.
1: Oh, Jos. Tapi enggak tahu nanti. Nanti coba tak tanyakan. Bisa ya dibarengkan saya aja ini. Yang November, ya Allah. Pas kelahiran jenengan. Wah, itu hadiah ulang tahun luar biasa.
0: Amin.
1: Ini mimpi apa? Tadi malam apa baca amal apa pas waktu di jalan baca amalan apa atau mimpi apa kok iso itu umroh? Padahal mohon maaf, saya jujur nggih. Ini tadi waktu saya di belakang sama Gus Menteri sama Bang Dhanil enggak bahas. Gus nanti ada dia umroh enggak ada? Enggak ada. Ya ini tadi barusan beliau lewat belakang saya terus ngobrol meeting ini lah antara NU dan Muhammadiyah ini Jos Cis langsung kebijakannya ya di panggung ini tadi.
0: Amin.
1: Masya Allah, mimpi apa Bu?
0: Dulu sudah beberapa tahun yang lalu saya itu ketemu Gus Idam.
1: Di mana?
0: Ya mimpi. Tahu, saya yang ketemu gitu aja.
1: Aku kok yo kober ngimpeni wong. Ya terus.
0: Ya tadi mau berangkat itu saya kan dibonceng Ayu ini. Saya sholawatan di jalan itu ya sebisanya saya baca-baca sholawat.
1: Ya Allah, masya Allah. Nian baca sholawat. Pun tapi seneng toh mengginek teko Mekah.
0: Alhamdulillah Gus.
1: Oke siap. Mungkin gendang disiap nih mengge data-data nih nge.
0: Amin.
1: Oke, copi Mbak Ayu, Mbak Ayu. Wis isong kuyu wis ra nangis no ya. Mbak Ayu piye ngimpi apa Mbak Ayu?
2: Hari ini tadi mau berangkat tuh ndak karuan Gus pokoknya.
1: Ada apa? Problem?
2: Ya banyak masalah untuk hari ini. Jujur kita kan masih banyak kurangnya, masih sangat repot ya. Untuk makanya jualan tuh untuk makan setiap hari. Terus ya kan masih ada tanggungan sedikit-sedikit itu ya. Kebetulan tuh hari ini tadi ya sangat menyakitkan pokoknya ada pokoknya dari.
1: Tapi jangan tetap sabar menghadapi.
2: Alhamdulillah.
1: Lah itu loh. Allahu la yuqdiru syai'an illa li hikmah. Di balik takdir Allah itu tersimpan hikmah yang luar biasa. Mungkin tadi jenengan diuji, mungkin sakit hati atau apa, kacau semua. Tapi kalau jenengan sabar, tenang, masya Allah, malam hari ini diumrohkan oleh Allah itu luar biasa.
2: Ada ulang tahun besok Gus.
1: November kan ulang tahun toh.
2: Saya besok sama jenengan bareng.
1: Wah bareng, oke. Karena ulang tahun nih bareng saya juga tak hadiah 2 juta saya.
2: Alhamdulillah.
1: Berkasih 2 juta. Ini ada coklat dari Kampung Coklat ini, Kampung Coklat Bitar.
2: Makasih Gus.
1: Hadiah ulang tahun.
2: Mau kesana belum kesampaian.
1: Oh iya.
2: Ya pokoknya tiap hari dengan tak setel terus tiap jam 3. Sampai subuh pokoknya.
1: Lah ya kadang bengi ini lambe kula kewaju.
2: Nggih.
1: Kok ngomong
2: ae. Yang sajar anu kok randang-randang rapi alah. Pomo napa badhe wonten sing ngandani jenengan kula setelno sami mawon. Sing mare betah niku, Gus.
1: Nggih, siap. Ya semoga nanti mendapatkan jodoh yang terbaik lah.
2: Amin ya Allah.
1: Nggih.
2: Matur suwun.
1: Nggih. Matur suwun nggih. Doakan saya itu tasyakuran saya.
2: Iya, ulang tahun besok jenengan sehat.
1: Amin.
2: Bahagia keluarganya
1: diparingi Gus Menteri. Bapak Kiai Haji Irfan sama Bapak Dhanil, Wakil Menteri, doakan beliau-beliau. Ya,
2: semoga Bapak Menteri dan Bapak Wakil Menteri diparingi sehat, panjang umur, lancar sedoyo, dan jabatannya amanah.
1: Amin.
2: Matur sembah nuwun, Gus.
1: Matur sembah nuwun. Sami-sami pun cukup.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nggih. Pun muslimat nggih ya dia pun nggih. Wong laporan piye enek iki apa GNT apa piye iki. Nggih pun. Di laporan iki lho, moro-moro ya entuk hadiah kaya ning omah ae. Muslimat tandang masalah. tandang masalah hilang. Wah, kok nandangi, pokoknya tandang masalah hilang. Siap, ngerti ya nek, butuh bantal. Alhamdulillah, mungkin yang sebelah sini biar adil, sebelah sini kita ambil satu lah. Yang apa, laki-laki apa gimana? Bentar. Laki-laki. Kalau bapake sing nggih kopiah niku hitam, yang itu loh kaosan tadi ngangkat yang itu tadi. Lah itu belakang. Heeh. Wes di situ aja. Wes. Engko tak sangonane hadiah ulang tahun saya kalau ini. Ya biar adil lah, iya kan? Iyo malah ibu-ibu iyo pengen halo ya. Salam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Dari mana Pak?
3: Dari Kediri Gus.
1: Loh. Kediri.
3: Eh.
1: Kok bisa nyampe sini?
3: Dari kemarin lo sabutong beriki.
1: Loh. Maksudnya di Medion nggak punya saudara?
3: Betul gak ada. Wingi tilam tang tendo beriku.
1: Loh. Iya lagi. Namanya siapa?
3: Sugianto Gus.
1: Sugianto,
3: gih.
1: Sudah punya istri belum?
3: Sudah almarhum.
1: Sudah meninggal?
3: Gih.
1: Lama?
3: 9 tahun.
1: 9 tahun?
3: Gih.
1: Dah terus, nyabong guyu wong-wong.
3: Macet gue nih kok rondo mau gue siang-siang.
1: Weh, wok, jenengan pengen karo Mbak Ayu mang.
3: Gih, ini lo ibu-ibu nih lo guys.
1: Wah ibu-ibu ngampan ngono. Ngeten lo bu. Engko wediku beda keyakinan.
3: Lah niku
1: kene yakin gelem kono yakin ora. Mas Agung. Kedirine pundi?
3: Kula banyakan, Gus.
1: Terus rene numpak apa?
3: Wingi ngebis malah keblasuk ing Ponorogo mriko ya Allah.
1: Lah terus sirmu ning ndi Mas Agung? Sirmu piye? Apa goleki omahe Mbak Ayu?
3: Boten nggih, badhe tepat ngaji ngoten lho, Gus. Dia kebablasan duki Ponorogo mriko Allah.
1: Loh, sampean iki mesti istiqomah ngetut ning ngaji aku to?
3: Nggih. Insyaallah.
1: Besok yo ngetutne aku besok.
3: Rencana nggih ngoten badhe tumo teng Gresik jane.
1: Yo numpak bis ngono iki.
3: Nggih.
1: Setiap saya kemana-mana ikut.
3: Gila sing keluar nggih, mboten anu bungkus nggih. Kadang tumo kadang mboten.
1: Nah, ikut ngaji saja sudah berapa tahun?
3: Sekitar 2 tahun, Gus.
1: 2 tahun. Apa yang disukai kok sampai ning Medion kok Kediri kok ya melok iki lho.
3: Beten griya nggih, sumpek Gus mboten gadah bojo ae.
1: Oh. Dadi ning omah sumpek.
3: Nggih.
1: Ning omah sumpek sing didemok ora enek.
3: Mboten enten iki, Gus.
1: Teh iki. Ge mama iki ya megelne iki wetengmu kuwi malah karo kon Mbak Ayu. Lah nek karo Mbak Ayu kira-kira kan ngono kira-kira.
3: Nggih kira-kira mboten turun iku lho.
1: Lah iya beda keyakinan iki mang lho Pak Agung. Iki yakin gelem kene yakin ora. Lah mah repot to. Ya sakit hati ae de. Kuciwa ya ora.
3: Kuciwa nyerang esteh nggih.
1: Lah iya. Lah sik kan bojo renek ning omah. Lah ning omah kancane sapa?
3: Mboten enten Gus.
1: Dhewe play.
3: Nggih.
1: Kerjanya apa kerjanya?
3: Nggih kadang nek wonten nggih nguli batu.
1: Pine enek.
3: Nggih.
1: Ke pondok saya sering waktu rutinan.
3: Sering Gus.
1: Wow, iki Agung Gondrong sing anak bayi Margono to.
3: Nggih niku juragan kok to mriko niku.
1: Wow. Lah kok iso teko kene karo Margono enggak dibarengi?
3: Mboten Gus. Malah delok lone mawon.
1: Margono niku hadroh kula Gus. Hadroh sing nabuh hadroh niku. Wis ngene, Gong, iki kok entuk sangu kan sesuk kula ulang tahun. Entuk sangu lumayan lho iki.
3: Nggih.
1: Akeh lho iki. Coba kan tadi sholat sudah Pancasila saja kamu.
3: Bayang ibu tenang apa, Gus?
1: Lah ini ada menteri lho, Iki menteri kabinete Pak Prabowo. Sampai rakyat nek awakmu gak iso Pancasila dipindah ning Australia lho. Ayo coba Pancasila dulu. Wis to dijajal bismillah wis to. Yo. Aja diwarai Ibu, aja diwarai iki perjuangan gene entuk ayu kok iki.
3: Lah niki pendukung kula sedoyo
1: ya, Gus. Aja. Lah yo kek kowe iki lanang kok ning tengah-tengah wong wedok iki piye ngono
3: lho. Iki kok gapain iki lho.
1: Oh ya wis. Yo Gong, bismillah wis madhep rene fokus aja tolah-toleh. Pancasila yo.
3: Beh, niki mangke
1: wis
3: saged to mulan.
1: Wis to. Lumayan 1 juta lho iki.
3: Nggih.
1: Yo.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan Yang Maha Esa. Dua.
4: Kenapa bu?
1: Sito, ayo satu, ayo. Enek Pak Menteri lo. Enek Pak Menteri lo.
3: Bingung gue sebetulnya apa kalau
1: iki dipantau Pak Prabowo lo, ayo. Mah dipindah ning Timor Leste. Ayo. Cepet tak ya?
3: Lihat kalau di guyu kan malah ngebelop
1: ini. Rasah kok rumah nih, wong-wong mak-mak juga rumah nih.
3: Ngebelop Gus.
1: Si Pancasila iya.
3: Pancasila satu, ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Terus.
3: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Terus.
3: Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Oi, tepuk tangan buat Agung. Gimana? Ini apa yang main?
3: Yang
1: lain aja. Oke, ini tak kasih sangu karena bisa Pancasila toh, Gung.
3: Oke.
1: Tak kasih sangu 1 juta.
3: Iya, matur nuwun Gus.
1: Oke, muga-muga ndang entuk bojo ya, Gong.
3: Nggih, lek kersa, Gus.
1: Umure sampean pira?
3: 52.
1: Oh, 52 kemang cek umur 32.
3: Lah nggih. Kadoan, Gus. Heeh.
1: Engko sampean digolek-golekne sing swidak papat to, Nek.
3: Sing bonus payet, Gus.
1: Nggih, Bun, matur mawon. Doanya apa untuk Kementerian Umroh dan Haji Indonesia, apa doanya?
3: Doanya mugi-mugi lancar, panjang umur.
1: Amin.
3: Bon matur mawon, Gus, nggih.
1: Amin, nggih. Bon, nggih, kaya ono, Bur, 1 juta. Oke.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dapat coklat. Untuk orang Madiun mana ini, coba orang Madiun. Madiun yang janda punya anak kecil ada enggak? Janda punya anak kecil, tapi orang Madiun ada enggak? Rakyatnya Pak Wali mana ini? Punya anak kecil itu? Ibu baju hitam itu? Kudung hitam itu punya anak kecil? Orang Madiun? Kenapa? Punya suami? Enggak ada. Suaminya kemana? Oh, bisa, nggak bisa. Yang yang suaminya Sedo ada enggak? Baju hijau, udung hijau itu toh. Enggak punya anak kecil tapi enggak punya. Oh, baju hijau itu coba, baju hijau. Ya, iya itu ngacung loh. Kok diturunkan lah itu. Ya. Yang lain duduk. Duduk, bu. Salam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa, Bu?
5: Piani.
1: Dari?
5: Madiun, Tean, Madiun Kota.
1: Madiun Kota. Desa apa, Bu Yani?
5: Deman.
1: Deket nggih, Pak Wali nggih. Wah, sak desa kali Pak Wali. Masya Allah. Tenang, Bu Yani. Mic-nya dipaskan terus. Biani
5: Ngeredek saya.
1: Oke, saya juga ngeredek ini. Biani, suami kemana?
5: Sudah tidak ada, meninggal.
1: Berapa tahun yang lalu?
5: 7 tahun, 8 tahun.
1: Ya. Mohon maaf, Biani, anaknya berapa?
5: 3.
1: Tiga, usia berapa saja?
5: 25, 20, sama 9 tahun? Ya.
1: Yang terakhir?
5: Kelas 3 SD.
1: Oh, laki-laki apa perempuan?
5: Laki, ini anaknya.
1: Berarti jenengan nyekolahkan yang SD, terus nyekolahkan?
5: Sama yang SMK, sudah lulus.
1: Yang dua itu sudah lulus?
5: Ya.
1: Anak pertama dan anak kedua lulus?
5: Ya, sudah.
1: Kerja?
5: Sekarang kerja.
1: Sudah menikah, yang menikah berapa?
5: Satu.
1: Berarti yang satunya masih kerja tok nggih. Iya. Yang satu biayai. Mohon maaf Bu Yani, kerjanya apa jenengan hari-hari?
5: Kalau pagi ya serabutan, kalau sore alhamdulillah ngajar ngaji.
1: Oh, istimewa ini. Istimewa ini. Ngajar ngaji di mana?
5: Di TPA.
1: Muridnya berapa ini? Al-Qur'an Bu Yani.
5: Ya, ada Iqra, ada Al-Qur'an.
1: Masya Allah, sudah berapa tahun ngajar di TPG?
5: Dari 2014.
1: Oh, mulia ini. Bu Yani, mohon maaf, ngapunten ingkang kata. Sudah pernah umroh?
5: Belum.
1: Ya Allah, ini loh jawaban. Wa mayyatakillaha yaja'allahu makhroja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang kalau bertakwa, dia akan dikeluarkan dari kesulitannya dan akan diberi rizki min haitsu la yahtasib. Ini aja ya Bang Daniel. Masya Allah, diumrohkan sama beliau-beliau. Masya Allah. Jadi tadi Mbak Ayu diumrohkan Gus Irfan, Gus Menteri, jenengan diumrohkan Bang Daniel. Masya Allah, pas loh, guru ngaji. Ya Allah. Ya gak apa-apa, nangis-nangis dulu.
5: Terima kasih Pak Menteri, Pak Ustaz,
1: Wakil Menteri.
5: Ya Pak Menteri, alhamdulillah, terima kasih Gus Idan. Semoga berkah ya Allah. Semoga semuanya berkah.
1: Senang diumrohkan.
5: Alhamdulillah, saya tadi udah niat setiap malam saya niat supaya bisa umroh.
1: Manu doa waktu tahajud.
5: Alhamdulillah.
1: Ya Allah. Jadi kerjanya serabutan terus nopo niku? Guru ngaji.
5: Ya.
1: Sudah bertahun-tahun mulai almarhum masih ada nggih.
5: Nggih,
1: almarhum terakhir sakit apa?
5: Jantung.
1: Ya Allah. Semoga beliau husnul khotimah.
5: Amin ya Allah.
1: Ikut pengajian saya pertama kali ini.
5: Sudah dua kali kalau yang langsung.
1: Ya
5: kalau
1: Allah.
5: Di YouTube apa itu sering.
1: Ya Allah. Tapi tadi enggak ada tanda-tanda apa gitu mau dapat hadiah umroh.
5: Ya, tadi dedek aja dari tadi.
1: Lah wau nek tak sing tak umroh ning Pak Agung ku ning Mekah malah pacaran. Kecil nomo Mbak Ayu ya. Akhirnya gak bahaya iki aku ngono. Bahaya akhirnya yo ini Bu Yani ini rezekinya guru ngaji memperjuangkan ya. Anaknya usia 9 tahun.
5: Alhamdulillah.
1: Ya Allah. Pun siap nggih.
5: Insyaallah.
1: Berkasih mengki disiap-siap nih. Oke, kalih kula tasyakuran ulang tahun saya. Ya, dapat rezeki 1 juta.
5: Alhamdulillah. Ya Allah, semoga berkah sehat semuanya ya Allah.
1: Amin. Doakan untuk Gus Menteri, untuk Bapak Dahnil, Wakil Menteri, dan doakan untuk Kementerian Umroh dan Haji Republik Indonesia. Doakan Bu Yani.
5: Ya Allah, semoga Pak Menteri semuanya, Pak Wakil Menteri, semoga sehat selalu, panjang umur yang barokah.
1: Amin.
5: Dan semoga amanah untuk negara, untuk amin. Yang umroh dan haji.
1: Amin, amin. Seneng banget, Ge?
5: Alhamdulillah, insya Allah seneng.
1: Doakan nanti jangan lupa kalau umroh jenengan sama Mbak Ayu doakan semoga yang kumpul malam hari ini juga dimudahkan untuk ke Tanah Suci.
5: Amin.
1: Besok dipanggil semua yang pernah berkumpul dengan saya di stadion itu tanpa terkecuali semoga dimudahkan ke sini. Pun sehat-sehat nggih.
5: Amin.
1: Nggih, usia berapa jenengan?
5: Sudah hampir 50.
1: Oh nggih, ampun kali Agung lho nggih. Ora Agung tenang. Ora Agung. Anak kowe Margo no Agung. Lumayan cair Agung. Nggih guyon. Nggih, pun nggih.
5: Terima kasih.
1: Ya, sama-sama. Oh, dapat coklat nggih.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pun niki nanti kemalaman nanti malahan nggih. Yo bareng-bareng kita baca sholawat nariyah agar kita umurnya barokah, rezekinya lancar gitu. Semoga dipermudah ziarah Mekah Madinah. Kemudian nanti lanjut baca sholawat ashir agar kita semua dijauhkan dari orang yang hasud, musibah dan bala, dan semoga bangsa ini juga dijauhkan dari perpecahan. Amin Allahumma. Amin. Terus Kemudian setelah itu nanti kita lanjut baca tasbih agar kita semua dirahmati oleh Allah. Dilanjut nanti baca doa sapu jagat agar diberi kebaikan dunia akhirat. Bareng-bareng sing semangat nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
4: Mari kita bareng-bareng menundukkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan maghfirah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sesali seluruh dosa-dosa kita, bareng-bareng kita membaca ilah-ilah istighfar kemudian burdah. Diingat-ingat semua kezoliman-kezoliman kita, kesalahan-kesalahan kita, kekeliruan kita, baik kepada sesama manusia ataupun bahkan kepada Allah Subhanahu wa taala.

kami hambamu yang tak pantas masuk ke dalam surgamu ya Allah. Akan tetapi kami takut akan panasnya api nerakamu ya Allah. Berilah kami kesempatan bertobat ya Allah. Taubatan nasuha ya Allah. Menjadi hambamu yang istiqomah dari dalam ketakwaan ya Allah.

الفاتحة. Berdoalah di dalam hati masing-masing, yakinlah bahwasanya malam hari ini di tengah majelis yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat dengan panjenengan. Awali bismillah dan sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah,

الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mari kita dengarkan bareng-bareng fasal terakhir Maulid Sidulur, kemudian habis ini mahal qiyam. Setelah mahal qiyam nanti tolong duduk kembali mengaminkan doa yang dipimpin oleh beliau Kiai Haji Muhammad Irfan Yusuf, Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia. Ngoten nggih? Nggih. Dan saya minta tolong setelah mahal qiyam, setelah dipimpin doa Gus Menteri, panjenengan ciri khas dari Sabri Toba itu sampahnya dikumpulkan, yeah. Sampahnya dikumpulkan jangan diencer-encer. Yang bikin kotor kan kita sendiri, jadi kita harus tanggung jawab. Maksudnya, yeah. Yeah. Lumus Suyala Sayyidina Muhammad.

0: Teteh.
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar gak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar gak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsiah. Alamat Banjarbunyangun RT 02 RW 04 Pertanahan Kebumen. Pengalaman saya pakai Vitama itu untuk anak saya yang matanya minus.

0: Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagirso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandu Reso, alamat Jalan Wadas Lintang,

dipersembahkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ida, alamat Boyan Gombong. Setiap datang bulan, perut saya rasanya sakit sekali. Selain itu, badan juga terasa pegal-pegal dan rasanya lemas. Tapi sejak minum Habutop, obat herbal paling top produksi dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah sekarang tidak ada lagi keluhan. Walaupun datang bulan, badan tetap fit untuk beraktivitas dan tidak lagi merasakan sakit perut juga, pegal-pegal. Habutop memang obat herbal paling top deh. Terima kasih Habutop. Bagi para pendengar dimanapun berada, silahkan dicoba juga ya Habutopnya, yang bisa dibeli di apotek atau agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Pertanahan, Klirong, Kebumen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Nah, apa kabar sih sobat Stray FM di mana pun berada dewa. Senang banget ya malam hari ini kembali lagi menemani Anda di malam hari ini. Edisi hari Senin ya, tepatnya di tanggal 28 September 2026. Faris kembali menemani Anda lagi di DMK ya, edisi hari ini. Dan tentunya Faris bakal temenin Anda hingga nanti jam 10 malam dengan lagu-lagu dangdut pilihan Anda semua ya. Yang mau kesel lagu, teman salam-salam, boleh ditunggu joinnya di sini ya. Yang mau kita gabung, yang mau kita join merapat aja lewat WhatsApp dan juga SMS-nya di 0851-806-9984-nya. Satu lagu tadi sudah dimunculin dari koleksinya Mansur S ya, dengan Pelaminan Kelabunya. Dan tentunya juga malam hari ini untuk Anda yang baru pulang kerja atau baru saja yang monitor gitu ya, mungkin barangkali lagi pada istirahat malam dan berbagai aktivitas lain yang mungkin masih Anda jalani malam hari ini, mudah-mudahan masih tetap semangat gitu ya sambil dengerin DMK malam ini bersama Abu Top. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, ada Sultana di Vitamin juga ya. Dan untuk ending malam hari ini, pokoknya buat yang mau gabung, atensi ditunggu dari sekarang juga.

0: 98.4 Radio Stara FM Kebumi dan Dutnya. Asik banget dan Dutnya. Asik banget.
1: Ya, ya. Bangun. Udah mau jam 7 nih. Cepetan, ntar kesiangan ya.
2: Oh, apa sih, Bu? Biasanya juga dibangunin jam 8 kurang.
1: Ayah, ini udah bukan bulan puasa lagi, Ayah. Waktu libur udah habis. Sekarang kembali kerja di jam normal lagi ya. Masuk jam 7 kan ya?
2: Oh ya? Aduh, gini nih, kalau kelamaan libur nih, mau berangkat kerja jadi malas. Lupa.
1: Udah, cepetan ya. Mandi terus sarapan. Habis sarapan jangan lupa minum Habutopnya. Biar daya tahan tubuh dan stamina Ayah selalu terjaga. Semangat dong ya.
2: Yes, siap Bu.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
4: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakban, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
0: 98.4 Stara FM.

Setelah bersunung selet di dua-duanya dengan Imam Syarifin ya. Salam tol buat yang masih tetap setia gabung di DM Kapal Nawar ini. Yang belum gabung masih ditunggu, silakan aja ya. Lewat WhatsApp, SMS, teleponnya nanti Faris bakal buka juga. Di 0851-8606-9984, 0851-8606-9984. Semua orang bisa gabung di sini ya. Ya, nggak pilih-pilih, semua orang boleh gabung di sini. Nggak usah takut ya. Nggak usah takut, gabung aja. Iya. Aman-aman ya. Nggak usah di... apa namanya? Ya, mau gabung pokoknya gabung aja. Di sini nggak dibeda-bedain ya. Semua orang sama. Yang mau gabung di WhatsApp ataupun SMS-nya juga boleh, telepon juga, nanti Fresh bakal buka juga ya. Iya, di 0851-806-9984-nya. Dan kita malam hari masih bersama Abu Top, obat herbal ramuan herb yang paling top, dan juga ada Vitama ya. Abu Top sendiri ini buat Anda yang lagi punya kulam berbagai macam penyakit, jangan sampai lupa ya. Pilihlah obat herbal Abu Top yang sudah teruji kualitasnya dan banyak sekali yang sudah menggunakannya ya. Buat yang lagi punya banyak kulam penyakit, pokoknya nggak perlu khawatir, silakan bisa langsung aja beli yang namanya Habu Top. Habu Top ini bukan hanya sekedar membantu meningkatkan daya tahan tubuh, tetapi juga bisa membantu untuk mencegah dari berbagai macam penyakit dan juga membantu mengobati asam urat, rematik, wasir, ginjal, TBC, diabetes, kolesterol, darah tinggi, dan sebagainya. Pokoknya buruan aja kalau Anda lagi banyak yang dirasa dan mungkin juga perlu obat herbal yang paling top gitu ya, silakan bisa langsung pilih Habu Top. Obat herbal ramuan Arab yang paling top. Ini produknya sudah terdaftar di BPOM, jadi aman ya, halal juga, dan sudah berstandar internasional ISO 91 sejak tahun 2015 kita. Nah, banyak tersedia, sudah kita isi lagi di berbagai apotek ya, jangan sampai kehabisan nih. Buat yang kemarin belum kebagian gitu ya, yang kemarin mungkin mau beli habis, silakan bisa langsung ke apotek lagi, ke apotek yang biasa Anda beli gitu ya. Sekarang sudah kita isi lagi semuanya. Silakan barangkali mungkin kemarin apa namanya mau beli habis gitu ya. Nah, sekalian beli 1 2 3 buat stok di rumah bisa ya. Abu Top ini produknya banyak sekali dicari, kenapa cepat menghabis, habis diisi, cepat habis, habis diisi, cepat habis gitu ya. Karena banyak banget yang menggunakan Abu Top gitu ya. Kemudian mereka beli lagi dan beli lagi karena merasa enak dan merasa cocok pakai Habu Top. Salah satu Habu Top itu kandungannya Habu Top Sauda ya. Habu Top Sauda itu sangat bagus banget buat yang namanya menjaga kesehatan kita dan juga membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Pokoknya nggak perlu khawatir lagi. Kalau lagi banyak punya keluhan penyakit, langsung aja beli Habu Top. Produk PT Denatur Indonesia yang sudah banyak sekali dipakai.

Yang bergabung malam hari, makasih banget ya. Ada dari siapa lagi nih? Oh, ada Mas Hoyong. Mas malam juga Mas Hoyong. Mas Hoyong malam ini katanya pengen lagunya Semua Tahu. Tadi muncul ya Semua Tahunya ya. Dari Caca Andika. Buat Mama Nadia, Mama Asraf, Mama Fian, Mama Wulan, Bunda Rita, Bunda Warti, Mbak Bubut, Umi Handi, Mbak Yaya, Mbak Inai, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Liana, ada Bu Yati, Bu Tuti, Bu Tika, ada Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Ayu, Bu Saminten juga, ada Mama Kiki, Mama Astrid, Mama Sidir, dan semuanya aja pokoknya nih ya. Terima kasih buat Mas Hoyong yang di Banyu di Purworejo. Di belakang lagi ada dari Mbak Sri di Purworejo. Kita gabung malam hari ini ya. Lagunya tiada duanya, salamnya buat yang lagi monitor aja. Buat Ibu Yati, Bunda Papa Ijo, Pak Yanto, Bunda Hani, Putri Selatan, Mbak Putri, Bu Ayu, Mama Astra, Mbak Bubut, Mbak Elaska, Pak Imam Butuh, Mas Hoyong, Mbak Yaya, Mbak Yanti, Maron, Ibu Siti, Pak Karim Chicken, Mas Alis, Mama Bawel, Bu Tuti Geraba, Pak Di Selamat, Ibu Karmina, terima kasih buat Mas Farisnya. Sama-sama buat Mbak Sri di Purworejo ya. Mbak Bubut malam juga Mbak, lagunya Cinta Bukan Sayur Asam ya Mbak ya. Salamnya buat Bunder, Umi Hani, Bu Yati, ada Bapak Nora, Mama Dina, Pak Abi Jambi, Mami Sahrini, Mbak Nur Klirong, Mbak Sri, Mbak Alaskar, dan buat semuanya aja lagi monitor. Di belakang lagi ada Mama Nadia Poncoro, salam juga. Lagunya Tak Kau Hiraukan dari Unit Ababil ya, buat semuanya aja selamat istirahat, buat Faris selamat tugas. Terima kasih banget juga buat Mama Nadia Poncoro ya udah gabung. Selamat malam juga untuk Bambang di Bagelen ya, hadir malam hari ini. Katanya pengen ragunin Dokter Cinta, hatur nuhun sami-sami. Salam buat semuanya aja, selamat malam, istirahat buat Kak Faris, selamat tugas ya. Sehat selalu, amin. Doa terbaik juga Bambang di Bagelen ya. Lady di Pituru, waalaikumsalam juga. Absen hadir, Mama Talukinya sebeda pasir di mata ini Cynthia. Salam buat semua pendengar setia di MKJ, malam malam senggol-senggol udah ada aja. Buat Faris, ditunggu lagunya, terima kasih sama-sama. Ibu Tuti di Graba, aman kah? Aman dong. Mau gabung di DMK, salamnya buat lagi stay di MK aja. Metriat sambil dengerin lagu-lagu dangdut bareng penyiarnya yang ganteng. Lagunya ketan aja lah. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu. Ya udah gabung. Fatin, malam juga buat Fatin ya. Malam ini katanya pengen dengerin di Simpang Jalan. Oke, banyak yang minta ini Cynthia malam ini ya. Selamat malam juga untuk siapa nih yang udah gabung di SMS-nya. Ada Mbak Liana, halo, waalaikumsalam juga. Salamnya buat Mas Gendro, Mas Oyong, Bukarwinya, Umi Hani, malam aja. Requestnya Bimbang. Oke, boleh nanti tunggu lagunya ya. Baik Jaka, selamat malam juga Mbak. Lagunya Pandangan Pertama dari Arafik ya Mas. Salamnya untuk sahabat-sahabat Star FM juga. Buat Faris, salam tugas. Semoga sehat sekeluarga ya Mas. Amin. Selamat malam juga untuk Bunda Diah atau siapa ini. Halo sayang aku ganteng, mat malam ini Pasya katanya. Lagunya Kangen Kamu. Salam buat Mas Bayu, Rama, ada Mbak Yaya, Buda Warti, Tuti, Mak Intan, buat penyiarnya. Udah gitu aja katanya. Ditunggu ya lagunya, jangan malam-malam, aku mau istirahat katanya. Ya udah, selamat istirahat ya buat Pas ya. Pas gak? Udah pas. Bu Yati, halo Ibu, selamat malam juga. Mbak Ahmad mana nih Mbak Ahmad? Lama banget gak nongol Mbak Ahmad yang ada di Wareng Butuh. Semoga sehat selalu ya Mbak. Lama banget tak terdengar suaranya Mbak Ahmad. Ini pengguna setia Habut.

Kita kembali ke lagu dulu. Faris sudah siapin di sini, ada Ine Cynthia dengan Cinta Bukan Sayur Asem. Sayur asem rasanya apa nih? Ada asem-asemnya dong. Tapi seger ya, enak apalagi dimakan siang-siang gitu ya. Seger sambil mermelek gitu makannya ya, karena saking nikmatnya sampai gak noleh gitu ya. Dipanggil. Gak kerasa habis 5 piring gitu ya. Ya udah. Jadi malam ini kekenyangan gitu ya. Ya udah, selamat istirahat aja. Jangan kemana-mana, pantengin terus pokoknya di DMK sama nanti jam 10 malam. Mau gabung? Boleh, silakan aja ditunggu di 0851 806 9984.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Ucang, alamat kepolisian Kebumen. Sebelum saya konsumsi Habutop, saya dulu punya keluhan ambeien. Dan tangan saya sering pegal-pegal, bahkan kesemutan. Sudah macam-macam obat saya coba, tapi tidak ada hasilnya. Alhamdulillah setelah saya minum Habutop, ramuan Arab produksi dari PT Denatur Indonesia Group, sekarang sakit ambeien saya sudah berangsur-angsur sembuh. Tangan saya juga sudah mulai enak untuk digerak-gerakan. Jadi untuk aktivitas sudah tidak ada kendala lagi. Habutop memang ramuan asli Arab yang paling top. Ayo beli dan konsumsi juga Habutop seperti saya, yang bisa Anda dapatkan di apotek dan agen-agen terdekat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.
3: 98.4 Stara FM.

Bung di teleponnya, barangkali juga ada. Silakan aja untuk tas WhatsApp atau via telepon selulernya juga boleh. Ya. Sebentar. Agak loading ini ya. Oh, enggak connect ya. Sebentar ya, guys.

0: kita ke seluler dulu ya, WhatsApp-nya trouble kayaknya, nggak bisa masuk sinyalnya. Halo DMK, selamat malam. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Bapak Kek Aldi, apa kabar ini?
1: Nah, kabarnya Mas Farid.
0: Alhamdulillah baik, Bapak Kek Aldi yang ada di Brengkol.
1: Bukan lagu.
0: Oh, lagunya apa nih Bapak Kek Aldi?
1: Lagunya apa ya? Itu Cinta Sabun Mandi.
0: Cinta Sabun Mandi. Oke, boleh. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat... Tuh, mau mandi atuh, Brengkolnya sebelah mana tuh Mas Farid?
0: Brengkolnya kurang paham sebelah mana Mama Diah. Ya, soalnya Faris belum pernah ke situ.
1: Saya katanya Brengkol. Gitu.
0: Iya, Brengkol tapi rumahnya dekat mana kurang paham Bunda Diah.
1: Kirim semuanya aja lah. Ujung Kulon dan Ujung Wetan.
0: Oke.
1: Makasih Mas Farid.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah, ini tak konekin pakai wifi-nya Faris coba ya. Ini kalau pakai wifi yang studio kok nggak bisa ya? Kenapa? Sambil nunggu WhatsApp-nya jadi ke seluler dulu aja ya sementara. Halo DMK.
1: Halo DMK, yang dari asik banget.
0: Kang Gendro, apa kabarnya? Twing.
1: Baik, sehat Mas Arif. Di kampungan.
0: Udah selesai jam segini?
1: Sudah, tadi maghrib rampung.
0: Waduh, cepetnya tinggal istirahat malam atau mau ronda nih?
1: Ronda Mas Arif.
0: Waduh, cakep mau ronda.
1: Iya, tadi jam 11 nanti.
0: Jam 11 pulang ya?
1: Enggak, jam 12 pulangnya, jam 11 kumpul. Ini terus ngambil cerita, terus jam 12 pulang.
0: Oh, iya, mantap.
1: Direkap dulu terus di-share di WA ya. Ya, nggak tahu ya, yang di RT sudah tahu dapat segini, malam ini dapat segini.
0: Kang Gendro, kok nggak pernah gabung via WA? Gabungnya seluler terus.
1: Iya lah, nggak apa-apa, anin seluler Mas Farid. Dan ketahuan orangnya.
0: Oh gitu maksudnya, rahasia ya?
1: Iya, nggak apa-apa, itu untuk grup sini RT.
0: Oh iya. Kang Gendro pengen lagu apa?
1: Lagu ini
0: Purwati. Tak kira mau Purwati di atas Prambanan.
1: Udah lah, purnama itu. Apa tuh Mas Faris?
0: Apal banget.
1: Ya lagunya pasangan Mas Faris ya.
0: Lagunya Rita Sigarta yang apa nih Kang?
1: Pasangan.
0: Pasangan.
1: Iya.
0: Waduh. Lagi pasangan sama siapa? Pakai sendal aja pasangan nih.
1: Iya, nggak pakai sepatu.
0: Sendal aja apa-apa. Pasangan, masa sendiri.
1: Kali-kali jawab Mas Faris. Salam ya Mas Arief.
0: Boleh silakan.
1: Tadi buat Pak Kolbi, terus Pak Naura.
0: Oke.
1: Bang Roni, Bayaya, Utika Darmanto, Bunda

0: Itu Mbak Putri, Mbak Kakung, Hukumi, Momasian, Mbak Intan, Mbak Ine, Pak Sutar, Uyati, Hukumi, Mbak Isna, Pak Pariono, Pak Suharto, Bapak Ijo, Pak Imam Budo, terus untuk Subagio, Bu Karmina, siapa lagi ya, banyak banget.
1: Siapa lagi?
0: Pokoknya semua aja Mas Farid.
2: Semuanya aja.
0: Iya semua aja.
1: Oke. Okay.
0: Mas Farid semua suka, sukses selalu, bahagia selalu. Terima kasih waktunya, assalamualaikum. Oh, kuliahannya berakhir ya. Terima kasih Mas Farid.
1: Sama-sama Kang Gendro. Terima kasih buat Kang Gendro ya yang ada di Gombong sana. Di belakangnya lagi coba kita buka untuk WhatsApp-nya di sini. Untuk WhatsApp-nya bergabung di WhatsApp-nya boleh dicoba di 0851-8606-9984-nya. Barangkali tadi nggak bisa masuk via seluler gitu ya. Pengen via WhatsApp gitu ya. Boleh silakan masuk saja di 0851. Nah pokoknya jadi gitu. Mau masuk gak? Kok di WhatsApp-nya kok gak masuk-masuk, gimana sih ditungguin? Ini soalnya WhatsApp-nya lelah kali ya, banyak banget yang masuk gitu nomornya.

0: pokoknya coba terus sampai bisa ya. Soalnya ini masih loading chat-chatnya baru-baru masuk. Soalnya baru apa namanya? Baru connect jaringannya gitu. Jadi memang banyak banget yang berbel berbel berbel gitu ya. Berubul berbel berubul gitu ya. Tahu berbel enggak? Jadi masuknya banyak banget gitu. Secara berurutan gitu ya. Itu berbel. Kayak apa ya? Kayak semacam semut yang baru keluar dari sarangnya secara bersamaan gitu ya. Itu bahasa berbel. Bahasa Indonesianya apa sih? Kayak main keroyokan gitu ya. Kayak main keroyokan. Kalau ibarat kata tuh sarang tawon disogrok gitu ya. Tawonnya keluar. Berbel, berbel, berbel gitu ya. Langsung keluar semua gitu. Sekali keluar langsung lewar lewar end lewar langsung langsung keluar banyak gitu. Karena memang dijeda gitu, jarang apa namanya, jarang masuk gitu ya, nggak bisa masuk dari tadi, sekali masuk nah keluar banyak gitu, yang pada ngechat gitu maksudnya, yang pada kirim pesan gitu maksudnya, sekali masuk gitu ya, pada masuk semua gitu ya, banyak bola. Oh, Adik sudah berhasil masuk nih. Halo, selamat malam DMK.
1: Halo, halo, selamat malam. Apa kabar, Gus?
0: Kabarnya baik, Bapaknya cantik. Gimana kabar?
1: Alhamdulillah, aku baik,
0: sehat. Ini rezeki Mbak Yaya loh. Ini banyak banget yang mencoba naik. Mbak Yaya berhasil naik nih.
1: Suruh ganti tuh, kadang-kadang error. Kalau pagi juga kayak gitu, error.
0: Oh, kalau pagi kayak gitu. Kayaknya... Kayaknya butuh sajen dari Mbak Yaya deh.
1: Suruh ganti.
0: Suruh sajen.
1: Kadang-kadang gini, kamu kan udah masuk ya. Assalamualaikum. Terus ntar mati, terus ntar ganti. Yang lagi bisa masuk sendiri.
0: Oh, emang kayak gitu.
1: Kadang-kadang.
0: Mbak Yaya minta lagu apa nih?
1: Lagunya ibarat sedan aku hanas sepeda tua. Aku gak tahu judulnya apa itu.
0: Ibarat kau sedan?
1: Aku sepeda tua.
0: Oh iya, oke, nanti pada cariin. Salamnya buat siapa nih?
1: Salamnya buat Gendro, terus siapa lagi ya? Terus siapa tuh yang nanti Mbak Pasya atau Mama Pasya?
0: Iya, Mbak Pasya.
1: Terus Mama Asra, Mama apa ya? Mama Fian, Mama Tandri, Mas Bosin, terus Mbak Nur. Lupa lagi.
0: Siapa lagi?
1: Buat semuanya aja.
0: Semuanya
1: deh.
0: Aja
1: deh. Aku lupa kan.
0: Oh iya, iya, iya. Oke.
1: Rodi sama orang
0: ganteng. Siap, bos.
1: Ada sih buat pasal-pasal.
0: Sama-sama. Amin.
1: Selamat hati-hati.
0: Oke.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, nanti Faris buka lagi ya di segmen berikutnya untuk teleponnya, karena udah 3 atau 4 menit. Segmen berikutnya santai aja, jangan marah, jangan sedih kalau belum bisa masuk ya. Nanti masih ada kesempatan Faris buka lagi di segmen berikutnya. Kita nikmati 2 atau 3 lagu lagi ya. Kita buka sisi pon live-nya. Dan kita masih bersama Habutop, obat herbal paling top, produk herbal yang multimanfaat luar biasa buat kesehatan Anda. Ini banyak banget yang cari Habutop ya. Di mana-mana selalu habis kalau mau beli gitu ya. Cepet banget habisnya kalau di apotek-apotek Mas gitu. Alhamdulillah barokallah ya. Luar biasa, terima kasih banget juga mau Fari ucapin buat seluruh pendengar Radio Star FM di mana berada yang udah selalu setia pakai Habutop dan selalu menggunakan Habutop sebagai solusi untuk kesehatan Anda ya. Jadi kalau misalnya Anda banyak sekali keluhan dan bingung cari obat yang aman, tanpa efek samping, tanpa ketergantungan gitu ya. Nah mulai sekarang kalau misalnya Anda udah usah lanjut, ini cari obat yang sembarangan ya. Apalagi mengandung bahan kimia, ini efeknya kurang bagus buat kesehatan kita ya. Kebanyakan bahan kimia juga kurang bagus buat kesehatan kita. Pilih herbal alami tanpa efek samping namanya Habutop. Ini bersifat memperbaiki sel-sel jaringan tubuh yang rusak, merawat tubuh Anda gitu ya, membuang racun, proses detoksifikasi juga bisa gitu ya. Untuk mendetok racun dalam dalam tubuh Anda juga bisa. Nanti untuk racunnya, untuk beberapa kotorannya dibuang melalui air kering dan juga air seni. Jadi aman ya untuk prosesnya. Tanpa efek samping dan juga tanpa ketergantungan. Bisa Anda dapatkan di apotek-apotek dan juga di agen-agen terdekat atau bisa langsung ke Radio Star FM Kebumen. Buat yang mau cobain Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop dari penyakit ringan atau bahkan penyakit agak berat dan juga mungkin udah berobat kesana kemari belum ada perubahan, barangkali Anda dikasih tahu jalan lewat Radio Star FM Kebumen. Untuk besi eter pakai Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang paling ngetop. Cinta sabun mandi, Faris Munculin bareng Jaja Miharja.

kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutop. Gampang kan? Yuk buruan! Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

KDI untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal, ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ibu, gimana kabarnya di kampung?
1: Alhamdulillah, sekarang ibu sudah mendingan, Di.
0: Habutopnya rutin diminum apa enggak, Bu?
1: Iya, ibu selalu minum Habutopnya, Di. Diabetes ibu juga alhamdulillah sekarang kadar gulanya sudah turun.
0: Alhamdulillah, bahagia deh aku. Ya, dengar ibu sehat, alhamdulillah bisa jalan-jalan.
1: Tapi ini tinggal 2 kali minum lagi nih, Habutopnya.
0: Ya udah, tenang Bu, nanti Andi pesan dari sini nih. Nanti langsung dipaketkan ke alamat rumah aja.
1: Emang bisa ya, Andi?
0: Bisa banget dong Bu, sekarang kan zaman udah canggih Bu. Jadi kita bisa beli Habutop secara online.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
4: 98.4 Radio Setara

Yes, masih di 98.4 Radio Star FM Kebumen. DM kan yang nyasik banget masih menemani Anda malam hari ini. Yang mau bergabung silakan aja ditunggu di 0851-806-9984. Ada yang udah pencet berapa kali nih? Ada yang cepat berkali-kali belum masuk-masuk juga. Mencetnya salah kali nomornya. Jangan sampai salah nomornya ya. Yang dipencet-pencet malah nomornya si mantan. Aduh, gimana mau masuk ke sini? Gak bisa masuk dong. Kalau mantan tuh gak bisa masuk. Ya udah ditutup rapat-rapat gitu ya. Mau pencet 100 kali pun gak bakal bisa masuk ya. Nomornya mantan. Nomornya dicek dulu. Siapa tahu nomornya salah gitu. Mantannya bermasalah gak sih? Kalau mantannya bermasalah, kurang jelas buat ngeliat gitu ya. Susah masuknya gitu ya. Nah, silakan aja pakai Vitama ya, solusi kesehatan mata. Ini manfaatnya banyak banget. Bisa untuk memelihara kesehatan mata, juga membantu untuk mengobati penyakit mata seperti katarak, mata minus, mata plus, penglihatan ganda, mata buram, infeksi mata, glaukoma, dan lain sebagainya ya. Pokoknya soal mata, langsung aja pelihara lewat yang namanya Vitama. Pakai Vitama sekarang juga. Untuk vitamin ini sudah BPOM ya. Halal juga dan berstandar internasional ISO 9001 sejak tahun 2015. Jadi udah aman banget buat dipakai, baik yang muda sampai lanjut usia. Vitama, solusi kesehatan mata Anda.

0: Halo DMK, selamat malam, dengan siapa di mana?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam DMK.
0: Selamat malam Bu Yati. Apa kabar Bu Yati?
1: Baik, alhamdulillah, Mas Ari sehat.
0: Alhamdulillah baik juga, sehat Bu. Lagi ngapa Bu?
1: Lagi dengerin Mas Ari.
0: Oh, udah makan belum?
1: Udah.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
1: Buka tadi Pak, tadi sore.
0: Oh, hari ini Senin ya, puasa ya Bu. Masya iya. Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya Bu ya.
1: Ya, alhamdulillah, amin, amin.
0: Pengen lagu apa malam ini Bu?
1: Lagunya Kumpulan Dusta.
0: Kumpulan Dusta atau Catatan Dusta?
1: Iya, Catatan boleh, Kumpulan boleh.
0: Iya. Oke, siap-siap, ditunggu nanti lagunya.
1: Salamnya buat Mama Bulan. Mbak Saminta, Butika Darmanto, Rebu Karmina, dan semuanya aja, takut ada orang cerewet.
0: Siapa yang cerewet, Bu?
1: Ada yang ngomongin saya, gak boleh salam-salam banyak.
0: Kenapa?
1: Ada orang.
0: Oh, gak usah didengerin.
1: Iya Pak, dengerin. Mm-mm.
0: Biarin aja. Santai aja.
1: Terima
0: Bu.
1: Terima kasih Mas Are.
0: Sama-sama.
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Okay. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Yati yang ada di Purworejo. Makasih banget juga udah gabung malam ini. Di belakang lagi silakan yang mau telepon. Faris tunggu lagi di 0851-806-9984 nya. Yes. Ya mau naik di teleponnya boleh, silakan. Sebentar. Kok ketikannya hampir-hampir mirip ya, sebentar. Kayaknya orangnya ini deh. Oh, iya iya ya, Faris Pak. Ada siapa yang menarik di teleponnya? DM kalau selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Halo. Selamat malam.
0: Iya, malam Mas juga. Hari. Apa kabar Bu Karmina?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Mas sehat, sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat ya Bu. Lagi ngapa Bu?
2: Iya. Gak yang sehat Mas Aris.
0: Alhamdulillah.
2: Oh, minta iya. Lagunya Hitam.
0: Minta apa
2: dari
0: Bu?
2: Dari Rita Sugiarto.
0: Minta lagu maksudnya?
2: Iya, minta lagu.
0: Oh, minta
2: lagunya Hitam.
0: Ya boleh. Tak kira yang Hitam apa Bu? Ternyata lagu ya.
2: Iya, masa Hitam apa sih?
0: Oke, salam buat siapa Bu?
2: Salam ya Mas Aris.
0: Boleh.
2: Buat barisan Priyati, bapaknya Kolti, terus Mbak Yaya, Om Gendrong, bapaknya Naura, Pak Karyono Wonosobo, terus Pak Tislamat, Mas Andre, Mas Oyong, Mas Mbak Ama, kok lama gak kedengeran nih. Semoga sehat.
0: Iya.
2: Bunda Erfito,
0: okay.
2: Bunda Nesalis, Bunda Warti, Bunda Julit, Mama Asap, Mama Fian, terus Umi Hani, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Siti Kalikotes, Mbak Yanti Wonosobo, Mbak Yanti Marom, Perosita, Kutika, Bu Kumi, Mbak Putri, Mbaknya Kembar, Putri Selatan, Mbak Yakub, Mbak Lasminen, Mbak Titi Wardani, Usaminten, apa lagi ya?
0: Siapa lagi Bu?
2: Ya betulnya iya, dan semuanya adalah Mas Faris. Selamat malam.
0: Oke. Okay.
2: Mas Farisnya selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
2: Semoga Mas Faris sehat selalu.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banget buat Ibu Karmina. Wow, oh, Karmina. Ibu Karmina. Kayak judul lagu dong, Mas. Oh, itu Carmila. Oh, Carmila apa Carmila? Oh, Carmi. Beda ya?

0: Ada lagi yang mau naik di teleponnya, silakan dicoba-coba. Kalau belum coba, jangan pernah coba ya. Kalau belum coba-coba, belum tahu rasanya. Makanya kalau pengen tahu rasanya, silakan dicoba. Sekali coba, bakalan selalu mencoba-coba ya. Tapi hati-hati dengan coba-coba gitu ya. Jangan berani mencoba-coba, karena kalau coba-coba takutnya kaget ya. Iya, tapi kalau mencoba nggak apa-apa, tapi kalau coba-coba jangan ya kan. Emang beda mah coba-coba sama mencoba, beda dong. Ada mana cinta yang kini ku rasa, atilah hilang. Bedanya di mana sih mah coba-coba sama mencoba gitu ya? Kalau mencoba biasanya sudah terarah ya, sudah jelas tujuannya kemana gitu ya. Mungkin mencoba sesuatu gitu ya. Kalau coba-coba biasanya iseng gitu ya, nggak ngerti mau kemana, terus juga nggak ada persiapan yang mateng gitu ya. Beda ya. Terus Anda nih mau yang mana nih, mau coba-coba atau mau mencoba ya? Jangan asal coba, karena coba-coba dan mencoba beda juga ya. Udah coba-coba atau mau mencoba nih? Halo, dicoba dengan siapa, di mana? Cek 1 2 3.
1: Cek.
0: Oh, kalau ini mencoba atau dicoba ya?
1: Mau mencoba. Mau coba-coba. Enggak berani.
0: Angel. Siapa yang bilang Angel?
1: Cuma ya Tejo.
0: Gak ada yang Angel Kang Tejo. Kalau udah ada, udah pas gitu. Gak bakalan susah dicoba.
1: Masa kan dipas-pas sih?
0: Iya harus pas, biar gak meleset gitu.
1: Karena aku udah ukurannya.
0: Kalau bukan ukurannya berarti salah pilih. Itu coba-coba namanya.
1: Ya sesak cerengan. Ya.
0: Itu coba-coba, makanya mencoba dong biar pas.
1: Kaos
0: ya. Ya kalau kaos yang mencoba kaos, bukan coba-coba kan?
1: Iya mencoba. Tapi mau ketagihan lah.
2: Apa sih?
0: Apa? Kang Tejo kok jadi bingung sendiri.
1: Coba-coba terus.
0: Coba dicoba. Kang Tejo pasti mau coba-coba. Dia bingung sendiri lagi.
1: Aku mau minta lagu mas.
0: Lagunya apa nih?
1: Aku mau minta cuma satu.
0: Cuma siji.
1: Yang ku harap darimu.
0: Emang gak pengen dua?
1: Jangan lagi. Tidak ada tempatnya.
0: Gak muat ya?
1: Jangan coba-coba. Nanti ketagihan. Biasanya kalau sudah sekali ini enggak lagi.
0: Parah
1: kan. Kena kan sih.
0: Dikirim buat siapa nih Teh?
1: Kirim salamnya buat yang udah pada naik semuanya barusan. Siapa, Mbak Yati ya?
0: Iya betul sekali.
1: Karmina, Mbak Yaya, terus Tuan Amba, terus Mas Andre, Pak Deslamat, Mas Komar, Mas Ari,
0: okay.
1: Om Pariono, terus Bapak Naura.
0: Iya.
1: Sekuatkan masuk. Ganti judul. Tadi mencoba-coba sikit-sikit mas.
0: Aduh.
1: Terus buat Mbak Bubut, pokoknya buat semuanya aja lah ya yang lagi monitor BMK di Stara FM dan Buknya. Asik banget, aku tidak bisa ya Pak Suta.
0: Oh bisa ya.
1: Bisa lah. Asik banget.
0: Mas Tejo coba dipegang ya. Batuknya anget gak Teresita? Ambilin kompres dulu ya.
1: Mandan kuman.
0: Tambahnya sing abang-abang ya.
1: Salah, semuanya habuto.
0: Tegernya sing abang-abang apa sing ireng-ireng gede?
1: Abang ireng, malah sing ireng. Mau sing ireng. Yaudah kita aja Mas Faris buat nasarinya selama tegas sampai tuntas. Semoga sehat selalu. Mula rizki bul barokah. Aduh utang kulara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih buat Teteh Rosita ya yang ada di Tanjung Rejo Bulu Sesantren. Di belakang lagi di siapa? Halo di MK, selamat malam.
2: Selamat malam juga.
0: Uang bagus
2: lagi, itu ya kebanyakan obat ya.
0: Kebanyakan obat ya. Obatnya baru beli
2: iya,
0: kali.
2: Apa overdosis ya? Kayaknya overdosis tuh.
0: Aduh ngeri dong lo overdosis.
2: Ngeri banget. Ya enggak. Faris yang bikin sih overdosis.
0: Ya dikasih obat lah. Kalau lagi sakit
2: iya,
0: minum abutol.
2: Banyakan obat. Yang merah-merah bukan punyanya. Jadi overdosis deh. Halo, Bang Bagus.
0: Iya, halo, Bang Bagus.
2: Dengerin enggak nih?
0: Dengerin dong.
2: Enggak. Nanti aku ikut overdosis.
0: Lagunya apa
2: Bener,
0: nih?
2: Halo.
0: Teman cantik.
2: Kumis. Sekeng galu Mbah Uti cantik. Terus bapaknya Nora, Pak D. Terus Ramane. Mbak Yaya, halo Mbak Yaya. Mbak Yati kenapa? Bu Yati kenapa?
0: Gak tahu tadi katanya takut.
2: Takut apa?
0: Gak apa-apa, santai aja Bu.
2: Gak usah takut.
0: Oh, jadi
2: kalau
0: ada Bapak Fitri
2: kita
0: ini.
2: Benar, gak usah takut Bun. Ya enggak?
0: Ya betul.
2: Sampai di mana kalau kita benar, kita kejar.
0: Iya benar.
2: Iya.
0: Kalau benar gak usah takut
2: ngapain,
0: ya.
2: Ngapain gak takut.
0: Santai aja.
2: Iya, terus buat Bu Carmina. Yang bikin heboh. Ya Bun, pokoknya buat semuanya aja yang udah masuk. Terus buat Pak siapa tuh? Siapalah pokoknya nggak tahu lah. Aku minta lagunya apa Mas? Udah penuh apa belum?
0: Lagunya apa nih?
2: Dusta.
0: Dusta. Siapa yang
2: banyakan
0: berdusta?
2: Banyakan dusta lo ya.
0: Siapa yang berdusta? Beraninya kau berdusta.
2: Iya, banyakan dusta. Banyakan mengkhayal. Oke. Okay? Buat semuanya aja. Buat okay. Mas Farisnya bertugas sampai tuntas.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Halo Mas Satya, cantik. Sugeng dalu.
0: Terima kasih buat Mama Fitri cantik yang ada di Banjir Mokadin juga udah gabung malam ini ya di DMK-nya Radio Star FM Kebumen. Yang udah gabung, terima kasih sekali. Jadi kalau misalnya Anin lagi dengerin, terus apa namanya, lagi banyak sekali punya keluhan gitu, nggak perlu khawatir. Silakan pakai aja Abu Top ya. Tadi Bu Carmina, Teterosita, sama Mama Fitri Banjur, satu penelpon lagi ya, Faris kasih kesempatan untuk yang mau gabung di sini. Silakan di 0851-8606-9984 nya buat yang mau naik di teleponnya ya. Silakan boleh dicoba-coba terus sampai masuk ya. Kalau belum mencoba, jadi jangan menyerah dulu. Karena kalau misalnya segala sesuatunya harus dicoba dulu ya. Belum mencoba udah nyerah duluan ya. Namanya itu belum mencoba, namanya udah nyerah duluan ya. Udah pesimis gitu ya. Belum mencoba udah nyerah duluan, udah ngelemperek gitu ya. Apanya melemperek?

0: wabarakatuh. Selamat malam.
1: Halo, waalaikumsalam juga Bunda Titin. Kabar baik nih Bunda, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, kabarnya baik. Sudah sehat. Mas Adi, gimana keadaannya, sehat kan?
1: Alhamdulillah, sehat baik juga nih Bunda.
0: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kalau mau minta lagu, cobain gak?
1: Mau lagu apa nih Bunda?
0: Lagunya Tak Sebening Hati.
1: Tak Sebening Hati, oke.
0: Kalau bisa versinya Mas Wari sendiri bisa.
1: Waduh, waduh, waduh, waduh.
0: Iya, tak sabar dong.
1: Sabar berapa juta, Bunda?
0: Ya, maunya berapa?
1: Tinggal ditulis ya.
0: Oke, tak tunggu ya. Oke.
1: Salam buat siapa nih, Bun?
0: Ya, salam buat yang tadi udah naik. Ada Mama Fitri cantik, Terosita cantik, terus buat Pusar Mina, Mbak Kakuma Putri, terus buat Mama Cindy, Bunda Sakina, Pak Paryono, Pak Karim Chicken, Mas Imam Diputu, Kang Yati Antika, Duren Sawit, Ti, Ambal, Pak Yono, Putri Selatan, terus salam buat Bunda Marti, Bunda Nursalis, terus buat Putri Kadarmanto, Bu Heni, Bu Ayu, juga salam buat Mbak Umi Hanif, Mama Fian, pokoknya buat semuanya aja deh. Gak bisa sebutin satu persatu, pokoknya semuanya selamat malam. Semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah, sukses selalu. Dimudahkan segala urusannya, doa yang sama buat Mas Faris. Ganteng yang bertugas, jangan lupa senyum. Bahagia, sejahtera, ceria, semungut. Tak tunggu dong lagunya, makasih. Assalamualaikum.
1: Sama-sama, waalaikumsalam. Terima kasih buat Bunda Titin ya.

gabung, terima kasih sekali ya. Jangan pernah takut untuk menghadapi siapapun gitu ya. Gak boleh takut dengan siapapun kecuali sama Allah SWT gitu. Selagi kita masih benar, gak ada salah, gak apa-apa, gak usah takut, kan? Santai saja. Di sini semua pendengar sama, gak ada yang beda ya. Semua pendengar sama, baik pendengar lama, pendengar baru, baik yang baru gabung, udah lama, santai saja, gak usah takut-takut ya. Gak ada ditakutin, semuanya di sini sama pendengar juga ya. Semua tetap pendengar dan fans Star FM Kebumen gitu. Punya hak yang sama, punya kebebasan gitu ya untuk gabung di sini gitu. Santai saja ya. Gak usah takut sama omongan orang-orang yang gak jelas ya. Selamat malam buat yang udah gabung di WhatsApp-nya Radio Star FM Kebumen. Selamat malam buat Banur di Klirong. Lagunya Kangen Kamu ya, salam buat Mbak Putri, Mbak Yang, Mbak Titin, Mbak Rosita, Umi Hani, Putri Selatan, Mama Asra, Mbak Cindy, Mama Pian, Ibu Tika, Ibu Yati, Pak Sutar, Bab Kenora, Kak Imam Butu, dan Mas Dani, Mas Taruna, Om Prono, Mas Andri, Mbak Bubu, dan Pak Adi, selamat juga buat Faris, sehat sekolah keluarga follow baru, amin. Mama Ririn, halo, waalaikumsalam juga, selamat malam di MK. Lagunya Lenggang Kanggung di play dong, boleh. Salam buat semuanya aja, sobat Serefe, ucapannya selamat malam aja, materiat aja ya. Buat Faris, tetap semangat tugas, sepanjang umur, sehat selalu, amin, terima kasih. Mas, susah banget masuknya sih, ya, yang masuk banyak, memang harus bersabar, ekstra sabar gitu ya, kalau mau masuk di sini. Semuanya bisa masuk, tinggal ditunggu gilirannya dan keberuntungannya ya, karena yang namanya beruntung kan beda-beda gitu ya. Kadang bisa masuk hari ini, terus besok gak bisa masuk lagi gitu ya. Karena memang yang masuk banyak rebutan, jadi untung-untungan seperti itu. Trio R Radio, waalaikumsalam juga, selamat malam Mas Faris, gimana kabar? Alhamdulillah sehat ya. Seperti biasa ada salamnya buat Mas Faris dari Ibu Sukamti dan Bapak Rohidi di Sawangan Alian. Sebelumnya pantun dulu. Jalan-jalan ke pantai menganti, memetik degan di pohon glogo, cakep. Payap Mas Faris yang baik hati, izinkan saya reks lagu, boleh. Lagunya apa? Magdalena Mugisin Alatas, Mas spesial karena tadi nge-request ke saya Babe Rohidi katanya. Pantun lagi, pergi ke gunung untuk berkemah, membawa bekal pisang dan bolu. Bapak dan ibuku di rumah, sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih Mas Faris, semangat, sukses selalu. Terima kasih buat Mas Trio Aryadi yang ada di Cikarang sana. Ini putra dari Ibu Sukamti dan juga Bapak Rohidi yang ada di Sawangan Alian. Dan terima kasih buat Bapak Ibu Sukamti dan Bapak Rohidi juga yang udah selalu beli Habutop, udah jadi pengguna setia Habutop ya. Berkah selalu, lancar rezekinya, dimudahkan segala urusannya ya. Pak Kaum yang ada di Banjarpasar, selamat malam Pak Kaum. Waduh, gimana kabarnya nih Pak? Lama banget gak nongol lagi ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Pak. Pak Kaum, Pak Kaum jompot. Berkah barokah, Masya Allah, tabarokah lo, luar biasa. Lama banget gak ketemu kita ya Pak. Terakhir ketemu bulan tahun kapan ya? Ada Mr. Keling, selamat malam Mr. Keling yang lagi monitor. Ada Mbak Partini juga, selamat malam yang ada di Purworejo. Yang kita gabung, salam buat Bu Nervito, Mbak Yaya, Mama Naomi, Mama Akmal, Mama Asar, Mbak Sakina, Mbak Sini juga, Mbak Bubut, Mbak Kinaura, Mas Andri, Kamawat, Kang Gendro, Bu Yeni, Bu Kumis, Mbak Putri, Mama Pian. Dan semuanya aja lagunya Saat Jumpa Pertama buat Faris, selamat tugas. Semoga sehat-sehat sekolah, keluarga follow baru, amin.

Waalaikumsalam juga Mas Faris. Salamnya buat semua pendengar Star FM. Selamat malam. Oke, terima kasih buat Ibu Siti cantik ya. Selamat malam juga buat Mama Asraf yang ada di Tanah Sari. Terima kasih sudah bergabung monitor. Ada Mbak Titi di Tanjung Seto, Mas Tejo yang ada di Tanjung Rejo juga. Bu Heni, Mami Rini, selamat malam Mami Rini cantik. Umi Hadi di Kerandegan, Bunda Pacoli, selamat malam juga. Nanti boleh yang belum bisa naik dicoba lagi di segmen berikutnya ya. Sekarang kita goyang dulu. Faris sudah siapin.

0: menyampaikan khasiatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto. Dapatkan Habuto minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.
2: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Masih di 98.5 Radiostar FM Kebumen. Gimana malam ini udah ngantuk belum? Ada mulai ngantuk. Waduh, disiapin dulu ini yang lagi lembur udah mulai ngantuk. Kopinya jangan sampai lupa. Ya, kopinya jadi seruput dulu ya. Jangan dianggurin. Ada yang masih semangat buat masuk di sini? Dari tadi gak bisa masuk, sayang banget, kasihan sekali ya. Faris buka lagi di segmen ini buat yang mau telepon via Radio Star FM Kebumen, WhatsApp, seluler bisa ya. Silakan pilih aja mau yang mana ya. Ada yang mau nanya teleponnya, halo di MK, selamat malam, dengan siapa nih, mana nih?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam,
0: Gatot. Waduh, heboh bener ini belum ngantuk ya jam segini.
1: Minggir, aku mau jungkir balik, mau guling-guling.
0: Mau salto, mau terbang sekalian.
1: Salto, bener. Dari tadi ya, Allah udah banyak, udah 50 kali pencet, udah keseruduk, udah ketabruk, udah ketentang. Ya ampun. Bener-bener di radio semakin banyak fan-nya, gak apa-apa,
0: amin,
1: seru asik
0: alhamdulillah pokoknya. Kayak Mama Wulan heboh banget pokoknya. Jauh-jauh dari Bekasi
1: gitu ya. Enggak malam pagi kata bisa minta kayak yang dilempar. Kata Bu Heni kayak robohin tenda. Kata Mawi radionya sampai jatuh.
0: Ada aja orangnya ya.
1: Iya. Aku gak mau request lagu lah ganteng. Soalnya udah malam. Tapi nanti di play-nya pas aku udah sampai Bali, sampai Rio, balik lagi pas baru di play.
0: Muter-muter baru denger. Udah.
1: Iya, udah yang penting aku bisa nangkring, bisa ngeramein radio. Aku bisa teriak-teriak. Aku bisa ngomel-ngomel.
0: Emang gak pada berisik tau tetangga?
1: Paling besok kayak gini. Bawang, itu semangat. Pernah kodiuk ya? Iya. Udah pada tahu.
0: Udah paham ya.
1: Iya. Gitu. Aku mau salam-salam aja, kangen tadi pagi gak bisa soalnya.
0: Boleh, silakan.
1: Buat Bunek yang habis sakit, semoga fit kembali ya Bunek. Buat Pak Mariono juga yang habis sakit juga fit kembali. Ternyata gak kolet-kolet karena sakit Pak Mariono.
0: Oh iya, semoga cepat sembuh deh.
1: Buat Bunder, buat Bu Fat, Bu Ai, buat Pak Karim, buat Mas Ibu, buat Bocil, buat Mbak Bubuk, buat Pak Sutar, buat Bu Samitan, Mak Asra, Mak Isan, Mak Fi, Mbak Sakin, Mbak Sri, Mbak Yaya, Teras, Buntin, terus buat Mas Oyo, terus buat Bapak Naura nih. Kalau siang ini bapaknya Naura tuh nubukin aku terus, padahal aku udah segede gini loh kan. Kenapa aku harus lebar lagi ya?
0: Kayaknya ditambah lagi biar kayak gapura kecamatan iya. Gitu ya, nggak bisa dirobohin. Iya.
1: Tambah nggak dari tadi aku udah gemeter jatuh ke pinggir ini. Mas Mulai sih tuh pentingnya buka yang lebar, apa udah tahu aku lebar di sini. Ya pokoknya buat semua yang masih stay di DMK yang lebihnya asyik banget, salam sehat, salam silaturahmi yang murah, matrehat,
0: okay.
1: Mas Maris. Pokoknya sehat selalu bersama pendekar sama itu, bagi selalu okay. Semangat ngibur fan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
0: Terima kasih buat Mama Wulan yang wah super heboh kalau naik pokoknya ya. Di belakang lagi silakan yang mau ngetik teleponnya boleh dicoba di 0851-806-9984. Ada siapa di mana lo di MK? Halo?
2: Halo, assalamualaikum.
0: Tak kira gak ada suaranya. Waalaikumsalam, apa kabarnya ini?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Faris gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah luar biasa. Ini lagi ngapain? Ini lagi gelembur ya. Suaranya seruk gitu.
2: Ini Bapak Asraf yang masih lembur.
0: Ya udah. Iya, semangat deh Bapak Asraf. Ditemenin dong lemburnya, kasihan ditinggal tidur nanti ya, ngantuk.
2: Udah capek, baru selesai.
0: Oh, baru selesai ini lemburnya.
2: Iya, tapi Bapak Asraf juga selesai. Kayaknya bentar lagi. Tanggung kata.
0: Oh, tanggung ya. Ya udah diselesaikan dulu. Maulan heeh, kayak lagi di mana gitu, hebohnya luar biasa di panggung gitu ya.
2: Sehat-sehat Maul di situ. Bunda lagi sakit ya katanya.
0: Bunek Ibu Rukmi.
2: Oh, Bunda Rukmi, semoga lekas sehat. Bunda juga belum mau kedengeran suaranya.
0: Bunda tadi nyonol-nyonol tapi gak bisa naik. Udah mencet berapa puluh kali tuh tadi. Oh, nyerah. Paling molor
2: ya.
0: Udah molor kayaknya.
2: Udah molor. Udah mirip
0: gitu. Iya, gak nongol dari tadi.
2: Iya.
0: Jam 8
2: iya.
0: Tadi nyerah itu. Apa yang lagunya?
2: Jam 8 nyerah. Ikut Ibu Carmina lagunya.
0: Oh, Ibu Carmina, oke, siap.
2: Iya. Ya tadi aku juga nyondol-nyondol udah hampir 100 kali, hampir nyerah. Ya udah, salamnya aku ikutan Mama Bulan aja.
0: Oke.
2: Buat Mas Farisnya, tetap semangat.
0: Siap. Sampai
2: selalu bulannya, hati-hati. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banget juga untuk Mak Asraf yang ada di Tanah Sari. Ya, di belakang lagi silakan menit teleponnya boleh dicoba. Di 0851-806-9984. Halo DMK, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Faris. Nyondol-nyondol baru bisa naik.
0: Waduh, semangat deh pokoknya.
1: Udah berapa kali ini?
0: Banyak temennya emang. Nyondol-nyondol.
1: Iya, koretan-koretan.
0: Koretan gak apa-apa. Yang penting koretan malah uli akeh bunda.
1: Iya.
0: Iya.
1: Koretan.
0: Barusan
1: Mama Asraf ya?
0: Iya, barusan Mama Asraf tadi yang naik.
1: Iya. Salam juga buat Bunda Ertito, Bunda Intan, Bu Yati.
0: Iya.
1: Bu Hanif, Mbak Yaya, Mama Fia, Mama Isa, Bu Kemina, Mas Andre, Mas Roni. Bapak Kenora gak naik ya?
0: Bapak Kenora enggak.
1: Enggak ya.
0: Lagi Bapaknya sibuk kali.
1: Iya. Ibu Heni, Mbak Putri.
0: Oke. Okay.
1: Dan semuanya saja.
0: Siap Bunda.
1: Ya. Terima kasih Mas Farz ya.
0: Sama-sama. Ketawa.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tiba lagi halo di MK, selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, Mami Rini cantik. Apa kabar yang cetar?
3: Baik saja.
0: Oh. Susah masuknya Mami Rini.
3: Glosor.
0: Waduh, glosor terus kayak ular dong, glosor.
3: Glosor terus.
0: Nggak bisa masuk.
3: Iya, dari jam 8 masa. Sama.
0: Jadi, alhamdulillah ini baru bisa masuk ya berarti ya.
3: Iya, sinyalnya apa ya? Duk.
0: Waduh, gitu. Sinyalnya dat dut gitu ya.
3: Orang pilek.
0: keluar masuk dong.
3: Ya itu Tete Rosita heboh banget sih tadi.
0: Iya, Tete Rosita tadi barusan yang naik.
3: Itu yang sakit siapa Mas Farid?
0: Ibu Rukmi.
3: Semoga lekas sembuh.
0: Oke,
3: amin. Bisa salam ya. Aku mau salam Mas Farid.
0: Boleh silakan.
3: Kagem Mbak Putri yang kagum.
0: Terus
3: Mbak Bubu, Mas Ari, Pak Sutar,
0: iya.
3: Pak Dwi Slamet, Mas Andre.
0: Oke.
3: Siapa ya?
0: Siapa ya?
3: Teh Rosita ya.
0: Aduh, kenapa ini?
3: Salamnya buat Mbak Lia ya.
0: Okay.
3: Sama Mbak Lia.
0: Siap.
3: Selalu umur,
0: amin.
3: Banyak rezekinya yang berlimpah.
0: Oke.
3: Okay. Aku mau minta lagu nih Mas Fari.
0: Lagunya apa ini?
3: Jangan-jangan nggak diputer deh ini.
0: Jangan-jangan. Deh. Kok udah ini sih? Suuzon dulu nggak diputer.
3: Aku minta lagunya ini apa ya?
0: Lagunya apa?
3: Butak minta oleh-oleh.
0: Terus mintanya apa?
3: Mas permakan juga uang.
0: Oh, aku tahu. Pasti mintanya itu ya, yang gede.
3: Aku minta engkau pulang dengan membawa uang ke pokan.
0: Katanya nggak minta oleh-oleh.
3: Makasih ya Mas Fari.
0: Sama-sama Mami Rini.
3: Pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih sekali ya untuk siapa tadi namanya? Mami Rini yang ada di Banjur Mukadan. Udah dulu teleponnya ya, udah 4 apa 5 penelpon ini. Ya, besok di coba lagi atau nanti kalau misalnya ada waktu dicoba lagi gitu. Ini banyak juga WhatsApp yang belum kebaca, nanti kasihan enggak kebaca ini ya. Halo, selamat malam untuk siapa dan di mana? Oh ya. Kata dulu sama Mama Gaby di Purworejo, Mas Faris lagi nyembat Baterai Cinta, salam buat fan Radio Star FM Kebumen, buat Faris selamat tugas saja. Thank you Mama Gaby. Di belakang Mama Gaby, selamat malam juga untuk Duren Ambal. Ya, waalaikumsalam juga, nyimak aja monitor aja. Oke siap. Pak Tono, halo Pak Tono. Terima kasih udah beli Habu Topi di Apotek Aluda ya. Harganya Rp160.000. Oh iya, gak apa-apa. Kalau di apotek kadang-kadang beda harganya sama di radio ya. Kalau pengen harganya normal gitu ya, harganya Rp150.000 bisa ke Radio Star FM Kebumen. Karena kalau biasanya kan setiap apotek beda-beda kebijakannya ya. Selamat malam juga untuk siapa lah nih? Ibu Saminten yang lagi monitor Ibu, terima kasih banget juga ya. Di belakang lagi ada Mama Wulan, tadi udah telepon. Terus juga ada Tete Rosita yang lagi macet ketan goreng atau apa ini. Waduh, buat temen lembur. Ada nomor baru siapa ini? Gak ada namanya. Salam kenal juga ya. Selamat malam juga untuk Mas Tejo. Mas Tejo minta lagunya Si Anggun Putih. Lagunya aja Mas Fer, Si Anggun Putih kalah nyerondol. Orang bisa masuk, terima kasih. Gimana sih? Makanya minum Habu Top dong, biar bisa masuk sini. Sinyalnya kuat ya. Tanya sama Tete Rosita sama Pak Topik tuh, Mas Tejo. Tutorial ya. Caranya gimana sih tutorial biar bisa cepat masuk gitu. Nanti dikasih tahu tuh.

Banyak juga yang udah gabung di WhatsApp-nya dan juga SMS-nya. Sekarang kita ke SMS ya. Tadi kita udah ke WA, sekarang kita ke SMS dulu yang udah masuk di sini. SMS 0851-806-9984 juga. Selamat malam, ketemu dulu sama siapa ini? Pak Sutar yang di Poncowarno, Pak Sutar ya. Pak Sutar melalui salamnya buat Bunder, Putri Selatan, Bu Eko, Bu Patur, Bu Kumis, Bu Samintin, Bu Karunin, Bu Yatu, Bu Dantini, Mbak Nur, Mbak Mulan, Mbak Anggun, Mbak Sini, Mbak Oom, dan semuanya saja. Lagunya Putus Cinta ya. Oke, boleh nanti dulu lagunya ya. Mbak Yanti di Wonosobo, Likus Malam juga, selamat malam, selamat malam juga. Lagunya Dasi dan Listik ya. Salam buat semuanya aja, salam sehat. Buat kamunya bahagia selalu, terima kasih. Amin, terima kasih kembali buat Mbak Yanti di Wonosobo sana ya. Lina di Karanganyar katanya, salam buat Mbak Yani di Gebyok, Tanjung Rejo, Bulu Santren. Mbak Yani aslinya Jalan Garuda Kebumen apa di sekarang di Purworejo? Kapan ke Karanganyar katanya. Terima kasih Om Farisnya, sama-sama kembali buat Mbak Lina di Karanganyar ya. Selamat malam juga untuk siapa ini gak ada namanya. Nini Gidi di Petalahan yang lagi monitor, oke siap.

0: Faris munculin dulu. Cuma satu bareng Ayu. Ayu yang paling Ayu, Ayu Soraya. Jadi kemana-mana tetap patikan terus 98.4 Radio Star FM Kebumen. Di DMK Dangdunya si kebuang. Ngot ngot ngot ngot ngot ngot.
1: Satu kupinta darimu. Cuma satu kuharap darimu.

Udah malam, saatnya Faris pamitan dulu aja ya. WhatsApp SMS udah Faris bacain semua. Makasih banget udah gabung. Dan besok bisa gabung lagi di lain kesempatan. Di hari yang setiap hari jam 7 sampai jam 10 malam. Pamitan dulu, makasih ya. Tadi undang tetap goodbye. Faris sudah mulai ngantuk, jadi mau pulang dulu aja. Terima kasih banget pokoknya buat udah gabung. Dan udah setiap pakai abu top ya. Dan selamat malam, selamat istirahat. Jangan lupa gunakan Habutop dan juga Vitamas, solusi kesehatan mata Anda. See you next time, goodbye. Sampai jumpa. Faris pamit bareng lagunya Saat Cuma Pertama bareng Ikan Nurjana ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sembilan delapan poin empat Stara FM.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin, sekarang alhamdulillah badan lebih enteng, selalu fit dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.

0: resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah

si Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sembilan 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Dek. Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Pak Ade kan divonis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
1: Oh, Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ah, Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade, ah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Pa, ayah pamit berangkat ya.
1: Tunggu. Masker ayah mana? Dipakai dong ya. Emang ayah nggak takut apa sama virus-virus di luaran sana?
0: Duh, Mama, jangan berlebihan gitu ah.
1: Mama kan cuma takut ayah sakit.
0: Jangan takut, Ma. Kan setiap hari ayah minum Habutop Ramuan Arab. Alhamdulillah, setelah rutin minum Habutop, sistem kekebalan tubuh kuat, badan fit, dan sehat.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul, Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Pramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab, bentuknya

0: kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: kerja apa?
1: Kerja kok, Bu.
0: Udah jam 6 kok belum bangun.
1: Masih jam 4 kok, Bu. Masih pagi banget.
0: Jam 4 dari Hong Kong. Ini udah siang, Nani. Sudah jam 6. Nanti kamu terlambat kerja loh.
1: Yang bener, Bu. Jam 6? Ya ampun, iya, Bu. Sudah jam 6. Tadi aku lihat masih jam 4, Bu.
0: Mata kamu bermasalah, Kalinan. Kemarin kan kamu bilang kalau mata kamu sering pegel, merah. Kayaknya efek kamu sering pakai softlens deh.
1: Apa iya ya, Bu? Gara-gara aku keseringan pakai softlens jadi iritasi. Aku jadi takut, Bu.
0: Ya udah, kamu jangan pakai softlens dulu. Nih, kamu minum vitamin mata aja. Kemarin ibu beli di apotek.
1: Vitamin mata? Apa ini, Bu?
0: Ini vitaminan. Vitamin mata yang baik bagi penderita rabun dekat, penglihatan kabur, termasuk iritasi kayak kamu. Vitama ini kan solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum, nama saya Kitrilik, alamat Sukatani, RT 01 RW 08, Desa Siturgen, Kecamatan Panggarangan. Dulu saya punya keluhan mata sudah 6 bulan, yaitu kabur penglihatan gitu ya. Jadi kalau melihat suatu objek jadi kurang jelas gitu. Terus saya dengar iklan dari radio, dengan mencoba produk Dinatur, Vitama Kapsul sama Pimata Tetes. Nah, alhamdulillah keluhan mata yang saya derita itu selama 6 bulan berangsur membaik gitu ya dari keharinya setelah membeli 5 botol Vitama sama Pimata. Nah, jadi siapa saja yang punya keluhan seperti saya rekomendasikan produk Dinatur Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Barokah.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Taufik, alamat dari Desa Ampi, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Pengalaman saya dulu menderita sakit pada tangan, pegel sama kesemutan. Kalau naik motor dari tempat saya ke pasar Kuto Winangun itu bisa berhenti 3-4 kali. Tapi setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah sembuh dan tidak kambuh lagi. Dulu sebelum saya minum Habutop, saya pernah beli obat di apotek. Tapi setelah obat saya konsumsi habis, kambuh lagi. Tapi sekarang setelah saya minum Habutop, sama sekali nggak pernah kambuh lagi. Saran saya buat semua masyarakat dan pendengar lainnya yang punya keluhan seperti saya atau penyakit lainnya, cobalah minum Habutop. Saya sendiri sudah membuktikan hasilnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top.
1: Assalamualaikum. Nama saya Mama Dini. Alamat saya di Klirong Kebumen. Belum lama ini tubuh saya rasanya lemas sekali. Buat aktivitas pun cepat capek. Bawaannya pingin tidur terus. Makan pun jadi gak enak. Sekitar satu minggu ini merasakan badan yang sangat lemas. Sampai berat badan saya turun 3 kilo. Lalu saya disarankan teman saya untuk mengkonsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Lalu saya beli di apotek yang isinya 100 kapsul dan saya rutin meminumnya. Alhamdulillah, baru 2 hari badan benar-benar terasa fit. Sudah tidak lemas lagi dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Bagi yang punya keluhan seperti saya, jangan lupa ya, segera mencoba Habu Top, obat herbal yang lagi ngetop. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habu Top. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Rembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Rembun Ngeposan, Rembun, atau Timur SMP Negeri 1, Rembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.

Kalau mas tu ubur nomo sidem, mas tu silat meringwang jagat karono siran tondo kawisi saning isono sono sinabung langen wiloko. Estu mas silat tantun lampeng kudo jinantur tutur katulo tetelom rikulat palas ting projo. Winur sitong komo paramenis korup yutum yang zaman purwo winar ditameng leloto. Mangga teka pasaran ing kupito panggung perlambang matumpo-tumpo panggung panggung panggung sang murweng koto.

ingkang kinaryo iku adi dosa purwo. Eko marang sawi jadi marang winwi dosa wilangan 10 purwanan ing kawitan. Senat jantung poyo projo sewu talantu sadosa satus tan bisa ngaturakan kekali. Ingin pantas kinaryo purwan ing kondo kata itu adeging negoro Ndurwati. Iyo kraton Dwaraka, iyo negoro Dwaraka Kawestri. Ingkawus kundang negoro iku panjang apunjung pasir paukir lo jinawi gemari patoto kartor harjo.

pasir paukir pasir samudra ukir wis ngarani gunung. Kerupakaning praja mengkalaken pagunungan nganakaken wana tuwin pategalan.

papan ingkang wiyar dinulu ketingal rupa. Kawis kuaking poro kawulungan titrep katon jejel luyel-luyelan. Ewa dini tan ono kang rumongso kacingkrangan gesang omracih nani kalamuntu agung danani ratu. Iso paling pitulungan marang poro kawulungan ketemper panguripani. Orang ngomongaken poro kawuling kukuban keraton Ngurwati malah akeh poro kawulung monco projo. Ingin samyang dari gesang konten keraton Ngurwati ingin pambukani katon popo sudro ngulam doro. Pambukani katon popo sudro ngulam doro. Nangis awunya tinompo paswitan marang penat keraton Ngurwati ketinggal toto titi tentrem. Usanane Berbondo songkot cukuping gesang rung nganti kaya bisa nandur debruk seloko pupus cindi awoh kencana. Ngatingalaken kalamun Agung Ngurwati sedaya ratu kang tuhu tresna marang para kawula.

katon do poro kawulo kang remen nyiwuro joko yo maesol bukan bangan ayam kudo mindo sapi nunggalani tanono kang cirincangan timbu ya ono kang kinandang yen rino samyo toto gelar dateng pangunanya latu wangsul dateng papan iro diwi diwi iwo semono orano kang alok kilangan tin kaciciran gambarkan kalamu to poro kawulo ketinggal sak iksa eko proyo.

Pak Sulayan. Orang no kang remen tumindak cecengisan. Isine mung antut runtut rukun ngangkat toto katentremaning projo. Usanane bisa mahanani ayom ayeming para kawula. Iyo pikuwating kraton Durwati bukti nyatane. Akeh penjajah saka Mancaprojo kang sami mundur gelanggang colong playu.

cacing katari tol kraton Durwati. Luhur kawekasane ing sanyatane satu moro satu mati jalmo moro keplayu. Nganti kena den ucapaken kalam untuk gawat keliwat-liwat wingi cepati-pati. Manuk mabur kuwi kraton jungkal kapisan pakami durumpak ludira saenggo tumeka pati. Lakune mega katon piniah barat katon mangen presnajan pamandira kang dhuwur kuwi kraton. Ingkang adoh samya manglung ingkang cerak samya tumiyung. Kadidene keprabban marang dewa panguwasaning praja.

ingin sami sing kemarang kraton Durwati tansah gini baking Pancakara saben antarwarsa. Saben antarwarsa. Sami ngaturaken bulu bekti maglondong pangarang-arang. Ngaturaken pisungsu marang sang Bumilata meracih nani kalamunta kayuyun marang kautamaning praja. Tondrawati kondang sedulur ratu inggih wis katarita berbudi bawa leksana.

tulis sinawuran Gondowido Katiping Samirono katon mengambar dumugi pagelaran Jawi. Mengkeraken porabdi bedaya srimpi manggung cepti pepingitan Joko Kaloro. Ing sami ngampuhi putraning pasuwaran banyak dalang saunggal wartawan kelar badhak kendhi kedhi.

Suratini Subroto diraken ingkang wono to manduro ingkang lebih rawu. Sawunya wong agung durati perisok ngorok-ngorau sigro genyung acaranya wis keparang lenggah. Jajar wonten setinggil binatu rekeno. Wenang dirutapno wong agung manduro. Jejiluk Prabu Baladewa. Iya Prabu Balarama. Iya Sang Curiganata ya Raden Kakrasana. Ing katon jangan-jangan mukane pindha dembaga sinangling. Senajan ikuti tamarta padha wis tau tate dadi jaguning dewa. Nata Mandura mengkraken ingkang rayi Sentana Ndura.

Anggelah noto pasih baling poro wadiyo bolo abdi dalem tumenggung nayoko mantri bupati wadono penewu demang lurah bekel sapi nunggalani. Menopo dini porap di dalem jajar pin porap di dalem magangan katon terp ngebai pasih ban sekwating porwadiyo bolo kani tumpang dengkul pasih bani.

Tumuka ing titiwan sungagungan somedar sabdo. Ingkang kinar tertondo pusaka nurati bendi Kyai Panca jan momunya mangkung tanpa tinabuh. Amurwani kageting para loro praja iki wonten pagelaran jawi sanalika ngangsek nggih lusamya marak sowan. Gorking pasiban yen kacandra kaya gabah dinteri. Besok ringin kurung pinacak suci mepet balur tinganti kaya bisa bodol-bodol no beteng praja Nurwati. Umyang kumurisani perwati beri yang kacondro ke negara kelebon parang muka parang pamut jajari musuh songkomontok praja.

0: Iwang Sukmono Sasmintalingsun mengkuto kakang pati Udawa mbuya dadi kejut ing pamikir jeneng siringsun timbali maju ngarsaningsun kakang pati Udawa. Kula nun katampi mawi tangan kula kekali pangandika dalem Kanjeng Diwaji ingkang mentah jateng ngabdi sakderipun ngabdi nampi dawuh wonten jawi gadhah raos kumarasan upami keparang kula ibaratake pindho sinau teng gelap tunitine bruk simolepat gurawalan ing kula marak sowan nanging sareng nampi dawuh timbalan dalem ketingal tata tentrem raos sing manah kula kadisini ramtir toai suwindu kejawi saking nika keparang kula katraken pabukti mugi kunjuk wonten sandhaping padha hei no ya ingsun trimo sira ngatraki pangabekti ana ngarsani sun marmani aduh ingsun traki cra ingsun mraketaki perlu ingsun bakal mundut prisa kadiparan kahanan ing praja Ndrawati tuwin kabeh para kawula ing praja Dwaraka apa ana kang lirwake dawuh persasat bladak milang sipat marang kampuh jingga bondan tetan poratu apa bisa ajek kaya dene warsa ingkang wis kapungkur mulai Kanjeng Diwaji dangu dateng ngabdi enget kula sedaya para loro praja mboten wonten ing lirwaken dawuh timbalan dalem ketingal sayek-sayek kopi sumangka mung ngabdi antara dalem bukti yatanipun malah kathah para kalu dalem jedhak perang Siti Sewu isam yang ngaturaken bulu bekti miwah glondong pengarang-arang hei no syukur bejo Sewu meratih nani kabeh poro kawulo keno kinaryo ruang ambat mata ngaputu ngejumku melurut moroto prayuga no piswan rono ngarsaling sun kakang dowo lih ngisto agen dawu sinun mangkito kadang kulo merdo koko prabu ingkang rayi ngaturaken perembagi polo kromo lan nyuwun pangapunten dalam sewu ngantos randat angin kulo ngacarani rawuh paduka koko prabu estunggal jagat manik rojo diwaku ih kula tampi mawi tangan kekalih katedho kalingga murda sih pola kramanipun yayi ngang rumentah dateng yang roko manduro upami yayi menika kelas kadang kula merdo kandikanipun kula cancang puteng weni kasampirakan wontur lidangan dumawa ing pangkon ngimbetono coyo lor cayo nanging gandeng ingin roko kelas kadang merdo kandikanipun yayi kula petelakan wontur jojo kendelo sami-sami yayi koko prabu matur sewu sembah nuwun bilih paduka pinaringan tata tentrem rawuh wonten ing praja Ndrawati kepareng kaprayoga akan lenggah ih kados mboten kirang prayogi sombo kula nuwun wonten paring jauh apa dene Dimas Setyaki kula nuwun wonten paring pangandika koko prabu aja nganti padha kelayatan jeneng sira isun pangake ngaturna pangabekti marang papunden sira kang lembi rawuh nuwun ngestraken dawuh timbalan dalem Kanjeng Rama nuwun ngestraken dawuh Bapa Prabu ingkang putra ngaturaken pangabekti saya dikunjuk ngandhap padha Bapa Prabu ya sombo tak trimo ngaturake pangabekti marang watamu rahmat lumunturing pangastuti gage tampanono kula pundi wonten mestaka ndadosna jejimat ingkang rayi ngaturaken pangabekti kunjuk ngandhap padha Bapa Prabu Dimas Setyaki tak tompo kanthi bunga lumuntring pastu tinggal tampono yai katancang wonten pucaing weni mugi ndadosna jimat paripih senajan ngabdi kepatihan ngaturaken sungkem pangabekti sinuwun tiba padha-padha kakang Udawa tak trimo ngaturake sungkem ngarepan aku ih matur sewu sembahun kejawi saking menika keparwa ingkang rayi badhe nyuwun prisa menapa ingkang kinarya dugi taning penggalih koko prabu tedhak wonten ing praja Ndrawati tanpa wonten ingkang dereaken ingkang mongko rawuhipun ketingal beneh kalian adat tanpa cecala langkung rumin tanpa utusan gandhek sekembaran paring uninga dhateng ingkang rayi saingga rawuhipun koko prabu mboten wonten ingkang mapakaken wonten jawining praja keparungi paduka kula nyuwun prisa koko prabu yai rikolo semau pun kakang diacarani pun kakang gelep toto kramani awit pun kakang kinaryo tulodo yen ratu mertamu ono ngersang ratu
1: inggi
0: dinoki pun kakang nungkak kromo jonganti gerahing penggali awit kupun kakang kadang werdane Yai Kresna iji boten dados menapa Koko Prabu ora tedhe ngaling-aling pancen tak jarak prataripun kakang ora taliworo tegese tanpa tecolo ingkang maksude pisan pun kakang tilik marang kaluran yai kaping pindhune pun kakang bakal nyuwun prisa sawise diparingi keterangan mengko banjur pun kakang sumedya suka uninga mundut prisa menapa lan badhe maringi prisa kados pundi pun kakang krungu kabar tembang rawat-rawat bakul sinambi woro yen kadangku Dimas Arjuna murca saka kasatriyan Madukara nganti adiku Wirasembadra kundur marang Praja Ndrawati kabar iku mono nyatane apa mung kabar nganyawara iyih estonipun boten badhe lepat ngendikanipun Koko Prabu pancen kepara estu bilih ingkang rayi kadang kula Dimas Danang Jaya murca saking kasatriyan ngantos ingkang rayi diajeng Wirasembadra wangsul wonten Praja Ndrawati sampun ragi sak wetawis dangu apa rajeneng para dangu mungguh luput-lupute Wirasembadra nganti bali orang Ndrawati apa pancen diparingi duka marang Dimas Janaka apa pancen seko kersane diajeng Wirasembadra pribadi yen amung saking niatipun ngrayi Bratajaya karana Arjuna anggenipun murca saking papan padunganipun tanpa taliworo saben-saben pun kakang kru kabar bebrayane Sembadra karo Janaka mesti ora bisa tata tentrem saben-saben pun kakang mireng kabar bebrayane Sembadra karo Permadi tansah ana-ana wae rubedane ayo iki alane wong sing cok melanggar marang wawalere wong tuwa melanggar kelawan anggraning para winasis inggih ingkang dipenggali yali kejaba daupe Permadi kelawan Sembadra kang wis dipacangake marang pepundenmu paman Pandhu lan Rama Basudewa rikala jaman semono nanging tanpa nganggo petungan yang bocah kuwi sejatine ora kena dipalakramake ing atase Permadi kelawan kendengar kenari jaman semono kuwi bocah ketemu nak sanak mongko tuwa wedoke kuwi pancene kena diarani tumpang warang balung tinumpuk pring anggrit luwe-luwe keblate katon ngalor ngulon kuwi jane pancen larangan tumrap wong para winasis upama to dheweke slamet nanging uripe ora bakal kepenak upama pilihan urip kang kepenak mesti ana-ana rubedane iki pancen kepara estu Koko Prabu nanging kabeh mau barang wis kebajut ing wektu iki pun kakang ngaturi prisa marang yayi calon bakal bisa gawe becike bocah loro amri bisa tata tentrem bebrayani ingkang perlu pun kakang sukoninga yen Dimas Janaka wektu iki timbul onong pertapan Sukolimo nembe bangunake teki banjur kundure Dimas Arjuna njujuk onong pertapan Sukolimo.

teko mangkono kucapu priyagung kekalih deringan tos tedak songko panggan ingkang wesi nimbali mang Raden Janaka Twin Dewi Broto Joyo.

Tigang-tigang kima datang kau jahing lati wisolo kesaru gegering jobo biak ngartang keping muli. Pocapo yang manjing woning keraton durwati urakoyo utusan songko neguru yang rancang kencono. Utusaniro Raden Janoko yang jumeneng ratu wono rancang kencono. Tinanggerang ngadep marang Prajan Durwati kang putra satya pringgon dari Raden Gatutkaca. Miyak pasiban tan ninggal marang kasusilan satriya kabukti rupepe rupepe candrani pindosa.

0: Pronto.
1: Wonten paling dawuh. Podo Basuki, pangestu dalem Kanjeng Prabu kados Mangir Arjo. Sembah pangabekti kula kunjuk wonten ngandhap podo. Yo, tak tampa. Sembah pangabekti kula kunjuk wonten ngandhap podo. Yo, tak tampa. Apa bener yen Gatotkaca ngaturake Janaka wektu iki dadi ratu ning Rancang Kencana?
2: Lho, boten lepat.
1: Rancang Kencana kuwi ngendi?
2: Menika lat-latan panas sabrang, Bu.
1: Kowe aja gugon tuhun, aja nganti gampang kena pengaruh. Ora ketemu nalar Janaka kuwi Madukara papane genepe para kadhang Pandhawa papan kurung pamadyaning para kadhang amarga. Kok dadi ratu ana ing tanah sabrang inggih mongko kono tuk ing angkara murka. Tanah sabrang kuwi papaning mungsuh. Ngerti yen utuh iki Janaka timbul ana kraton Ngastina dumunung ing pertapan Sukalima. Kowe aja nggugu pengaruhi marang ratu-ratu tanah sabrang.
2: Yen ngatur menika wonten Janaka kembar.
1: Iya Panjenyoto.
2: Malah saking pandugi kula Janaka ingkang samudana ing wonten kraton Ngastina ing wonten pertapan Sukalima. Senajan Bapak Prabu ngendikaken ing atasipun tanah sabrang menika sumbering mengsah menika rak wingi-wingi. Nanging wedal sak mangke Pandhu menika wajib ngakuraken para ratu-ratu tetangga mulih saged sayek-sayeka praya. Manunggil dumateng raosipun para pepundhen kula Pandhu. Langkung-langkung paman menika pamadyaning Pandhu wajib paring sesuluh dumateng kautamanipun para pepundhen kula dhateng tanah sabrang. Maringi sesuluh kautamaning para Pandhawa supados wadin wonten tanah sabrang. Inggih mongko ing minangka dados seksinipun kula. Jengkaripun saking Madukara ingkang dherekaken kula. Jumenengipun Narendra ingkang nglenggaken dampar ingkang putra dasat kula. Dados wong Mandura sampun boten saged maiben malih dalaran paman kendhalipun beto seksi Gatotkaca. Lajeng Janaka ing wonten Sukalima seksinipun sinten?
1: Seksi ora sah seksin-seksinan neng dijukuk toto gelar ora ketemu nalar yang Janaka kolong tanah sabrang waktu iki becek balio maturo kalau dimas Janaka yang sabrang iwose Gatotkaca ras bisa nggawa sebetul mengkuyen ono pitakunan singalang-alangi Baladewa.
2: Kula menika sowan wonten Praja Ndrawati, niat kula menika rembagan munjuk atur dhateng Wabathara Kresna. Kula mboten sowan wonten Mandura. Dados atur kula saged katampilan mbotenipun Wabathara Kresna ingkang kedah menggalih sanes wa Mandura
1: penyakit ora patut iki. Kok dadi bisa mbedakake pemripat ora melek nek iki kakange Kresna Drawan iki?
2: Iya leres. Yen panjenengan menika kathahipun werda Kakang Prabu Bathara Kresna nanging wonten Ndrawati menika Wah Prabu kula anggep tamu saking Mandura. Menika yen tamu saking Rancang Kencana. Dipun pendhet tata laripun kula tur manggalih ora ana ing atase dayoh kok mbaleke dayoh.
1: Sembodra kuwi adiku adiku penyakit penyakit kowe. Mengkali gelem bali ora?
2: Kula mboten badhe ajrih dukanipun Kanjeng Prabu. Mapan kula wonten ing papan kaleresan. Ampun mari namung sakit pejah kula lampahi. Kula mboten badhe lengser saking piswara yang dirampi keterangan ing maton saking Wah Bathara Kresna.
1: Ora minggat aja takon desa tak

0: Loko Koprabu. Aku ra keranjian, aku ra kekenggolan setan. Arep ngelabrak Gatot Kosor. Menika wong setinggil binatur kelo. Sing ngomong lagi neng pasar sopo. Aku ngerti neng wong setinggil binatur kelo.
1: Koprabu kula truyeng.
0: Asor arep bukan. Kowe wae bayu isore. Kowe nganti ngendake wong tuwa ngate ada ketendang. Bapak Prabu kula tenget purwa dusin. Panjenengan menika nalendra. Aku panjenengan ratu sing ngomong aku wiyaga sapa? Iki ratu Pandura. Menika wonten Praja Ndrawati. Lah ya sing ngomong nek ning pasar sapa? Iki ngerti nek Praja Ndrawati.
2: Kula turyane bondo.
0: Ora kromo melu kowe nah. Lu susurku nyaw si preso kaya ngono nendang kok kebener nggo tendangan wonten rembak dipun rembak wonten nalar dipun nalar Bapak Prabu sampun ngantos lajeng ngujo dumateng kamurkanipun aku ora lega ora trima ing atase Janaka kok nganti arah-arahan nono loro kayak siji wale gulai yang raja lo kok anti loro iya kata meniko koko rabu kula temenggali meniko minong pegadus cobini pun ingkeng rayi lan cobini pun koko rabu ingga medasak mangki keng putro Gatot Kaca ingi sumedyo paring keterangan ingkeng rayi mengkono koko rabu mboten perlu menggali ingin kata-kata mboten perlu ngelajengaken dukanipun wonten menopo-menopo ingkang rayi badhe ngembat katentreman awit menika kelebet dados cobinipun ingkang rayi dasar kula yen pancen yai bisa adil mangsa budhana yen ora iso adil aku ora trima Ratu Mandura ora kena disepelekake aku nek nesu aja takon dosa ora berduri ana ngendi-endi tak labrak temenanan iki

Gusta tompo panggaya yura lakun kakang yun pamit matunjuk putak paringane preso atimu dono wikoro mboten sanes ngatos-atos koko Prabu Somba Sencaki Prayogi diraken.

Satulaya Wangagung Durawati Kundroyaya Mangkuduga. Awit wonten ing Brajanala Mbuya Kersa Kendhel wonten ing Prabayeksa Mbuya Kersa Kendhel. Sareng Kersa Kendhel wonten ngajenganing gapura Dana Pratapa amrisa tata ngganing gapura ing batos kinaring lipur marang dedukan yura. Yen ngaton duris pira gedine gapura Mbuya geng mung sak gunung anakan dhuwuring kliwit pucang kulawan tirisan. Ingkang kinarya dekat-dekat kosi balitung sirap purunggu sari puncaing gapura pinaryan klangenan inten bumi gedini sakambil katutaboni. Yen dalu pindorino yen rinor but sorot marengwang pratonggo pati. Ingkang kinar tertondo siang lan latri klangenan dalem peksi jiwa-jiwa kekali awit yen rino samyang upaya teduyen latri wangsul dateng papan iru. Siraping gapura pinaringan gambar kungkang minum tirta tetepi pinaringan gambar sesirah Nagaraja. Tebeng kiwa klawan tengen pinaringan gambar wewangunan ingkang manika-nika mawarna-warna rengganing gunung katon pating jenggelek wana genggeng gung liwang liwung. Isen-isen ing wana pinaringan gambar satu kewan labur kang kinaris nungging rina Jawerti sangka pinri kang gambar kaya kewan kanjingan nyawa. Tuning gapura pinaringan gambar jalu kawan wanita kang rinupaka kaya dene Kumajaya tuwin Dewi Kumarati. Yen pintu minangka manten pinanggihaken yen mengko kaya bedang sewang-sewangan. Kanan kenging pintu pinaringan reca gupala reca watu gupala gandarwa sela kang ginambar buta. Candrane rikma kawat netra kumala untu sloka ilat mas jingga siung jodho menur. Lebet pinaringan marcumbono marcumbani maksudi kumbang lanang kumbang wadun senteking kori kageting brah moro mabur gereng gereng korco mulio jati jati teman mulio undak-undan jerambah akih bang jejubinan mergi terusin gedatun sinebaran nilo pekojo nilo cendani sinampar por bedoyo pating glebiar pating corot kaki kartiko sambut pernah sanaliko meso tumbuli songko pucang ukir kang tinalang tertanian jo gedatun pinoro poro awit gandani kunung ambararum jalanan kelunturan konyoing bedoyo layoning puspito dasar papan kasih toyo temumpang kalamunto dinuluan cilatri nedeng-nedengi wulan purnomo ilining terto koyo logo melaku ketinggal minggak minggu undur dalam ingkang sinun kapapak sang patmi woro tetigo dewi jembawati rukmini setio bumo ku ginandeng astana samya tata lenggah sautawis amrisane langan kedaton kang minangka dadya panglipuring wardaya wujute ajar srimpi ajar bedhaya bangsa munya mangrangin keplok pepinjalan suanggedasi gumer-gumer tlenging datulaya sakwunya cekap nggih amrisane prabdi kepala wangsul dateng papan

nyobani Rawang Agung Durwati. Katitik onong teling kocok paisan yang titan kawis torong gambarkan Rawang Agung ketilo nompo cobo ingin langkung ageng. Ingin wontering pamujan datan katari tolenggih kang wonten pagelaran jobo. Rawang Agung manduro ngawi datang keng paman begawan durno menopo diri Raden Janoko isongko pertapan Sukolimo. Sawetawis kairing poro kadang Kurawa mangertos pangawining asto giyo ngangsek piswayuin kacondro pating bleber lakuni ora montro-montro bodoling prajurit kaya mino katempuh jolo.

0: Jekal jekal jek.
1: Malah takon segondro. Gaming sore wae rasa. Jadi kita takon rebukan temenan malah gondok-gondok.
0: Ger, kula niki ora iso gawe Janaka. Mboten iso gawe Janaka. Janaka mle sajagat lan pramu ditongi me siji niki. Kekrayipun Janaka. Ngendikaken bile wonten Janaka kembar sing siji Janaka sing pundi?
2: Anggen ngono bakan kanjeng kersa menika dereng ngantos purna. Tegesipun dereng rampung.
0: Nggih.
2: Wonten kedatusan Gatut Kaca Swan. Aturipun Gatut Kaca dipun utus Janaka dasak mangke jumeneng nata wonten ing Rancang Kencana. Iki Bathi Bawi Sebutro, ingkang perlu Sebutro Bathi Kawisudra dados Prameswari. Mila yen pancen menika sanes Janaka saestu mumpung dereng kabuto wangsul kemawon mangke mindhak ngisin-isinaken kula. Kados pundi anggen kula Bathi ngadepaken Nyai Kresna? Lan kados pundi kewilangan kula ing ngantos menika mawon kedadosan?
0: Boten menika Janaka saestu. Gelem disepatani. Pun anjing. Gelem napa nek iki Janaka gadungan?
2: Lho kok masih nyepatani sampean? Ini kita terang Janaka satu.
0: Saya itu.
2: Lah, yang saya itu mantap rasing mana kulo. Di mana Janaka menikos tu galing satrio yang lembut bisa ungkuli banyu agak ungkuli gunung.
0: Okay.
2: Menikos mangkit Janaka saking Rancang Kencana badhe pun ti Bali. Ingkang perlu dipun badhe ngawontenaken sayumbaran. Sopo ingkang bisa mlebu Kendi Kencana metu saka njuron Kendi Kencana niku Janaka sing temenan. Lah, niki kira-kira iso napa mboten?
0: Kendine gedene sepira nggih kinten-kinten?

0: Tenang, Ger. Bapakmu aku ki mbiyen kaya ngapa? Lara ning lara. Ora kaya wong landang wuyung. Zaman aku agek prihatin seko ngatasange tekan tajo kaya ngapa keloro larane awakku. Iwadine saiki bisa dadi wong kepenak. Mergo saka gedhe ning prihatin dadi aja miris kaya ngono kuwi. Oh, saru. Mlebu kendi kok ora iso kebangeten. Nah, dia janoko kok mlebu kendi ora iso.
1: Inggi.
0: Raja Amba kok bolongane kendi. Monggo matek aji sing tanahke kowe kae. Lan banjur wis saiki lakonono ya.
1: Inggi. Nglampahi
0: aja mangan. Sego aja mangan uyah, aja ngombe wedang abang.
1: Inggi.
0: Kena ngombe wedang putih, kena mangan ming bakaran telo kaspo. Wiwi kudune ming sedina setengker ngono.
1: Inggi. Menapa mboten perih wonten padaran?
0: Waduh, diampet nger. Janaka kok wedi perih. Perih ki pisan pindone kulino. Anger kulino prihatin wis ora. Nek pisan pindho pancen ya ketok gerus. Ning anggere ping 3 ping 4 wis biasa. Ora iso kakon ora prihatin bareng yo seneng prihatin mergo wis kulino aku mau ketagihan prihatin. Aku iki mbiyen patang sasi aku ora mambu.

0: ponto karo kalian kuro bedo karo dek durung teng sabrang.
1: Bedane pripun?
0: Yen rikala dereng wonten sabrang piyambakipun kalian senajan ponto karo ning rada ngajeni. Sepisan guneme ora wani nengake katumangga kaping kalipun ora wani ngrayang dodho tekan sirah.
1: Nggih.
0: Sareng gesangipun Gatotkaca wonten sabrang saniki mundhak akal iso nyokot.
2: Ora temenanan. Niku mergo saka pengaruh kaya katon. Nyokot menapa?
0: Talingan.
2: Untung kok ming kuping sing dicokot.
0: Lah napa?
2: Upama nggon gulu apa ora tatas?
1: Lho.
0: Gawean teping tangan mboten temomo sawenya keti kula nyokot talingan kula panasipun kados mo batok lah niki. Niki ketularan ibune ni.
2: Ya arepa muni bapakne kesemua ibune buta.
1: Anjir ya panjen.
2: Werkudara niku bojone telu ning ora kepeneran kabeh. Sing mbok tuwa dhewe putu ula.
0: Sinten
2: Antarjani ora butuh ula. Sing mbok tengen Gatotkaca butuh buta. Sing nom dhewe butuh iwak. Inggih arah malah lumayan Janaka. Janaka niku sing widodari ana, sing anak ratu ana, anak pendhita ana, anak lawa ana. Anak kali randa mepai.

anak meng siji biasa slendro pelok kaya gamelan slendro pelok yang ngaten gaduh kocok badi kula damel pejah upamin pun menika mangke gaduh kocok kula damel pejah paman sing kuwi tanggel jawab napa mboten yang pancen perlu kula tanggel jawab awit kula inget binjing ya mungsuh sak menika ya mungsuh badi kula tamali pusaka kala ditepun manfaatipun gaduh kocok aja mlayu mati dene aku gaduh kocok.

0: Nggir,
1: kula paman.
0: Anggene punya pengduwung kok pucuke kak kemburi.
1: Pecah kula paman. Kewirangan kula menika pun tebas mawi bondo dunya ingkang nggilipi sak dedhek kula mboten ngaturaken.
0: Des pundi
1: adate Gatotkaca niku ora nganggo keris kok niki Gatotkaca kok nggawa keris.
0: Pengalaman meneh. Mongko dhewe sik tengah marta ten mboten tau kerisan. Sakmenika mawi keris, mawi keris.
1: Oh.
0: Mongko di tengah marta ming cok sarungan. Inanggih teng pundi-pundi ming cok mawi sarung.
1: Kula tubruk kala dite mlajar sareng ragi sawetawis dang ngloro dhuwuripun Gatotkaca. Pamoripun kados murup.
0: Kaya iso murup mekaten kalian gromo sami obor uripipun wedan.
1: Kala dite semerep kerisipun Gatotkaca terus nyeneng ngejak wangsul.
0: Mongko adate nginep nggih.
1: Ono keris kok nginep sampeyan iki.
0: Aku ya ngejak bali.
1: Lajeng kula dumugi mriki menika paman, kula rumaos kewirangan.
0: Sanesipun kala dite pun tamakaken kula mboten beto pusaka la wau niatipun saking estina nak badhe ngiring manten. Mboten badhe ngluruk perang. Oh inggih. Duwung ingkang setunggal mboten kula beto Kyai Jalak kantun wonten ngawonggo namung beto kala dite.
1: Oh. Lah kagungipun duwung pinten?
0: Nek waune nggih sekawan ing pun pajeng tiga. Kantun setunggal.
1: Mbok Cobi pun lajengaken mung mangsa kerisipun Gatotkaca,
0: kah? Keris tuwa niku. Pun boten patah sehat.
1: Napanipun dayane. Adatke sampun yen saya sepuh menika saya bodho kawani awit empunipun saya kuwaos.
0: Nggih, mangkening menika gegandingan kalian rasa kula. Nek rasa kula niki ora mantep perang, kerisipun nggih boten purun perang.
1: Lembut Cobi pun antepaken mangke lajeng pun taros
0: nggih Cobi nggih mangke nek purun syukur nek ampun mboten dukane lho nggih nggih nek purun majeng perang resiko kula sumanggaken panjenengan nek ana apa-apa
1: nggih pun mangke kula
0: keris kowe mungsuh karo krise Gatotkaca wani apa ora
1: ana.
2: Mau kemana? Kok sendirian?
3: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
2: Buat siapa?
3: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
2: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
3: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
2: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sering pegal linu. Setelah saya minum Habutop, alhamdulillah sekarang sudah tidak kambuh lagi. Buat pendengar lain yang punya keluhan seperti saya atau

0: Kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh Pak.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh Pak, makasih ya Pak.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Vitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Vitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh, Kemiri, Purworejo.

0: Surjaya. Kena taiman kue becik manuto karaku ayo melu nang Astina. Ninya rakra iman jutakon desa Gatut Kaca mri Bali dari kabar kowe.
1: Siwa Durjaya piye? Nek pancen praja maju mboko siji bareng umur.
0: Napa? Rao tiyala ku
1: sing pak wetene wamu.
0: Ungalno dadamu tibantang kurang bejo rontok ilang
1: gimbal siramu.

iya iya. Kowe kapake karo Gatut Kaca Dur. Gatut Kaca ku lantem beleng mawon. Lantem kula plek tiba mengkur candak gun-gunan kula tarik. Darepke mriko tempiling kadimburi iso luwer. Tempiling iso ngluwer. Nggih. Gregeten won nyandak pusaka gada. Lek ciri o ngaten man, wedhe gada kula iki. Kula antem gada iki mbeleng men gendut men boten. Gada disaut antemke bathuk kula plek penyonyong. Candak antem sira kula tiba mungkur antem kadiburi pil keluar cemplung kalen. Wis barang wis ngluwer kok dadak ning kalen. Nggih niku man. Toko mlayu gada kula wis buang sebut gluthuk. Dawa temu di prek. Kok prek serasa omong sirahku sigar.

Ati ya. Kepiye mbokmu? Oleh sambat kau sing wedok, Pak. Ibu cari itu maju, mari kau maju.

0: kadang kulo kulo kados gabah dipun sauraken bibar-bibar mboten kantenan-kantenan. Terus budi wan.
1: Ger, angger manduro, kedrawasan ger. Kang putra Gatotkaca estonipun badhe dipun jum kanthi krananing aris. Dhateng angger Dipati Kerna iwas manten. Mboten saged malah wantun angger Karna. Saenggo kang rayang angger Dipati kuwirangan. Sedaya para kura majeng sesarengan. Prandini mboten wonten ing sasap mundur mawi nandhang tatu utawi kawirangan. Penantangipun Gatotkaca saya pecah asio-sio. Sumbaripun ketinggal gandang wonten ngakoso. Ojo maju mboko siji bareng umoro. Ojo kok mingkuro wonek pancen ono bolo diwo kon maju merini. Aku rawati mungsuh karuwo bolo diwo. Wonten ngeriku meniko ndadosaken muntaping manakulo ingatakun angger manduro meniko. Tertungguling poro kurawa dipun sepeleaken lari wison

0: και τώρα πάρ' το φωτιά καλόλο. Κάρ' το δόζο.
1: Wonten paring dam Wa Prabu merpeki dateng kang putra sajak duka-duka.
0: Kowe aja dupi bisa ngendik kridhae para kadang kurone melik omripatmu nek aku kisih pepundhen ngerti. Kowe ngungake kaprawan iki wae ya.
1: Menika pusaka senjata Lenggolo.
0: Ora mangkaraku mamerake marang kekendelamu. Ungalut jadang bangun bodol iki kamu.
1: Yen pancen Wa Prabu badhe nyobi dateng kang putra. Mboten badhe kula tilar pelajar. Rupak kula wantun jembar kula wantun. Aja mlayu mati kang

Yayi Setiaki opo Kakang Udawa menika mangke namung kendel kiwala kula lan panjenengan kula kinten badhe wonten kedadosan raja pejah awit rikala majengipun para Kurawa ngaten kula mboten badhe nggadhah raos neratap kula kinten ingkang putra Gatotkaca sami saged ngintasi damel leres ngendikanipun Kang Rakana Tandrawati pancen tiang stira sering nimbulaken angkara murka namung kemawon sak bibaring para Kurawa menika ing temandang ingkang wonten peperangan malah ingkang raka piyambak Gusti kula sinuwun mandura ingkang mongko ngasta pusaka nenggala aduh yayi yen boten enggal dipun pisah peperangan menika mangke temtu wonten ludira tumetes kuwanda ingkang gumlimpang aja nganti aku karo kowe keluputan marang Koko Prabu prayogane saiki kepiye kula kantun nderek kedaipun pun pisah namung kemawon lajeng panjenengan misah sinten kula kagawan misah sinten kowe milio apa nyekel Koko Prabu apa nyekel Angger Gatotkaca kula tak trimah Angger Gatotkaca kemangke mindak kecocok Nenggala jalanan pusaka Nenggala menika wisanipun bebayani yen mengkono andum kaya mengko Koko Prabu tak cekeli Angger Gatotkaca cekelan iki ngantos

Ono swara dudu swara sawise sulit diperiksa marang kananing jaba. Ono kedadian Pancakara Kaka Prabu ngadepake Gatotkaca. Untung Dimas Setyaki waspada. Kaka Prabu banjur disikep Dimas Setyaki kang sanyatan ora iso

0: Kulat Wenget Purwo Dusino. Negari Ndworowati menika sanes papan peperangan. Mugi Koko Prabu Kersa mendo kamurkanipun ampun ngantos ngujo dumateng Angkara Murka tumuju ingkang putra pun Gatotkaca. Wis ora iso. Aku nek kon leren liwen nesu nek iki wektu ora iso. Saya mempeng iki. Ning Kyai Kresna kowe tresna karo aku apa tresna karo Gatotkaca? Nek pancen tresna karo aku Gatotkaca patenono. Sencaki sisan patenono. Awe sencaki karo aku gelem sembrono. Nanging yen pancen Yai Tresno karo Gatotkaca ngiman sentyaki sakine kala senjata cakrayo do patin-patinan karo aku. Iki padha kados pundi kula tetep tresno kalian Koko Prabu. Jir penyamiku kadang kula werda ing pantesipun minangka gentosipun kok Kanjeng Rama Basudewa. Lah nek pancen tresno karo pun Kakang Gatotkaca pateni. Sentyaki pateni. Iki Gatotkaca kulawa mrene nggir ing istaken dawu. Lenggah ing prayoga ing istaken dawu. Senjaki lho rene nggih. Wonten bali dawu lenggah nggih. Kowe bocah loro padha tak timbali. Aku nembe ditari karo Koko Prabu. Apa tresno karo Koko Prabu, apa tresno kelawan jeneng sira bocah sekloron. Ingsun wis kebacut matur yen tresno karo Koko Prabu sanane. Ingsun kapundhut supaya mateni Gatotkaca lan Setyaki. Dina iki kowe do tak pateni. Kantun dhewe kersa dalem Prabu pejagesang kula wonten asta paduka. Kula ikantun dhewe kersa dalem Koko Prabu menika larinipun sami purun. Senjata cakra dicepake gek tes tes gek mati. Aku ora iso leren nesu. Sampun mboten permawi senjata cakra mangke kula pendhet pengapesanipun kemawon Gatotkaca tentu sampun sira margolayu. Aja takon dosa klakon tak sendal mayang nyawamu. Mati kudu gladran pandamu. Sencaki kowe ketaman antepe tanipun Kakang kudu tumeka ing pati. Mati
1: nggih.
0: Menika lari kali sampun sirna margolayu Koko Prabu. Nek pancen nesu Kakang Dewa Dundang. Kon nggawa wadya bala supaya banjur kuandane Gatotkaca Sencaki guwang samudra loyo. Mangki mindak kekatan pedamelan. Mangke kula buncanging angin. Kajengipun sami dawah wonten ing samudra. Mengkono. Aja takon dosa tak guwang angin klakon ana kuwanda kontal. Bablas Gatotkaca. Sencaki kena angin bablas dening aku.

Prono. Menika sampun sami kontal Koko Prabu. Aku ki areng guyu agek nesu. Orang guyu weruh, lha wong tuwa dapusi. Terus pundi? Ora umum ana mayit kok teng klitih kok ngono kaya. Koko Prabu yen mboten kula damel cara kados katen mboten saged mendo kamurkanipun, lan yen Koko Prabu saged gemujeng terang badhe ical kamurkanipun. Sedaya Yai Kresna ora bakal bisa memperkamurkanipun Kakang, bareng Yai Kresna ana-ana wae sing marangke guyu pun Kakang. Sido-sido ilang kabeh kamurkanipun Kakang. Sasampun Koko Prabu menggalih mekaten sampun kurmasi lepat. Koko Prabu damel perkawis ngantos peperangan mengsahkan yang putra Gatotkaca, nyatanipun boten wonten ginanipun. Badya sasa Pancakara kang Gatotkaca menawi Janaka menika mangke boten saged manjing kendi medal saking kendi boten badhe kelampah menika saged dipun ladosi Sembadra. Senajan to Koko Prabu tanpa kagungan penggalih kamurkan dateng kang putra Gatotkaca, nanging yen Janaka ing saking estrone saged mutus sayembaran. Inggih menika ingkang saestu kang rayi Madukara garwanipun Bratajaya. Ana tuna luputipun Kakang ingkang kurang prayoga marang yayi. Apa maneh tandangi para kadang pura kang sakwentara gawe ribet marang Praja Ndrawati. Ojo kurang ing pamengkul Berno pangapsomo yai mboten dados menapa sedaya sipatipun gesang menika temtu kenging cobi. Pun kakang mingkai manut nunggu sak tekare Janaka sangka ing parangkencana. Nanging sakwentara kabeh para kadangku Kurawa lilanono makuwon marang Praja Ndrawati prayogi Koko Prabu.

peperangan sapurnaning peperangan Raden Gatotkaca nglestantunaken gini Saksono Arso sowan wonten ing Praja Rantang Kencana manjing wonten madyaning kono katon ngaya malas nggih lumaku minggah ukir sengkan-sengkan malut bambing kapeng lemamiring geger menggerang gerak gugur sawunya tumekeng pucang argun rajang silokang mangkapit mergi kang sempit dasari kula semono Suryo katon manjing Bantolo meratih nalian rino gumantilatri pandiri datang kerso kendek yang nyuruh maksono lestantun manjing wono perjaten tumurun ing jurang curi orang ngitung marang beboyo ing margi katarian kang den ulati kang kinayo boing laku mungku melaping tatip setindak nulis jangka mangutan wenten nguno dayan uru pangalingin cipto doyo doyo jumki wontening projo rancang Kencana sini kekingi wonten matianing wono nenggih kota poing yang kinayo sinambeting tarito Katondro tunggal kandali sidi caritani oralio kejubung adeging pertapan kendali sodo sang topo begawan mayang koro ingkang pinuju lenggah nampi mang tegak iro ingkang putro Raden Janoko ingkang nembi mbangunaken topo sibu malang purut tantrik mangu jejanggan kalamuntut tinun song komandro durung nganti lenggah wonten bali padraban kawis toro kumarano sundul wiyadi

Kang Winursito. Punika warnaniro ing pertapan Kendali Sodo. Ing aus kundang pertapan iku satu moro satu mati jalmo moro keplayu. Gawat keliwat-liwat wingit kepati-pati. Yen dalu ketinggal nggen nyong langut yen rino katon sepel. Kejaba mung swaraning kutu-kutu warang atogo rinten pantora dalu tansah munya wonten kelenging garunggul. Toto renggaling pertapan mengkeraken argo ngalanaken wono bunggenggeng bung liwang liwu ngiringaken jurang ingkang langkung lebet ngajengaken pelataran ingkang sakwetawis wiyar. Kota pengang tuju lenggah wonten ing Bali Patrabaan. Sang Wikuwan loro ingkang kepareng peparep Begawan Anoman ya sang Resi Mayangkara. Rikala semana iku Senopati Pancawati Denda. Ing ngawis kundang kaunang-unang Setimandra Guna winasis pangulang rasa. Mumpuni tumrap bonto sing kaweruh. Ya sang Wiku Resi Mayangkara. Ingkang bisa nyernaken swargi Prabu Rahwana. Angkara murkaning jagat. Kepareng kula semedi wonten

0: wono langgeng sin kita tanawrat. Sesembahan ku wonten mertopodo Raden Janoko Keparengo. Kulo ngaturaken perbagi ponokromo wongersanipun sesembahan ku Raden Arjuno. Tatompo kanti bunga rasaning pamikirku bobor si Mayangkara banjur keparengatanani marang prataku nompo pangestumu kaya ora ana sidya panggonku ngadep ora liwat pangabektiku tanpa nono bobor si Mayangkara kula tampi tangan kali kapetelaken wonting dodo kendelo sami-sami. Candri,
1: kula penemban
0: bebak kabeh purkanca kancamu.
1: Angetipun ngapi kados mboten wonten ingkang nglirwaken sedaya sampun sami ngadhepun ngersanipun Sang Tapa. Amasudi utawi anggegulang dumateng paringipun Sang Hyang Penemban ingkang sampun kaparingaken dhateng para rencang-rencang kula. Kula ngaturaken pangabekti kunjung wonten ngandhapada Penemban.
0: Iya tak trima Candri. Kejawi saking menika keparengo kula badhe nyuwun pirsa menapa ing dadosaken dukitaning penggalih panjenenganipun Raden Janoko tedhak wonten ing pertapan Kendali Sodo. Yen ana tuna luputku aja nganti kurang pamengku parengo bering samudra pangasami dhewe mboten dados menapa. Sowan kuono ngersani bubur si Mayangkara pisan ngaturake pangabekti kaping pindu. Aku arep nyuwun tulung marang bubur si Mayangkara kersa nglarapake sowan kuono ngersa dalem Koko Prabu Bathara Kresna ingkang perlu nyuwun diajeng wara sembodra bakal takjak bali onong kasatrian Madukara. Ung pawono langgeng manggur minto Raden menapa sababipun panjenengan sowan dhateng ingkang raka nyuwun ingkang rahi piyambak badhe kaboyong kundur wonten Madukara kok ndadak mawi seksi ingkang abdi dasar kula. Rikala semono aku puncat sangka Madukara ora pamit manjing ana ngalas ngenturake tapa ngudi marang katentremaning para kadang lan ayo mayeming para kawula aja nganti wiwit dina iki tekan besok sak badane perang Bratayuda pinaringan bebendu tansah paringono ayo mayem tata tentrem para kadangku iki nae sawise purna tapaku aku ana dalan mirengake pekabaran menawa negara Ndorowati wektu iki wis ana Janaka ingkang bakal mboyong diajeng wara sembodra ingkang kaya mengkono yen nganti sowanku tanpa ana seksine ijin tanpa kanthi bisa kelakon akeh para kadang lan para sesepuh kang anggap aku telik sandipaya mula kang seko iku aku kanthi marang Bapa Mayangkara minangka seksi yen aku pancen nembe saka mbangunake tapa aja nganti para kadangku kagungan pangira yen aku iki sipating dom sumurping banyu awonipun wonten ngriku menika mbinjing malih yen badhe ngenturaken teki menapa lepatipun lan menapa awonipun panjenengan kedah taliworo dhateng para kadang tuwin para garwa upama ta aku nganggo taliworo tak kira para kadang nolak kang dadi panuwunku apa maneh para garwa mesti ngkuwi kekarepaku bisa kelakon kurang ening kang dadi ciptaku mengkono kakang aluman yen pancen mekaten kersanipun ampun ngantos kedaluwarsa. Suami lajeng kula dherekaken dinten menika sowan wonten Praja Ndorowati kula kami nika dados seksi bilih Raden Janoko nembe mbangunaken teki mengkono. Santri.
1: Kula Penemban.

0: sowan marang Praja Ndrawati.
1: Oh, inggih lajeng kunduripun sang tapa binjing menapa yen wonten rencang ingkang pitaken.
0: Kandakno rapati-pati, aku bali yen dulu bisa katarimo bendaramu, anggone bakal mboyong marang Gusti Muwara Sembadra.
1: Oh, nggih. Nderekaken kaluwihan ampun ngatos wonten bebaya sapengripun sang tapa pertawan kinaring tentrem ayem-ayem para rencang-rencang kula.

tunggoro jagat Manik Rojo diwak. Sawise aku rada aduh nggonku nderekake Raden Arjuna. Pak sawang-sawang kok tejane ora kaya adate. Yen tak dulu sangka kaduan kaya tejo suwerna. Mongko sekabeng tejo kuwi aku apal. Tejo sebrah tejo banyu. Tunggeng moyo tejaning pandita tapa suwerna tejaning satriya. Yen iki tak kira senajan ana tejo ingkang pindho warni tejo suwerna memanone kaya dene tejaning dewa. Lha opo kelakon ana dewa ngejo wantah nyoba karo Anoman. Ora ana alane aduh tak celane cak tak ora ketake ya waton becik-becik tindake ora ana alane. Aku kudu tut wuri lan kudu njaga marang tata rayuning laku. Nek senajan tono tejo yen pancen kulo tejaning dewa tumindake ora bakal bener. Akhir tembe bisa kewiyak wewadine jetak.

carita sak kontatiro sang wiku begawan Anoman carita ingin kita sambeting kondo uranio kejobo mengkadegim keraton rantang kentono Raden Janoko kadep poro rojo teluan songko monto projo nampi piswani punya putra Raden Gadu Koto ini songko yang projo ngerwati katon pepa andir pasibaning ke

wonten paring pangandika Yai Prabu Jaloko. Sampi pangestunipun Paman Prabu kados mboten kirang setunggal menapa. Keparung ingkang putra ngaturaken pangabekti kunjuk mengandha podo iya tak trimo. Sangka gugup pamikirku sawise nampa pisuanmu. Paran lumiyatmu tumeka ana ing kraton Ngurwati Swan Koko Prabu. Apa diparingake apa ra ibumu diajeng para sembodra. Paman ngaturaken kedrawasan. Mboten nginten yen wedal menika negari Ndurawati wonten Paman Janaka. Ana Janaka sangka ngendi saking pertapan Sukalima. Sasampunipun wonten Paman Janaka, kula nampi dawuh saking Wa Prabu. Ing wekdal menika paduka sepados ngadhep wonten ing kraton Ngurwati. Jalaran penyandalem Kanjeng Prabu badhe ngawontenaken sayumbara. Sinten ing saged mlebet kendi kencana saged medal malih. Menika ing Paman Janaka saestu lan saged mboyong Ibu Warasembodra. Iwa semantel yen wis saged ngleksanani pamulyanipun Wa Prabu Ngurwati. Terang yen pun anggap menika Janaka Pindawarni badhe nampi pidana ing ngarat wonten ngreso dalem Kanjeng Prabu.

Item niku wonten Janaka kembar inggih. Poko Prabu ngawontenaken sayung boro sampun dipunaturaken dhateng Gatotkaca. Lajeng kersaking kersanipun Yayi kados pundi? Keparenga Koko Prabu kula suwuni pambiyantu. Tapi dalno Purwadya Bala. Sumadiya totot wingking lampah kula. Inggih, lajeng ingkang kula jagi sak rintang Purwadya Bala. Menawi saged mboyong Wara Sembodra Kacawisna Plangki Jumpana Tanduk Remun. Gambaraken yen kula saged mungkasi damel mutus sayumbaran. Ewa semanten yen ngantos kula menika mangke gagal saged mboyong Sembodra. Ampun kelayatan negari Durwati kadadosna sungsang bono bali. Nyuwun pangestu pun Yai kepanggih roko medal jawi sing ingkang atos-atos kula Prabu. Senajan to Kakang Patih kula pradeksa taparake mbudhake Purwadya Bala Yaksa kula nuwun ngestuaken dawuh kepareng nyuwun pangestu sinuwun ngati-ati. Gatotkaca aja nganti pisah kelawan aku dening kula dherekaken pamanten.

0: Mulanya sing domong aku ya sing ora-ora. Mulane kowe ora kenduwe kemeren, rasa kemeren karo Gustimu le iso salin wujud apa-apa. Kowe nyambut gawe sing setiti ngati-ati.
1: Alang soal iki nganu to kang aku kesusu ndek bojo kae apa yo dadi njemah. Kesusu ndek bojo yo ndek anak, kowe anggere anu kan jenenge yo kebo kabutan sungu.
0: Maksude
1: dengkleh ngono lho. Bukan ngerka putaran sungguh yang mendingklu, wai. Ya muka-muka yang paringi. Esok di longkasak wak terus dandan-dandan rumah men.
0: Ayo.
1: Longkasak tukangnya batu yang duwe dewe. Aku meri kalau tukangnya batu. Omae ape? Bujune wis luru.
0: Wite.
1: Aku kok mesti sitok.
0: Meri wangi gede ciliing. Togok, lo kowe ngerti negara Darwati ngertos. Awit lakuku kudune aja nganti caket-caket karo Yayi Prabu Janaka. Yen pancen mengko rembug apik. Bisa mbaya ngora Sumudra. Plangki jumpana tandukermun dicawisake kanggo mboyong putri, nggih. Nanging yen Sembodra dulungake nganti gagal nguring mung Boris Sayboro negara Ndorowati dirusak. Nah iki saya tipis pengarep-arep. Monggo nek Janaka tenan ora gelem pengrusak ngono ki ora gelem. Luwe-luwe Janaka karo Kresna kok nyetegel rusak-rusakan ngono ki.
1: Wis awake dhewe iki meneng wae Kang Kudu iki melu-melu ngono. Kudu iki oleh melu ngono.
0: Ayo.
1: Perkara ngrusak negara Ndorowati ya karemu, iso mboyong putri ya karemu, watone awake dhewe nuduke dalan sing tekan kono, iki tanggungane awake dhewe beres. Mengko tekan kono awake dhewe ra ngerti apa-apa, perkara duat nyambut gawe apa-apa luwe awake dhewe lunga dhewe. Kok banjur nyejarake sesune paras kono Gandarwati. Disejarake suasana sajroning awake dhewe padha lunga.
0: Mengkono ya engko anggere tekan Darawati awake dhewe sak kepene.
1: Sak kepenak iki. Waten SW kumpul.

0: Koro Rancang Kencono monggo kula diaken ngati-ati toto-toto lung
1: ya mah tak nganggo jaket lepis aku adem
0: ayo
1: menekan ngamarta saya iki mangsane mangsa kok ngene iki gigileng
0: wis wis sing rungkut mengko aja nganti kowe kena penyakit.

Sedaya samyang ngadep netepi marang kewajiban kepareng pangudas maring driya sang wikuwarsa medar pangandikan lu. Uy la la la la adikku di wong manis, wong manis indang Maryoneng. Apa kakang begawani dan sudo lamong prayoga nonggon mulenggah ing

0: kok golek wong sing buluk kok ngono kangen. Bareng ngulo taki pataki dadi satriya bagus pengakune putra pandhita sangka ing pertapanandung Cinawi.
1: Saka ngendi?
0: Pertapanandung Cinawi jenenge Bambang Angka Amidasa.
1: Saka ngendi?
0: Pertapanandung Cinawi jenenge Bambang Angka Amidasa. Duwe kanca papat ingkang lemu mripate rembes jenenge Semar sing tendhek mripate kira tangane bengkong jenenge Garing. Sing dhuwur irunge dawa wudele bodhong petruk sing cebol mripate amba lambene duwer Bagong.
1: Welu.
0: Lah aku mulai mengimpi kok tiring-tiring. Ketok yonong pangimpen rikolo semono udan riwis-riwis. Kang Mas Angka Amidasa derek ngeyup onong kenenjuk sing manggak ke kakang Begawan. Sawisi podo lenggas banjur kakang Angka Amidasa matur nek arep suwi tokene.
1: Armelu aku.
0: Iya.
1: Njur. Aku oleh.
0: Iya mareng-mareng ke malang kakang ngendikak ke ngono. Di tenimbang kowe ming tak nggo gawe cantrikku nek kowe tak oleh adikku Mario neng gelem ora.
1: Aku muni ngono kuwi.
0: Iya,
1: yo dheweke.
0: Dheke yo muni purun ngono.
1: Oh yo, etulane wong nyelek kudis nek ngono. Njur,
0: njur din. Paringke aku kilo iki calon bojomu.
1: Ning ijab urung,
0: ketoke urung. Ning wis kaya dene pertimbangane dhewe lenggah yo jejer dar yo bareng malah dek agek sepisanan ling mundut suguhan aneh diajeng aku golek no kinang ngono
1: yo tak goleke
0: iya bareng oleh tak racikke tak caoske ora kersa
1: karepe
0: karepe yo kon ngulungke ning ora nganggo tangan
1: nganggo apa
0: nganggu laci ditampani wojo
1: ngejak 17 ke atas we.
0: Iyo pancen ngono
1: Yusuro Yusuro laci iki apa
0: laci iki geger
1: nek wojo
0: wojo dengkul
1: ada geger kedengkul teneh perkek
0: ora wong bal-balang kuwi. Mula aku nyuwun tulung kakang golek ana adimu kakang Angka Amidasa. Yen ora iso golek

0: ojo mati nunggang gajah, mati nunggang semut.
1: Malah anget. Wis neng no wae yu ojo tok rurui.
0: Mario neng,
1: opo kakang?
0: Nek kowe lungo dewi aku rali lo. Wanita kuyen lungo mergo goleki piyai kakung kuwi aji godhong jati. Upama tinompo nggonmu suwita, akhir tembene bebrayan kuwi ora bakal mesti.

mentak teng lewe. Pak Wang Sulono wong ora patek genep yo. Ra urung mengarep ngejak Suloyo. Kowe ngaku sapa jenengmu? Pandita Sangka ing pertapan Glagawangi. Lor bebeng kidul bebeng. Jenengku Begawan Edan Sudolamong Segoro Kidul dakku. Kono nggunen adus. Jenengmu Edan Sudolamong? Yo. Aku ngendhek lakumu perlu aku takon. Gandeng adiku kuwi ngimpi ketemu karo wong bagus.

Togok nginceng nomerku. Oi sotangi, ono diwolas nguripake karo aku. Wong edan ora waras kuwi minggat ojeng ganggu lagu mlaku. Sing edan aku po kowe. Nak wong waras wiris. Ora semingkir tak untapke nyaum mrene ana ratu tau gadeng sirahe.

0: utapa sang topo begawan edan sudola mongus ngambah jumantoro. Asong upaya talon ingkang rayi ingin tangsah den impi-impi marang Endang Maryoneng ingkang kekasih Bambang Angka Amidoso. Miling-miling kadya jangkung mider-mider kadya kinjeng kang tanpa setya ing mana ora sumedya wangsul wonten pertapan gelagah wangi yen dereng bisa pinanggih marang talon ingkang rayi Bambang Angka Amidoso. Songko kadereng panuliro amarga songko den potah ma ingkang rayi Endang Maryoneng saenggo nimbulaken rasa priatos ora kersa dar yen ora ana kleyang tiba ra ngunjuk yen tanpa ana buntu metes mulus najan to kono katone owah adati nanging nyoto kelamun to gedhi panguasane kaiden marang dewa. Tapi kalau semula songko banget prihatin nih, gogrok oleh serombo saenggo nimbulaken pangaribawa ingkang langkung ageng. Tanggaling goro-goro, bumi gunjang langit gumarang tangisi bumi kulawan langit. Panono bidari tangisi bumi sedina lindu kaping wolu. Jagat pindo denta peningan tiake poro kawulu kang tintring ono ketigo dawa lemah bungkap leduk mangampak panjeling sapi kumarang asu ajak katon bisa nimbulaken gegebluk kake palem tukang mati kapan kang telus najan minupanan tuk warih.
1: Yur sayur
2: was sayur mas.
1: Waduh, alhamdulillah. Dari tadi lewat komplek sepi, ternyata masih ada peradaban manusia. Iya, Bu.
2: Bisa aja sih, Mas. Ada daun kelor enggak, Mas?
1: Ada. Nih, seger. Saya baru petik di kebun belakang rumah. Ngomong-ngomong, baru ada loh ini yang minta daun kelor.
2: Iya nih, Mas. Saya lagi butuh banget buat suami saya. Tekanan darahnya tinggi. Saya dengar-dengar dan baca-baca artikel sih, daun kelor ini bisa buat darah tinggi.
1: Betul, Bu. Daun kelor itu memiliki kandungan kalium yang bisa mengontrol tekanan darah, Bu. Oh ya, Ibu kenapa nggak coba habutop aja, Bu?
2: Habutop?
1: Ya, obat herbal ramuan Arab yang berkomposisi habatus soda, daun kelor, jahe, dan lain-lain. Obat herbal yang modern bisa tubuh buat penderita stroke, darah tinggi, kanker, dan lain-lain.
2: Wah, belinya di mana sih, Mas?
1: Tenang, kan saya juga agennya. Kebetulan saya bawa yang kemasan 200 kapsul. Tinggal satu, Bu. Soalnya lagi laris-larisnya.
2: Malah Aci mumpung.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji, alamat di Jatisari. Belum lama ini saya sakit,

obat herbal paling top, Butok produksi dari PT Denatur Indonesia. Langsung saya minum sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah 3 hari saya minum, badan langsung enteng, sakit saya sembuh, dan untuk beraktivitas tidak cepat capek. Selain itu, tidur saya juga lebih nyenyak. Dan sampai saat ini, walau saya sudah sembuh dari sakit, saya tetap mengkonsumsi Butok.

0: daripada segera saja konsumsi Herbutop, obat paling top dari PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Herbutop.
2: Pak, stok vitamin kita tinggal dikit tuh. Paling buat 2 hari lagi.
3: Beli lagi ya tuh, Ma.
2: Gak apa-apa nih, beli vitamin.
3: Ya gak apa-apa kan buat kesehatan kita, Ma. Apalagi soal mata. Organ penting dalam tubuh kita.
2: Betul ya, Pak. Semenjak kita rutin konsumsi vitamin dan tetesin ke mata, Mama gak pernah lagi loh ngeluh iritasi mata. Papa juga tuh. Sekarang baca korannya udah gak pakai kacamata. Hasilnya benar-benar nyata dan terasa loh, Pak.
3: Betul, Ma. Makanya papa gak pernah perhitungan sama hal yang berkaitan dengan kesehatan. Apalagi kesehatan mata. Solusinya ya Pitama dan Pimata.
2: Makasih ya, Pak. Selalu perhatiin kesehatan keluarga kita.
3: Pasti ya, Maya.
1: Pitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Pitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Pitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Pitama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Yati Mulyati dari Ciamis. Saya mempunyai keluhan kalau melihat jauh atau menonton TV atau membaca sesuatu yang hurufnya kecil-kecil, kelihatan ngebayang, nggak jelas titik fokusnya. Kebetulan saya mendengar dari tetangga bahwa katanya ada di suatu radio bahwa ada iklan yang namanya obat Pitama yang berupa kapsul sama tetes mata. Terus saya mencoba untuk membelinya. Terus saya minum yang kapsul malam hari 2, terus yang tetesnya pagi-pagi sama malam dipakainya. Setelah memakai obat itu, alhamdulillah dapat dirasakan manfaatnya, hasilnya. Kepada seluruh pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, insya Allah boleh dicoba kegunaannya dan manfaatnya. Pitama, solusi kesehatan mata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama.
6: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Pitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
1: Dapatkan Herbutop, minyak herbal sultana, Pitama, madu Vitapedia, teh moro, dan otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

0: Aduh. Aduh,
1: kenapa Teteh?
0: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
1: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
0: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
1: Ya, biar nggak kesemutan.
0: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Buat?
0: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001.

0: 2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habutop, obat herbal paling top. Saya Ibu Umi dari Bayan, Kutoarjo. Keluhan saya, kepala sering pusing, pandangan suka kabur. Buat aktivitas cepat lelah. Setelah saya dengar dari radio Kebumen FM tentang khasiat herbal Habutop, saya langsung beli sampai sekarang. Alhamdulillah, badan saya sekarang makin bertambah sehat setelah mengkonsumsi Habutop. Monggo yang punya keluhan seperti saya, cepat beralih ke Habutop, obat herbal paling top. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Lagi nyari apa kamu, Dre? Malam-malam.
3: Kamu, Ron. Aku lagi nyari uangku.

0: ginjal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glukoma, katarak, mata silinder, alergi debu, rabun senja, pandangan kabur, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015, 100% herbal alami, terbuat dari bahan-bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Vitama diproduksi oleh PT Denatur Indonesia Group.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arni.

0: wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984, 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

Keren kan muratalnya? Insya Allah akan kita selesaikan 30 juz Al-Quran dari para kori-kori kita. Agar bisa sering kamu dengerin dan akan membantu kamu dalam menghafal Al-Quran. Yuk beramal dan bantu jalan dakwah Amar TV dengan mendonasikan sedikit harta kamu dengan transfer di rekening BCA 4040344808 atas nama Muh Nur Rohmat. Informasi lebih lanjut silahkan telepon di 081 2960.

0: Amar TV.
1: Mbak, Mbak, mau ke pasar ya? Iya, kenapa emang Mbak Ki? Mau nitip beli obat herbal Habutop ke apotik dong.
2: Herbal Habutop? Buat siapa? Siapa yang sakit Mbak Ki?
1: Buat saya Mbak. Gini, kan kolesterol saya lagi tinggi nih. Udah seminggu gak turun-turun. Saya dengar di radio, herbal Habutop bisa juga untuk yang punya kolesterol tinggi. Bentar lagi kan saya mau akikah anak saya yang barep. Saya pengen bisa ikut makan gulai kambingnya, Mbak. Saya mau konsumsi Habutop supaya kolesterol saya normal lagi.
2: Lah, emang aman, Mbak Ki? Gak takut ada efek sampingnya?
1: Aman kok. Katanya Habutop itu ramuan Arab yang paling ngetop. Udah BPOM, bersertifikat halal MUI, dan internasional, serta tanpa efek samping.
2: Oh, oke deh. Nanti saya mampir ke apotek. Saya juga pengen beli buat ibu saya.
1: Nah, bisa juga tuh. Makasih ya, Mbak. Nih uangnya, saya lebihin buat ganti uang bensinnya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Waduh, Pak Haji, udah mulai buka lagi nih bengkelasnya.
7: Mas Pi, iya nih Mas. Alhamdulillah, kelihatan saya udah mulai membaik. Dari mana Mas Pi?
6: Ini saya habis belanja kain buat pesanan baju. Ada baju seragam, ada baju apa ini? Ngomong-ngomong, sebelumnya kenapa sih matanya Pak Haji?
7: Ya, resiko tukang las lah Mas. Sering lihat kilatan-kilatan dari las-lasan. Dan saya ceroboh, sering gak pakai kacamata pelindung. Jadi makin lama makin rabun, penglihatan samar-samar. Kayak berkabut gitu.
6: Wah, alhamdulillah kalau sekarang udah membaik mah. Emang berobat kemana Pak Haji?
7: Gak kemana-mana kok. Cukup ke radio beli Vitama dan Vimata, kapsul herbal dan tetes mata yang baik buat menjaga kesehatan mata. Alhamdulillah nih, setelah saya konsumsi rutin dan mulai membaik akhirnya seiring berjalanan waktu. Dan sekarang bisa aktivitas lagi.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sangat tidak nyaman lah. Kalau pergi kemana-mana itu sampai nggak bisa.
1: Begitu.
0: Ya.
1: Jadi kalau terkena angin, perih juga gitu ya, Bu?
0: Bukan hanya perih, perih sekali.
1: Oh, baik. Ibu tahu Vitama itu dari siapa, Bu?
0: Ya, kebetulan saya suka mendengarkan radio. Dan di situ mendengar iklan obat Vitama. Lalu saya suruh anak saya untuk membelinya.

0: pendengar yang lain, Bu, biar pakai Vitama.
1: Iya, untuk pendengar yang lain yang mempunyai keluhan mata seperti saya atau keluhan mata yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
0: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya, Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.

0: Ammar TV.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Kamu udah dateng, John? Sini masuk.
1: Iya, Andre.
2: Mau minum apa, John? Teh, kopi, apa susu?
1: Aku mau kopi aja deh.
2: Oh, ini yang manis apa enggak, John?
1: Jangan, Andre. Aku lagi ngurangin gula ini. Kemarin aku cek gula, ternyata gula darahku tinggi.
2: Waduh, hati-hati, John. Takut diabetes, loh.
1: Nah, iya, Andre. Selain ngurangin gula, aku juga sekarang lagi rajin olahraga nih. Dan juga jaga pola makan.
2: Nah, dan satu lagi nih, John. Kamu harus konsumsi rutin Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang berkhasiat untuk memelihara daya tahan tubuh dan juga baik tuh buat penderita diabetes, jantung, stroke, liver, dan lain-lain.
1: Wah, mantep tuh Habutop.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hayu, alamat Cukupatan RT 3 RW 2. Saya punya keluhan kaki saya bengkak. Setelah saya mendengar radio dan iklan Habutop, saya langsung mencoba. Alhamdulillah sekarang sembuh. Saran saya buat pendengar yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
3: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
6: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
7: 98.4 Radio Star.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Karim Al-Wahhab wassalatullahi wassalamu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi al-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya Rabbana a'inna a'inna ala husnil mu'amalati bika wa a'inna ala husnil mu'amalati bihabibika Sayyidina Muhammad wa a'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati fima baynana wa a'inna ya Rabbana ala husnil mu'amalati bi amwalina wa inna ya rabbana ala husnil muamalati bihadid dunya. Allahumma ya rabbana rizukna taubata qabla al-maut wa shahadata inda al-maut al-jannata ba'da al-maut amma ba'du. Kami cintai, kami lebih muliakan para orang tua kami, saudara-saudari. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan upaya usaha kita untuk menghidupkan 10 akhir bulan Ramadan dengan iktikaf, dengan berzikir, dengan sholat, dan juga dengan renungan, dan nanti akan dilanjutkan dengan panjatan doa. Dan kita bisa seperti ini karena Allah telah memilih kita untuk bisa berkumpul di sini. Allah memilih kita untuk kita bisa bergabung di acara mulia ini. Maka jangan henti dan jangan henti untuk senantiasa mensyukuri nikmat ini dan untuk bisa syukur yang sesungguhnya kita harus renungi agar kita sadar kalau itu nikmat. Yang dikhawatirkan adalah kalau kita tidak menyadari kalau itu nikmat. Yang tidak menyadari sebuah nikmat, maka dia susah untuk mensyukuri. Alangkah mahalnya kehadiran kita di tempat ini, mahal sekali. Sangat mahal. Tidak mudah untuk bisa datang ke tempat seperti semacam ini. Berat kecuali orang yang dipilih oleh Allah. Saat ini adalah bukan saat kita untuk bangun. Saat ini bukan saat kita untuk duduk seperti ini. Saat ini adalah saat kita lelap di dalam tidur. Saat ini kita saatnya menikmati selimut dan bantal. Agar tetapi kita tinggalkan itu semuanya demi mengharapkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah memudahkan itu semuanya. Sebab ada 3 model manusia. Yang pertama adalah sama sekali tidak punya keinginan untuk hadir ke tempat yang semacam ini. Itu hamba yang dijauhkan oleh Allah dari kemuliaan. Yang kedua adalah punya keinginan, akan tapi tidak mampu. Kadang masih kalah dengan rasa malasnya. Hamba yang diberi petunjuk, akan tapi belum diberi jalan untuk sampai kepada kemuliaan tersebut. Yang ketiga adalah hamba yang diberi oleh Allah keinginan dan dipermudah oleh Allah. Dan ini tanda yang benar-benar tanda hamba yang benar-benar dipilih oleh Allah, yang dimudahkan oleh Allah untuk menuju surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga ini adalah golongan kita. Maka niat yang benar karena Allah. Kita kumpul di sini karena Allah, bukan karena ikut-ikutan lihat ramainya keadaan lalu kita datang, bukan. Benar-benar karena Allah kita rindu kemuliaan dari Allah, ridho Allah. Kita ingin mendapatkan keberuntungan di malam-malam yang semacam ini. Dan malam ini adalah malam mulia di atas kemuliaan, di atas kemuliaan. Malam mulia karena ini malam Ramadan. Malam mulia di atas kemuliaan lagi karena malam ini adalah malam 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian malam ini adalah malam sepertiga akhir, menjelang sepertiga akhir malam. Kemuliaan di atas kemuliaan, dan kita berada di sebuah masjid beriktikaf. Dan sungguh ini adalah nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan jangan lupa juga untuk melintaskan niat di dalam hati iktikaf di masjid ini. Renungan kita pada pertemuan yang lalu, tobat dengan sesama manusia. Dan hendaknya tobat itu terus diperbaharui dan terus dijaga, sehingga seperti yang difirmankan oleh Allah, innallaha yuhibbut tawwabin. Tobat itu bukan sekali tobat selesai, akan ditobat itu adalah tawwab, itu selalu meningkatkan pertobatan. Kesalahan kepada Allah dan juga kesalahan kepada manusia, bukan kita tobat sekali lalu selesai, tidak. Tapi innallaha yuhibbut tawwabin, meningkatkan pertobatan terus dan tidak ada hentinya. Meningkatkan sehingga pertama kali orang tobat, tingkat pertama, tingkat dasar adalah tobat dari dosa besar. Setelah orang bisa bertobat dari dosa besar, meningkatkan tobatnya. Tawwabin, tobat. Tobat dari dosa-dosa kecil. Hingga berikutnya

Tuhan hanya gara-gara dia tidak bisa melakukan kebaikan saja, dia bisa menangis. Dan ada orang yang semacam ini, seorang hamba yang biasa bangun malam atau bisa menghadiri tempat yang semacam ini, dan mereka menikmati. Suatu ketika dia tertidur, tiba-tiba di saat terbangun sudah menjelang pagi atau sudah azan subuh, dia terbangun, dia teringat kalau dia tidak bisa bangun malam dan dia menangis. Ada orang yang semacam itu. Ada lagi orang yang bertobatnya adalah bukan dari kekaraman, tapi karena dia tidak bisa berbuat baik. Contoh, mendengar orang sakit atau orang fakir, atau mendengar program pembangunan masjid, atau mendengar program pembangunan pondok pesantren, dia rindu untuk berbuat baik. Akan tapi ternyata dia tidak bisa karena dia fakir. Dia menitikin air mata, mengadu kepada Allah, ya Allah, aku ingin berbuat baik, tapi aku tidak bisa. Padahal tidak dosa karena dia fakir. Tingkat ini loh, tingkat tinggi. Tapi na'udzubillah, manusia busuk, macam-macam tingkatannya. Dosa gede, seolah-olah tidak pernah punya dosa, seolah-olah tidak punya kesalahan. Nah, jadi karena tingkat tobat tadi tobat itu bermacam-macam tingkatannya, maka kita terus perlu meningkatkan. Tidak cukup kita menyesali kesalahan kita dengan saudara kita hanya tadi malam saja. Tidak, hari ini, esok hari terus kita pikirkan. Setelah kita minta maaf kepada saudara kita, tidak cukup minta maaf, kita akan mulai menjalin hubungan baik dengan sering bersilaturahmi atau mengirimkan hadiah, memperhatikan, mendoakan, dan seterusnya. Dengan siapapun yang bermasalah dengan kita, tidak cukup kita memaafkan saja. Bukan sekedar kita mukadzimina ghaidha, menahan amarah, kemudian afina aninas, memaafkan. Tidak sampai tingkatkan lagi, memaafkan, berbuat baik kepada orang yang berbuat salah kepada kita sekalipun. Ini ada tingkatan-tingkatan tobat. Kita melakukan kesalahan kepada seseorang, kita minta maaf, tidak cukup minta maaf, besok aku harus berbuat baik kepadanya, terus. Sehingga apa? Benar-benar kita menjadi orang yang dicintai Allah, at-tawwabin. Ini adalah renungan kita pada pertemuan yang lalu, dan apakah sudah kita coba untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat atau belum? Jika belum, istighfarlah yang kepada Allah semakin banyak, karena hati kita mungkin terlalu keras, teramat besar dosa itu sehingga menjadikan hati kita buta, gelap hati kita, sehingga susah untuk bisa menyesal, susah untuk memohon ampun kepada Allah, susah meminta maaf kepada manusia, dikuasai oleh kesombongan dalam dirinya, ada gengsi, sombong, dan na'udzubillah, itulah manusia-manusia yang jauh dari rahmat Allah. Kalau kita termasuk golongan orang ini, malam ini adalah saat kita mengadu kepada Allah. Adukan, ya Allah, hatiku keras, ya Allah, aku susah meminta maaf, ya Allah, aku suka lupa dengan dosaku, minta kepada Allah. Allah yang maha tahu tentang kita, Allah yang melihat hati kita, Allah yang mengetahui kekerasan hati kita, Allah yang mengetahui kejelekan kita semuanya. Adukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan ditutupi. Siapapun yang berada di dalam kubang kehinaan, jangan putus asa, jangan pasrah dengan kehinaan tersebut. Adukan kepada Allah. Siapapun yang di malam ini dia adalah masih urusan dengan rizki yang haram, masih urusan dengan riba, masih urusan dengan banyak dosa, adukan kepada Allah. Biarpun kita masih berada di kubang kehinaan, menengadahkan tangan, mohon ampun kepada Allah, ya Allah, entaskan kami dari tempat hina ini, ya Allah, entaskan kami dari tempat hina ini, ya Allah, entaskan kami dari kekotoran. Allah maha mendengar. Yang penting jangan berhujjah. Ada manusia sudah salah berhujjah, gak akan ditolong oleh Allah. Adukan kepada Allah. Kalau memang kita sudah bersalah, ngadu, ya Allah, aku salah, ya Allah, aku salah, aku melakukan kekurangan ini, ya Allah, kenapa kok hatiku susah untuk tobat, aku minta ampun kepada saudara saya aja susah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allah maha tahu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh mencariku, jalanku akan aku beri petunjuk. Ini firman Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan beri petunjuk. Bahkan ada seorang bertobat dari dosanya, dia adalah seorang yang tidak anggap saja dia preman, tidak sholat, mabuk, dan sebagainya. Suatu ketika dengar petuah dari seorang ulama, ya, biarpun dalam keadaan apapun, dosamu sebesar apapun, dan mungkin kau berada dalam kubang kehinaan, jangan lupa mengadukan kepada Allah agar dientaskan dari kubang kehinaan itu. Tiba-tiba seorang anak muda yang kerjaannya melakukan keonaran, kemungkaran itu, tiba-tiba sudah ditemukan 2 tahun berikutnya di mihrab masjid, menangis dia, dan ternyata menjadi seorang ahli istiqomah di masjid. Setelah ditanya, bagaimana sejarahmu? Sejarahku adalah, aku adalah anak yang tidak karu-karuan, kerjaanku dosa, dosa, dosa. Cuman aku suatu ketika pernah mendengar, sebesar apapun dosamu, adukan kepada Allah, tidak cukup minta ampun, akan minta kepada Allah agar diberi kesadaran, agar dientaskan dalam kehinaan. Sementara dia masih dalam kehinaan, Allah menjawab setelah 2 tahun.
tiba-tiba aku menjadi

0: benci dengan minuman keras. Tiba-tiba aku menjadi benci dengan pergaulan yang salah. Aku lalu pergi ke masjid. Karena apa? Itulah insyaf. Salah? Iya. Akan tetapi ketahuilah, insyaf itu menghantarkan orang untuk menuju kemuliaan di hadapan Allah. Yang menjadi masalah dan problem besar adalah jika orang melakukan dosa tidak pernah merasakan dirinya berdosa. Makan haram tidak sadar kalau itu haram. Lalu kapan dia bisa tobat? Kapan dia bisa sadar? Kapan bisa benar dia? Dan kalau dia tidak sadar akan dosa, tidak diampuni dong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka renungilah kesalahanmu kepada Allah. Renungi kesalahanmu dengan sesama manusia, kemudian bergegaslah untuk menuju kepada Allah. Tobat dan meminta maaf kepada saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, meminta maaf kepada sahabat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Renungan kita malam ini adalah urusan kita dengan apa yang ada di kiri kanan kita, dunia. Urusan kita dengan dunia, harta kita, milik kita, semuanya sadar dan tahu kalau dia itu bakal meninggalkan dunia ini. Kita bakal mati, yang berbicara bakal mati. Kapan harus mati? Tidak tahu kita, yang jelas kita pasti mati. Dan kita orang yang beriman akan adanya alam barzah. Kita beriman akan adanya padang mahsyar. Kita beriman adanya siratal mustaqim. Kita beriman akan adanya timbangan amal. Kita beriman ada neraka di sana dan kita beriman ada surga di sana. Dan kita sekarang berada di dunia. Dunia ini. Dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Kalau tidak kita meninggalkan dunia, dunia yang kita backup pun ada yang meninggalkan kita. Hari ini ada orang kaya, esok hari menjadi fakir. Hari ini ada orang kaya, esok hari menjadi fakir. Artinya apa? Dia ditinggalkan oleh dunia. Ada lagi orang kaya raya, membangun rumah megah, punya mobil mewah, kekayaannya melimpah ruah. Mungkin rumah baru diresmikan, ternyata esok hari dia harus masuk rumah sakit dan kemudian meninggal dunia. Dan alangkah banyaknya manusia semacam itu. Ingat, Islam bukan melarang orang mempunyai rumah yang bagus. Islam bukan melarang seseorang punya mobil yang bagus, yang melimpah mewah. Akan tetapi Islam melarang kita sombong dengan dunia. Islam melarang kita membanggakan dunia lalu lupa akhirat. Akan tetapi pendidikan dalam Islam adalah pendidikan dari Nabi Muhammad SAW. Menjadilah orang cerdas, menjadikan dunia yang Allah berikan kepada kita kendaraan menuju akhirat. Kendaraan menuju akhirat. Dan siapapun yang diberi oleh Allah dunia, kalau dia faham, kalau ada orang kekayaan, kalau dia faham sebetulnya Allah telah menjadikan dia, Allah orang kaya tersebut, Allah memberikan kepada orang kaya tersebut sarana, Allah memberikan kepada orang kaya tersebut sarana dan kendaraan menuju surga. Jadi kalau ada yang diberi oleh Allah kemudahan di dunia, dalam urusan dunianya, sebetulnya Allah itu mempersiapkan orang itu untuk meluncur ke surga dengan dunianya tersebut. Cuman tidak semua orang paham makna ini. Lalu bagaimana kisah si fakir? Si fakir juga dipersiapkan oleh Allah dengan kemampuannya, sehingga bisa saja satu tamr, satu korma yang disedekahkan seorang fakir bisa menyamai apa yang diberikan oleh orang kaya karena punyanya satu kurma. Si A mempunyai duit 1 miliar. Si fakir hanya mempunyai duit 1.000 rupiah. Si fakir memberikan semua uangnya 1.000 rupiah dan tidak punya yang lain kecuali 1.000 rupiah. Dan itu pun dari jerih payah yang dikumpulkan. Pahalanya adalah puncak. Karena apa? Dia memberikan semuanya. Tapi kalau si fakir memberikan 500 rupiah, dia mendapatkan separuh kemuliaan, yang separuh kebaikan yang tadi. Sama yang memberikan 1 miliar akan mendapatkan, kan semua diberikan kepada agama Allah, jalan Allah, dia mendapatkan pahala sebesar itu. Dan tidak beda nanti si fakir, sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak boleh ada yang menyesal setelah itu, saya fakir, saya tidak punya. Disebutkan dalam hadis Nabi, seorang fakir tidak boleh orang ngiri kecuali dua hal. Tidak boleh orang ngiri kecuali dua hal. Yang pertama adalah orang melihat orang alim, lalu orang alim itu mengamalkan ilmunya, mendaki menjadi seorang yang soleh, berilmu, baik. Lalu ada orang berangan-angan, oh Seandainya aku jadi seperti dia, alangkah enaknya aku. Punya ilmu, bisa beramal banyak, ngerti halal haram. Dia berkeinginan seperti itu, mendapatkan pahala sama dengan dia. Maka beringin, berangan-anganlah kita. Semuanya dari kita berangan-anganlah kita untuk menjadi seperti, anggap saja Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dengan ilmunya, kekhusyukannya, berangan-angan agar kita punya pangkat seperti beliau. Orang-orang mulia yang lainnya. Yang kedua, ngiri yang boleh adalah melihat orang kaya yang diberi oleh Allah kemudahan untuk mendermakan hartanya. Dia hartanya diambil dengan cara yang baik, halal. Ternyata dia mudah menderma, berbuat baik. Lalu kita menjadi ada orang fakir. Setiap melihat orang itu menderma, bukan ngiri, akan tapi ya Allah, alangkah indahnya, alangkah enaknya orang itu. Di dunia diberi oleh Allah kekayaan, akan tapi ternyata dia menjadi orang yang sangat dermawan. Ya Allah, aku ingin jadi seperti dia. Ya Allah, bisa membantu orang fakir yang banyak, bisa bangun pondok pesantren, bisa bangun masjid. Ya Allah, dalam panjatan doanya, keinginannya, kerinduannya, cita-citanya, dengan begitu dia mendapatkan pahala yang sama. Makanya berangan-anganlah yang baik, berangan-anganlah yang mulia. Kalau kita termasuk golongan orang lemah, bagi yang punya, lakukan kebaikan. Orang fakir dengan berangan-angan seperti itu mendapatkan kemuliaan yang sama seperti orang kaya. Dan orang kaya tidak akan mendapatkan kecuali dia harus memberikan hartanya. Dan ketahuilah, man, apa yang kita berikan untuk kemuliaan, harta itu yang akan kita lihat nanti di akhirat. Ketahuilah bahwasanya orang cerdas, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Dalam riwayat ayun nasi aqyas, siapakah orang yang paling cerdas? Orang paling cerdas adalah orang aktaruhum lil mauti dhikra, yang sering mengingat kematian setelah kematian. Artinya apa? Dia di dunia selalu berpikir bagaimana nanti setelah mati, apa bekalku setelah mati nanti. Dan mari kita malam ini berpikir tentang bekal kita di akhirat. Dunia yang kita kumpulkan bukan dilarang kalau memang itu dengan cara yang halal, dengan cara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi itu kan urusan dunia kita. Bagaimana urusan akhirat kita? Ayo kita semuanya sadar bahwasanya dunia ini jika kita tidak gunakan untuk kebaikan, maka ketahuilah dunia itu akan membebani langkah kita di saat kita berada di padang mahsyar. Di saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala membebani, di alam barzah akan tampak apakah kikiran kita, kedzaliman kita, harta yang kita tumpuk, yang tidak kita bayar zakat, ya semuanya akan tampak mengerikan di alam barzah, membahayakan kita di saat nanti di akhirat. Maka sekarang ayo kita berpikir tentang harta kita, kekayaan kita semuanya. Kepada Allah sudah kita pikirkan urusannya, kita sudah memohon ampun. Kepada manusia kita mohon ampun. Kadang setelah itu apa? Kita lupa bahwasanya karunia Allah yang besar yang namanya kekayaan ini, kita tidak pernah berpikir untuk akhirat kita. Ayo sekarang kita menjadi orang cerdas. Apa yang kita titipkan kepada Allah saat ini? Semua dunia ini akan kita tinggal, dan yang kita bawa adalah yang kita berikan kepada kebaikan. Maka dari itu, bawa duniamu ke surga, bawa duniamu ke akhirat, bawa hartamu ke dunia, ke akhirat. Bawalah semuanya itu. Caranya bagaimana? Menggunakan semuanya itu untuk kebaikan, untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah Allah berjanji, yang memberikan kebaikan dengan hartanya Allah akan ganti. Bahkan didoakan oleh malaikat, Allah ma'ati mungfikan khalafa. Ya Allah, yang memberikan, mendermakan hartanya dalam jalan kebaikan, ya Allah ganti. Malaikat ganti dan ganti, malaikat mendoakan. Dalam riwayat berulang-ulang doanya malaikat, terus seperti itu. Maka dari itu, ya malam ini kita merenungi harta kita. Sebisa mungkin ayo kita berbuat baik dengan harta kita. Itulah tabungan kita yang sesungguhnya. Sehingga sering kita mendengar istilah amal jariah. Coba, yang membangun masjid ini, mungkin orang yang sudah berada di kubur sana. Yang membangun masjid ini, setiap satu rakaat yang kita lakukan nyampe pahalanya kepada dia. Allah, beruntung mereka. Yang menitipkan uang di masjid ini, yang menitipkan uang di pondok pesantren itu, setiap saat ada anak menghafal Al-Quran misalnya, belajar ilmu fikih, tahajudan setiap malam, bukan setiap Ramadan saja, itu pahalanya akan mengalir. Itulah orang cerdas. Kalau kita mikir umur kita terbatas 63, 70, 80, tapi apa yang kita berikan di jalan Allah akan terus mengalir itu. Pahalanya mengalir dan mengalir dan mengalir, tiada hentinya sampai hari kiamat. Bahkan kalau seandainya masjid ini dihancurkan, na'udzubillah, la qadarullah, seandainya masjid ini tiba-tiba dihancurkan karena sebuah perubahan, pahalanya tetap mengalir karena niat kita. Pondok pesantren, bangun madrasah-madrasah, Itu orang cerdas kalau ingin membantu di tempat yang jelas. Tempat yang bakal berkembang itu nanti nilai pahalanya. Terus berkembang dan berkembang, tidak ada akhirnya. Untuk 10 orang yang belajar di dalamnya, 100 orang belajar di dalamnya, menjadi ulama. Allah. Kitanya bukan ulama. Kitanya orang awam, awam-awam kerjaannya hanya di pasar, ngumpulin duit, sholat 5 waktu pas-pasan. Kemudian ya alhamdulillah baik sama tetangga, baik sama saudara. Ditanya berapa ribu rokaat, sholatmu gak punya. Akan tapi ternyata pahalanya ribuan rokaat dilakukan. Karena apa? Karena kebaikan yang pernah ditanamkan. Dengan bersedekah tersebut. Inilah orang cerdas. Dan kita harus yakini itu semuanya. Karena kita semua bakal mati. Kalau kita mati tidak kita bawa. Dan kita tahu cuma itu kalimat yang sering diucapkan oleh lidah kita. Tapi tidak disadari oleh hati kita. Kita sering ngomong dunia tidak dibawa. Dunia tidak dibawa. Ngomong begitu gampangnya. Tapi kita sadari bahwa memang betul dunia tidak kita bawa. Lalu membawa apa kita? Membawa amal kebaikan. Lalu kita jadikan dunia ini kita bawa bagaimana? Yuk kita gunakan untuk kebaikan. Mobilmu itu lo dipakai ke surga itu. Pakai mobilmu ke surga. Bagaimana caranya? Gunakan untuk menghadiri tempat kayak semacam ini. Dan mobilmu jadi saksi. Sepanjang perjalananmu dari rumah ke sini. Dengan tasbih yang kau baca di dalam mobil. Dengan zikir yang kau baca dalam mobil. Itu akan menjadi saksi. Mobil akan berkata nanti. Aku pernah dikendarai si fulan menuju masjid ya Allah. Tapi sebaliknya jika kendaraan itu kau gunakan untuk kemaksiatan. Dia pun akan berkata. Dia telah zalim kepadaku. Telah zalim kepadaku ya Allah. Aku digunakan untuk maksiat di mobil ini. Rumah itu, rumah yang kita bangun itu, jadikan rumah itu yang kita bawa ke surga. Gunakan rumah itu untuk ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang kita tonton di rumah kita, jadikan rumah itu menjadi saksi kemuliaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu harta yang kita simpan itu untuk apa? Simpanlah di tempat yang abadi dan tidak bakal hilang. Simpanlah di tempat yang bakal aman, seaman-amannya, dan tidak akan hilang. Simpanlah. Simpanlah dengan simpanan yang dijaga selama-lamanya, yaitu simpanan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus cerdas dalam hal ini. Bahkan bagi yang tidak mampu, Nabi pernah mengingatkan, takutlah kepada api neraka. Api neraka mengerikan. Api neraka bagaimana membakar jasad, membakar tulang, membakar hati, kemudian hancur dan tumbuh lagi, hancur dan kembali lagi, hancur dan kembali lagi. Dan begitulah keadaan di dalam neraka jahannam. Orang tidak bisa mati, setengah mati, setengah hidup. Kalau mati selesai gak ada rasa, tapi setengah mati, setengah hidup, tidak mati, tidak hidup, tersiksa di neraka. Nabi mengingatkan, ittaqun nar walau bisyiqqi tamratin. Takutlah kepada api neraka biarpun hanya dengan separuh kurma. Kenapa separuh kurma? Kalaupun kamu tidak punya duit, hendaknya kamu tetap berusaha untuk menjauhkan api neraka dengan sedekah. Caranya bagaimana? Semampumu, walau bisyiqqi tamratin, biarpun harus bersedekah dengan separuh kurma. Maksudnya orang yang sangat fakir, hanya perlu gak punya kurma satu, separuh dimakan untuk bertahan hidup, separuh disedekahkan. Yang kita miliki bukan separuh kurma, sekarung beras, puluhan juta uang, ratusan juta, mungkin miliaran. Akankah itu semua kita tinggal di dunia lalu tidak bisa kita bawa di akhirat? Maka hari ini ayo kita sadar dengan harta kita. Harus kita bawa ke akhirat nanti. Belum lagi nanti urusan zakat. Maka pertama kali harus kita beresi urusan zakat harta kita. Berpikirlah untuk segera membenahi harta kita, zakatnya. Sebelumnya ada lagi, carilah rizki dengan cara yang halal, yang bersih. Cara yang halal, yang bersih. Takutlah kepada Allah. Jangan buta mata dan buta hati dalam mencari rizki. Rizki yang kau ambil dengan cara yang haram tidak akan menghantarkan kepada kemuliaan. Biarpun kelihatannya di dunia menjadi orang kaya, sesungguhnya dia hina di hadapan Allah. Baju yang kita pakai dari baju yang haram menjadikan sholat tidak diterima oleh Allah. Makanan yang kita makan dari yang haram menjadikan panjatan doa kita tidak diterima oleh Allah. Minuman yang kita minum dari yang haram menjadikan kita jauh dari Allah, menjadikan hati keras. Semua makanan dan minuman yang haram itu menjadikan asad jarawe jawarihu sya'a amaba. Orang makanannya haram, minumannya haram akan menjadikan atau anggota tubuhnya bermaksiat, susah melakukan kebaikan. Susah melakukan kebaikan. Bahkan suatu ketika ada seorang soleh, tiba-tiba suatu malam dia tidak bangun malam. Dia tidak bangun malam. Dia menangis lalu koreksi. Apa yang menjadikan aku tidak bangun malam? Rupanya apa? Dia suatu ketika kelaparan, menemukan sayur, sayur, dan sayur itu adalah sayur di, sayur jatuh di pasar begitu, ada sayur jatuh, dia lapar dan dimakan sayur itu. Gara-gara makan sepotong sayur, saya tidak bangun malam. Padahal sayur itu mungkin saja, itu subhat, bukan haram. Sayur di jalan, jatuh, lalu diambil, dia kelaparan. Anggap saja cesin atau apa begitu. Dia tidak ada yang punya, dan bukan haramnya. Tapi tidak jelas milik siapa. Mungkin dicari sama orangnya, mungkin juga tidak. Hanya dia tidak peduli ini halal atau haram. Padahal bukan haram, karena barang jatuh. Dan barang mungkin sudah dibuang. Gara-gara itu, aku bisa tidak bangun malam. Ini hanya urusan selembar sayur, satu potong, satu kecil sayur menjadikan orang yang tidak bangun malam. Bagaimana jika kita makanan kita dari makanan yang haram? Susah melakukan ibadah. Jadi yang pertama, ayo kita bersihkan harta kita dengan cara, carilah rezeki dengan cara yang halal, cara yang diridhai oleh Allah. Ini harus kita pikirkan harta kita. Yang maka siapapun yang saat ini masih berada dalam usaha yang haram, urusanmu dengan Allah yang maha kuasa, yang maha mampu memindahkanmu dari tempat yang haram itu. Asalkan kau insyaf dan memohon kepada Allah, ya Allah jauhkan kami dari rizki yang haram itu, ya Allah adukan kepada Allah. Setelah anda memohon kepada Allah, lalu berusaha lo untuk hijrah. Tidak cukup memohon-memohon, tapi tetap dalam kubang itu berhijrah. Mungkin sudah mulai melirik melamar pekerjaan yang halal. Kalau memang urusannya dengan dana yang haram riba, sudah mulai berpikir dengan dana yang halal terus. Sambil memohon kepada Allah, sambil usaha, nanti ketahuilah Allah akan mengentaskan kita dari kehinaan keharaman itu. Rizki yang halal dulu. Setelah rizki tercumpuk, terkumpul rizki yang halal, ketahuilah halal tidak cukup. Akan tapi kau gunakan untuk apa? Sebab yang namanya dunia ini taknya dua kali, dari mana kau dapat dan akan kau gunakan untuk apa? Orang mencarinya dana dengan halal, halal, halal, tapi menggunakan untuk yang haram pun jadi neraka. Jadi dunia seperti itu, dunia membebani. Kalau ada orang mendapatkan rezeki yang halal, kemudian digunakan untuk yang Allah tidak ridho pun akan menjadi Allah tidak ridho. Maka sekarang tanyakan setelah kita kumpulkan harta yang halal. Anggap saja yang kita kumpulkan dari harta halal. Allah, halal, halal, bersih. Sesuai dengan petunjuk ulama, halal itu. Halal itu bukan menurutmu, bukan. Halal adalah menurut apa, kata ulama. Yang tahu halal haram bukan aku dan bukan dirimu, ulama. Ulama yang tahu halal haram. Kalau sudah dikatakan halal oleh ulama, ikuti itu. Kalau sudah dikatakan haram oleh para ulama, segeralah memohon ampun kepada Allah dan berniat untuk hijrah. Jangan berhujah lagi-lagi kemarin itu. Kalau orang ingin benar, jangan banyak berhujah. Kadang-kadang sudah haram lah, repot gitu aja. Haram, haram, haram, semuanya haram. Mau makan apa nanti? Semuanya haram. Akhirnya merendahkan Allah. Yang hanya haram aja susah, apalagi yang halal. Ini kalimat merendahkan Allah. Allah bisa mengayakan dirimu dengan halal semuanya. Jangan prasangka buruk kepada Allah. Kadang kalimat busuk keluar dari mulut kita. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Na'udzubillah. Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. Dan rizki itu sudah dijatah oleh Allah. Kalau engkau akan menjadi orang kaya yang punya duit 1 miliar, tetap 1 miliar. Cuma cara mengambilmu lewat jalur kanan atau jalur kiri. Sama, sudah dijatah. Tanggal tahun 2017 engkau akan menjadi orang kaya, misalnya. Itu sudah jatah, enggak akan ada yang bisa mengganggu ini semua. Karena sudah ditentukan oleh Allah tahun 2017 engkau akan menjadi orang kaya. Cuma waktu engkau mencapai kekayaan tersebut, apakah jalur kanan halal atau jalur kiri? Yang tidak kenal Allah ngambil jalur kiri, ngambil, merampok, memilik harta saudaranya, rezeki yang masuk, jadi kaya dia 17, kaya dia. Tapi kaya yang haram. Tapi kalau seandainya kita mengambil dengan cara yang kanan, tetap nyampe. Makanya, usaha seperti apapun, itulah jatahmu yang kau ambil. Jika kita mengambil dengan cara yang haram, ya jatah kita dapat, tapi haram. Jatahnya tetap gak akan tambah. Dia akan menjadi tambah kaya tidak. Sama jatahnya seperti itu. Dan seorang hamba tidak akan mati kecuali sudah ngambil jatahnya dari dunia. Baik dengan cara yang haram atau cara yang halal. Makanya istiqomahlah dengan mengambil harta yang halal. Pokoknya usaha yang halal. Halal, halal, halal. Takutlah kepada yang haram. Bertanya kepada ulama. Kalau sudah ulama mengatakan haram, tapi saya masih dikubah keharaman, kiai, ustaz, guru. Baik, Allah kan maha kuasa. Ngadulah kepada Allah. Berpikirlah untuk hijrah secepatnya. Jangan tunda, takut engkau keburu mati. Kalau seandainya ada orang niat berhijrah, ya Allah malam ini aku akan hijrah pokoknya, ya Allah aku nyesal, aku mati di pinggir jalan. Semoga panjang umur semuanya. Sudah niat untuk hijrah, diampuni oleh Allah. Yang jadi masalah adalah itu loh manusia yang sombong. Lalu meremehkan, merendahkan, tidak insyaf. Sudah, haram, haram, haram. Haram, haram, haram. Tak boleh, tak boleh. Gimana bisa berkembang? Umat Islam tertinggal dan sebagainya. Umat Islam tidak akan tertinggal. umat Islam akan berjaya nanti dalam kejayaan yang abadi dan tidak ada batas akhirnya. Itu kejayaan yang sesungguhnya. Di dunia adalah bukan kejayaan yang sesungguhnya. Kejayaan sungguh nanti di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dengan rezeki yang halal, baru kita pikirkan kewajiban-kewajiban. Sebab kami takut menyeru orang untuk bersedekah, akan tapi ternyata sedekah dengan cara yang salah. Dahulukan urusan zakatmu. Sebab membayar zakat itu ternyata lebih berat bagi seorang kaya daripada sedekah. Karena ada setannya di situ. Kalau sudah mendapatkan seruan sedekah, yuk bangun masjid, seruan sedekah, santunan ini, wah bral-bral dia, ngasih duit. Bangun pondok, bral. Tapi di saat diajak ngitung zakat, aduh, nunda-nunda, mundur-mundur, mundur-mundur. Itu namanya orang tertipu. Wajibanmu pertama adalah membayar zakatmu. Dan ingat, zakat itu harus sesuai dengan prosedur. Seperti haram kita mengambil hartanya orang fakir, mengambil hartanya orang kaya pun juga haram. Maka di situ ada ilmu. Maka awas, hati-hati bagi orang yang sering memfatwakan zakat, zakat, zakat. Kalau tidak wajib zakat, haram kita mengatakan wajib zakat. Yang tidak wajib harus kita katakan tidak wajib. Jangan mentang-mentang lihat orang kaya langsung dihantemi dengan zakat, zakat, zakat. Oh tidak, zakat ada aturannya. Tidak semua orang kaya wajib zakat. Tinggal kayanya model apa kayanya. Kaya warisan ya ada wajib zakat. Baru nanti setelah berputar tahun, duit yang mandek. Orang jual aset tidak wajib zakat. Sekarang difatwakan di mana-mana ada wajib zakat. Kenapa kita harus tamak dengan hartanya orang kaya juga? Kalau Anda punya tanah, misalnya Anda jual dengan harga 1 miliar. Anda jual tanah bukan jual beli. Selagi Anda jual tanah, tidak wajib Anda mengeluarkan zakat. Karena Anda jual tanah. Bahkan 1 triliun Anda jual tanah, tidak wajib mengeluarkan zakat karena menjual tanah. Anda bukan jual beli tanah. Kita pun juga tidak boleh zalim kepada orang kaya. Cuma tidak tahu ada fatwa-fatwa yang aneh-aneh. Melihat orang kaya kayaknya enggak kuat nih. Zakat, zakat, zakat. Tidak, mewajibkan zakat yang mewajibkan sesuatu yang tidak wajib hukumnya haram. Begitu juga mengambil hartanya orang fakir juga haram. Kalau ada orang tidak membayar zakat, sebenarnya dia memakan hartanya orang fakir. Hati-hati. Jadi zakat ada aturannya. Tanyalah kepada ulama yang ngerti hukum zakat. Jangan sampai Anda salah. Dan wahai para ustadz, hati-hati dalam memfatwakan kewajiban zakat. Selagi tidak wajib zakat, jangan katakan wajib zakat. Anjurkan untuk sedekah. Kalau memang tidak wajib zakat menurut hukum fikih para ulama, sudahlah. Jangan katakan wajib zakat. Kita sering tamak ini. Dan kita melihat beberapa fatwa yang ngaco. Ini zakat, ini zakat, ini kok ada? Orang jual aset wajib bayar zakat 2,5% dan seterusnya. Nah, orang jual aset tidak wajib zakat. Ya, wajib zakat adalah jual beli atau sebuah perdagangan, sebuah bisnis atau usaha yang menghasilkan itu ada wajib zakatnya. Itu adalah penjelasannya sangat jelas. Baik, urusan zakat harus engkau dahulukan. Kemudian setelah itu, karena kita tidak ingin ada orang berbuat baik tapi dengan cara yang salah, itu setan yang mengajari. Setan tuh ngajari masuk neraka, tidak langsung ke neraka. Ayo masuk neraka, hei orang kaya. Oh, enggak mau. Hei orang kaya, kikirlah kau. Wah, saya dengar saya harus dermawan. Akhirnya kata setan diajak dermawan, tapi dengan cara yang salah. Sedekahnya banyak, zakatnya tidak benar. Sementara pahalanya membayar zakat lebih gede daripada pahala sedekah. Sebab zakat hukumnya wajib. Kemudian setelah itu zakat harus salurkan tempat yang benar. Tolong zakat salurkan tempat yang benar. Berikan zakat kepada yang berhak. Innama shadaqatul fuqara wal masakin. Dahulukan orang fakir yang ada di kiri kananmu. Orang fakir, orang yang terbelit utang dan sebagainya. Dan jangan digunakan, mohon maaf, ini harus kami sampaikan biarpun berat karena banyak fatwa yang tersebar di sana sini. Kenapa kok kita sering ingin berbuat zalim kepada si fakir juga? Kita ingin bersaing berebut dengan orang fakir. Kita tidak pernah mau masuk rumah sakit lihat orang sakit yang tidak bisa keluarkan anaknya dari rumah sakit karena dia tidak punya duit, tidak bisa menebus resep dokternya. Mungkin anaknya mendapatkan jaminan dari negara, tapi dia waktu nunggui anaknya meninggalkan pekerjaan, dia orang fakir. Akankah duitnya kita ambil untuk bangun masjid, bangun pondok? Haram hukumnya. Coba dilihat badan amil zakat yang ternyata menggunakan zakat untuk kepentingan umum, kemaslahah amah. Hati-hati di tempat itu, dia bakal zalim kepada orang fakir. Sudahlah, enggak usah sombong kita dengan kita perlu kita insyaf. Coba Anda setiap ada seruan badan amil zakat, tolong Anda terlihat kiri kanan. Kalau Anda pengen tahu, ayo besok ke rumah sakit umum sana. Hari ini, malam ini kita mampir ke sana. Berapa banyak orang menangis. Ada orang sakit yang nunggu dua orang meninggalkan pekerjaannya. Karena yang sakit adalah ibunya. Kakak adik nunggu dan dia meninggalkan pekerjaannya. Siapa yang ngasih gaji dia? Akankah kita setelah itu rela menggunakan uangnya, zakatnya tadi, kita gunakan untuk bangun masjid, untuk bangun pesantren Al-Bahjah sana? Tidak. Jangan untuk bangun pondok pesantren. Yang bangun pondok pesantren orang kaya. Yang bangun masjid orang kaya. Jangan diambilkan dari duit zakat. Sepahit apapun harus disampaikan. Yang suka-suka. Beberapa tahun yang lalu kami menyampaikan ini. Ada yang bukan tidak suka, hanya pengen tabayun saja untuk menjelaskan. Kami tidak punya pendapat ini, pendapat ulama dari masa ke masa. Punya ada ulama akhir zaman mengatakan, kami hanya berurusan dengan ulama terdahulu yang mereka juga lebih tahu tentang hal ini. Ulama akhir zaman itu urusannya dengan Allah, saya tidak berurusan dengan itu. Coba berpikir sehat sekarang ini, berpikir sehat. Akankah pondok pesantren dibangun dengan itu semuanya? Ada dana yang lain, masjid pun ada dana yang lain kok. Barangkali ada dana dari negara misalnya, Pemda, mis apa yang provinsi, kabupaten atau apa. Ada dana untuk bangunan masjid, tidak usah harus makan hartanya orang fakir. Kenapa kita masih pengen mengambil hartanya orang fakir? Alangkah banyaknya orang fakir yang terberit utang-utang renten itu, lihat. Apakah kita rela dengan itu semuanya? Apakah kita enak-enak bangun masjid, bangun pondok, mau kemana kita? Kita perlu sedikit sadar. Sadar kita dalam hal ini. Maka kami himbau menyalurkan zakat yang benar. Bukan untuk kiai dan ustadz, kecuali kiai dan ustadz yang fakir. Tidak usah pakai gelar fisabilillah. Fisabilillah itu pakai pedang di medan laga ke Israel sana itu. Baru dapat zakat nanti. Tidak, ini harus ya, harus jelas masalah ini. Takutlah kepada Allah, hai hamba Allah. Kenapa kita masih memaksakan dengan fatwa-fatwa semacam itu? Kami tidak punya fatwa. Ini fatwa para ulama. Empat madhab semuanya. Empat madhab semuanya. Kami kumpulkan dalam satu buku Kasyful Ummah. Sempat didiskusikan waktu teribadan ambil zakat. Saya tidak punya pendapat. Silakan Anda punya pendapat siapapun. Anda boleh ngomong pendapat siapapun. Kami hanya pendapat yang empat imam madhab. Ulama-ulama besar. Ahli tafsir dari masa ke masa untuk menafsiri fisabilillah. Tatanya orang senang dengan pendapatnya kofal. Bukan pendapatnya kofal amqa'ba'an ba'dil fuqoha dari sebagian. Itulah pendapat yang tidak dianggapkan apa. Pendapat dari orang yang tidak diketahui, dari orang yang tidak diketahui. Maka pendapat yang bisa dipakai. Ini satu contoh. Harus kami sampaikan. Kenapa? Agar zakat Anda tepat sasaran. Zakat Anda untuk menolong si fakir itu. Menolong orang yang kebelit hutang. Menolong orang yang terputus di tengah jalan, gak punya biaya kalau ada. Orang di perjalanan gak punya duit. Biarpun di sana orang kaya, kita beri uang untuk sampai ke tempat tinggalnya. Mu'alafah kulubuhum. Kalau orang baru masuk Islam, bukan mu'alafah 6 tahun, 10 tahun. Orang baru masuk Islam, dia perlu kekuatan. Karena dimusuhi oleh saudaranya, dimusuhi oleh bapaknya. Dia masuk Islam, kita bantu dia. Kekuatan, boleh. Tapi bukan untuk bangun pondok pesantren. Biarpun akan kami sampaikan pondok pesantren perlu dana besar untuk bangunan pondok pembebasan, pembebasan tanah. Tapi tidak boleh dari duit zakat. Zakat pun salurkan kepada yang benar. Maka anda kalau ingin masuk membayar zakat, Anda lihat brosurnya. Zakat kemana? Kalau sudah pada zakat yang disampaikan kepada maslahah amah, kepentingan umum. Waduh, ini kacau. Kalau sudah kepentingan umum, nanti yang pakai orang kaya juga pakai tempat itu. Hati-hati, ini urusan zakat. Kemudian, di saat Anda ingin bersedekah, melakukan kebaikan sedekah, setelah zakat Anda penuhi, utang-utang yang jatuh tempo. Jangan memaksakan dirimu. Utang yang jatuh tempo. Ini bukan utang bisnis. Kalau bisnis sekarang kan semuanya punya utang. Biarpun orang kaya bisnis yang gede punya utang. Pedagang punya utang. Bukan itu, utang-utang yang jatuh tempo, utang kebutuhan, utang ini. Utang yang jatuh tempo. Bagi siapapun yang punya utang jatuh tempo, hendaknya mikirkan bayar utangnya. Jangan mikir sedekah. Sebab bayar hutang hukumnya wajib dan sedekah hukumnya sunnah. Ini termasuk ini pendidikan yang harus kita pahamkan. Jangan orang salah. Dan jangan mendengar seruan siapapun yang terbelit utang, sedekahlah yang banyak nanti Allah bayar. Ente dosa, maksiat ente. Membayar, kalau mau sedekah, setelah kau beresi kewajiban-kewajiban ini. Semuanya harus ada ilmunya. Bahkan haram kalau kita bersedekah sementara kita punya utang jatuh tempo. Kalau utangnya belum jatuh tempo, mah tidak. Misalnya, saya punya utang 10 juta, harus saya bayar bulan depan, saya boleh sedekah hari ini. Itu pun dengan harapan 10 juta yang bulan depan insya Allah sudah ada cadangan harta dari mana. Tapi kalau 10 juta harus saya bayar malam ini,
1: Saya besar esok hari, saya punya utang 10 juta, jatuh tempo. Anda yang meminjamkan kepada saya, pinjam kepada Anda. Jangan memandang saya sebagai ustaz dulu, temen deh. Kalau ustaz kadang-kadang ada agak enaknya kan? Nah ini bahaya ini. Anggap saja ini kawan. Betul kawan, dan kita mengkawan. Saya pinjam kepada Anda duit 10 juta, harus saya bayar malam ini. Kemudian saya tidak membayar hutang saya. Tatanya saya sedekah. Ini saya sedekah 10 juta ke masjid ya, ke pondok pesantren. Apa rasanya Anda? Ini hutang tidak dibayar sedekah, ya. Dan memang haram hukumnya. Jangan mendengar siapapun yang ngomong, sedekahlah, sedekahlah. Kalaupun kamu kebelit utang, sedekahlah. Setelah sedekah nanti akan dimudahkan oleh Allah. Itu yang nyuruh adalah bisikan syaitan. Beresi dulu utangmu, karena utang urusan dengan manusia. Nabi pernah tidak mau menyolati orang yang punya utang aja, dan dia teledor urusan utangnya. Dan itu dosa besar. Kecuali orang yang tidak mampu membayar utang, lain cerita, tidak dosa. Tinggal dugu fanadiratun lemaisaroh, yang meminjamkan duit harus memberikan tempo, tidak boleh menambah. Sehingga masalah utang piutang ini betul-betul dijaga, sehingga utang piutang ini biasa dilakukan oleh orang yang butuh. Dan kalau butuh nanti setelah punya hendaknya membayar tepat waktu. Sehingga dilarang bagi siapapun yang meminjamkan uang kepada seseorang mengambil dengan lebih, hukumnya riba, haram. Karena apa? Utang piutang itu karena orang tolong menolong. Jangan sampai orang sudah menolongmu, tak tahunya apa, sudah jatuh tempo, kamu punya duit, kamu menunda. Ini kan zalim. Sangat zalim. Makanya tolong, setelah zakat, utang yang sudah jatuh tempo Anda beresin. Gak usah bantu, biarpun kami nanti akan menyuarakan bangunan Al-Bahjah, terbebas dari utang, bukan duit zakat. Pondok kita tidak dibangun dengan duit zakat. Anak-anak santri tidak makan dari duit zakat. InsyaAllah akan kami sampaikan programnya. Sebab, faedahnya kalau kita menyeru kepada sesuatu harus kita membuat sampel produknya apa yang akan kita upayakan, proyeknya itu apa. Insyaallah nanti di akhir majelis akan kami sampaikan. Ayo kita titip. Selanjutnya Anda berbuat baik dengan kekayaan Anda setelah Anda urusi zakat Anda, dan zakat harus tepat sasaran, jangan salah. Dan zakatmu kalau Anda punya perdagangan, zakat bukan dijadikan sembako. Zakat kok sembako? Sembako itu sedekah sunnah. Zakatmu dari uang perhitungan, dari uang harta bisnismu, kau berikan uang. Kalau sembako ketahuilah, kadang-kadang di rumahnya sudah ada minyak goreng, sudah ada beras. Kadang orang ngatur duitnya orang fakir, ini orang kaya lagi-lagi yang masalah. Orang kaya ngatur duitnya orang fakir. Berikan duit kepada orang fakir, beres, mau dibelikan apa? Mungkin buat bayar sekolah anaknya. Sekarang dibuat sembako. Beberapa orang bertanya kepada kami, gimana Buya, duit zakat saya belikan sembako, sarung dan sebagainya, lebaran. Oh iya, itu salah ente. Itu bukan duitmu, itu duitnya orang fakir. Kalau sedekahmu selain daripada zakat, boleh engkau jadikan sembako, itu sedekah sunnah. Kalau zakat tidak, berikan uang tersebut kepadanya. Ini zakat mal ya. Kau berikan uang, mungkin dia untuk bayar sekolah anaknya, mungkin bayar utang, tapi sembako hebat. Ini kadang-kadang orang ngatur duitnya orang fakir. Semuanya ternyata perlu ilmu kalau ingin sempurna, dan bukan dengan hawa nafsumu. Kalau pakai sembako memang bisa ngantri orangnya ramai gitu kan ya. Bayarin sembako, awas hawa nafsu dengan sembako. Jangan atur duitnya orang fakir, akan tapi berikan hartanya orang fakir kepada yang bersangkutan. Kemudian setelah itu, bagi orang yang tidak mampu, ketahuilah, kalaupun Anda tidak mampu berbuat baik, misalnya ada program pembangunan pondok pesantren, pembangunan masjid, Anda tidak mampu, ini kan orang yang kaya tadi. Orang yang kaya jangan ketinggalan ini, segeralah. Kalau sudah Anda keburu mati, enggak berguna lagi. Kalau pengen sedekah, jangan nunggu kepada anak nanti. Jangan nunggu kalau sudah mati. Enggak, anakmu belum tentu ingat. Na'udzubillah. Semoga anak kita soleh semuanya. Kadang orang sedekah nanti saja ya, nak. Kalau saya mati, tolong sedekah. Belum tentu. Sedekah hari ini kebutuhanku. Yang aku butuh saat ini, aku pengen punya tabungan. Sedekahlah hari ini. Jangan nunggu nanti kalau mati. Ada yang kekikiran. Akhirnya diwaris oleh sang anak. Karena memang niatnya tidak kenal Allah, hatinya tidak kenal Allah. Di saat diwaris oleh sang anak pun, anak tidak kenal Allah. Sehingga apa? Berebut waris. Boro-boro mau sedekah. Gak beres-beres tuh rebutan waris tuh anaknya. Karena memang bapaknya tidak pernah kenal Allah, maka Allah pun tidak mengenalkan dirinya kepada anaknya. Sehingga anaknya apa? Wahayar raya. Rebutan waris. Gulet sana-sini, sana-sini. Tidak Allah. Mana sedekah? Wasiat bapaknya tidak pernah didengar. Maka dari itu, berbuatlah saat ini, jangan nunggu nanti setelah mati. Berbuatlah saat ini, kita harus punya tabungan sebanyak-banyaknya. Anak kita tata ala kadarnya, sesuai dengan agar dia bisa mandiri, berdiri sendiri. Akan tapi setelah itu, sedekahlah yang banyak. Sedekah yang banyak, sebanyak-banyaknya. Kemudian bagi yang tidak mampu, Bagi yang tidak mampu, ketahuilah, Anda jangan ketinggalan dari rombongan kemuliaan. Kalau Anda tidak mampu, biarpun semampu Anda. Kalau Anda betul tidak mampu, Anda punya lesan. Mengajak orang lain untuk berbuat baik. Maka di saat Anda mengajak orang lain untuk berbuat baik, saat itu apa? Anda mendapatkan kebaikan yang sama. Pokoknya kita tidak boleh menyerah dengan kelemahan kita. Ada orang ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku punya kebutuhan begini, begini, begini, ya Rasulullah. Rasulullah, saya tidak punya apa-apa. Tapi aku punya sahabat. Hei sahabatku, si fulan punya kebutuhan. Siapa yang membantu? Siapa bisa membantu dia? Ada orang mengatakan, saya ya Rasulullah. Dibayar. Nabi Muhammad mengatakan bahasanya, seperti saya ini dapat. Orang yang memberitahu kepada sahabatnya tentang sebuah kebaikan, sedekah dan sebagainya, biarpun dia tidak bisa sedekah, dia fakir nggak bisa sedekah, ngasih tahu orang lain, misalnya Anda tidak punya duit. Kami cerita tentang pondok pesantren misalnya, ada pembangunan pondok pesantren, harganya berapa, apa biayanya berapa miliar, anggap saja 5 miliar. Anda tidak punya duit, Anda fakir. Cuman tiba-tiba Anda ngomong kepada satu orang, Anda ketemu orang kaya, mungkin kerabat, sahabat, hei kamu punya duit banyak, coba lah bangun tuh pondok sana ini. Pondok di mana? Itu. Berapa sih, Man? Ya udah saya biayai. Orang lain bayar 5 miliar, dia dapat pahala utuh. Anda yang memberitahu dapat pahala utuh. Subhanallah, mudah. Tapi jangan hanya ngasih tahu tok sementara kaya. Lah ini problem ini. Ngasih tahu tok, nah saya enggak mau ngasih duit, ngasih tahu. Ini bagi orang yang fakir yang tidak mampu mendapatkan keutamaan semacam itu. Dia memberitahu ini keutamaan juga. Maka dari itu nanti kami upaya, kami himbau untuk semuanya bisa sambung menyambung, menyampaikan kemuliaan. Sehingga Anda duduk ada manfaat. Anda duduk di pasar. Di pasar, Bu, ada pembangunan masjid di sana loh ya. Bantu-bantu dong. Iya, iya. Dapat pahala. Omongannya kebaikan terus. Mending ada bangunan pondok sana, yuk. Oh iya, saya titip 5.000 rupiah. 5.000 kita dapat pahala. 100.000 dapat pahala kita yang ngasih tahu. Ini urusan kita dengan harta kita. Dan takutlah kepada Allah jika ternyata harta itu menjadi belenggu untuk kita, membebani kita di saat kita berada di padang mahsyar, di padang mahsyar, di alam barzah. Kita akan kerepotan, tertatih-tatih menuju surga, dan kita bisa terkepleset di siratal mustaqim gara-gara harta. Akan tapi harta itu akan bisa menjadi sebab kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ingat suatu ketika Sayyidina Abdurrahman bin Auf adalah konglomerat dari sahabat Nabi, orang kaya dari sahabat Nabi. Suatu ketika datang kepada Nabi dan Nabi berkata, hei Abdurrahman, kau ini orang paling lambat masuk surga. Kenapa ya Rasulullah? Karena kamu kaya. Orang kaya lambat masuk surga. Ya Rasulullah, saya pengen cepat masuk surga ya Rasulullah. Dijawab Rasulullah, karena kamu orang kaya, ya dengan kekayaanmu. Bagaimana? Berbuatlah baik dengan kekayaanmu. Jadi dunianya jadi kendaraan meluncur surga secepat-cepatnya. Maka siapapun yang ada di tempat ini, ayo kita jangan ketinggalan di rombongan kemuliaan ini. Dan apa? Dijanjikan oleh Allah melalui lidah Rasulullah, didoakan malaikat, Allahumma anfiqum, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, kan berilah kepada orang berinfak pengganti. Yakinilah ini, bahwasanya semua yang kita berikan akan diganti oleh Allah. Tapi yang benar, caranya yang benar. Kami pun tidak akan menghimbau untuk bersedekah dengan cara yang haram. Karena tujuan kita itu selamat. Dan lagi-lagi, kalau Anda melihat orang kaya, apakah Anda sebagai seorang ustaz, seorang yang punya proyek kemuliaan, apakah panti asuhan, pondok pesantren, masjid, kalau Anda melihat orang kaya, jangan tamak kepada hartanya. Itu kesalahan pandang Anda, itu kesalahan kesombongan, ingin menggedekkan pondoknya, ingin menggedekkan masjidnya saja. Akan tapi pandanganmu pandangan kasih sayang. Kalau engkau melihat orang kaya, rindulah agar orang kaya masuk surga. Selesai. Bagaimana orang kaya itu sadar dengan kekayaannya lalu berbuat baik kemudian masuk surga? Itu yang kita inginkan. Apa adapun sedekahnya tidak harus ke pondokmu, enggak penting. Yang penting dia sedekah, selesai. Kita menghimbau, jangan sampai kita sombong. Kadang-kadang kita menyeru untuk diri kita. Aku punya pondok, aku punya masjid, kamu harus banyak membantu. Ini juga ada rebutan donatur, juga ada kelas ustadz pun. Ternyata lebih jahat daripada orang kaya yang fakir, yang kikir. Tidak, kita menginginkan bahasanya, kalau saya ketemu orang kaya, gitu maksudnya. Anda kalau ketemu orang kaya, saya setiap ketemu orang kaya pengen orang kaya itu masuk surga. Kita ingatkan, sedekahlah, berbuat baiklah. Ada pun sedekahnya masuk suka-suka, terserah, pokoknya tempatnya benar. Itu saja. Dan dari itu juga, kami menghibur kepada siapapun. Ada program kemuliaan. Memang pondok-pondok banyak program. Silahkan setelah ini Anda keluar, esok hari, Anda membuka-buka rekening Anda, Anda melihat harta Anda, Anda sedekah dimanapun Anda ingin sedekah. Ingat, tapi ingat yang akidahnya benar. Jangan salah akidah. Bantuan sosial pun hati-hati. Kegiatan sosial hati-hati. Ini kegiatan sosial itu siapa? Gebiarnya siapa? biar kau muslimin atau bukan kau muslimin, untuk mengangkat syiar Islam atau tidak, ini ada urusannya dengan Allah. Kalau tidak mengangkat kejayaan Islam, awas, hati-hati, jangan-jangan mengangkat kejayaan musuh-musuh Allah, rugi Anda sedekah. Jadi Anda besok pagi Anda berpikir, atau malam ini, atau saat ini juga Anda sudah berpikir, aku punya harta begini, separuh akan aku berikan di jalan Allah, dan lihat Allah akan ganti secepatnya. Mumpung ini Ramadan bulan mulia, lihat berapa rezeki Anda. Hilangkan kekikiran, hilangkan kebakhilan. Kebakhilan menjauhkan kita dari surga Allah subhanahu wa ta'ala. Anda pulang. Cuman setelah itu apa? Kemanapun Anda bersedekah, oke. Okay. Yang penting Anda menjadi orang yang selamat malam ini. Selesai. Tidak harus ke Al-Bahjah. Maaf. Karena Al-Bahjah mempromosikan. Saya batasi dulu supaya tidak masuk hawa nafsu. Al-Bahjah punya program, iya. Akan tapi Anda tidak harus membantu Al-Bahjah. Mungkin Anda punya guru yang selama ini dekat dengan Anda. Dia punya program pondok pesantren. Mungkin tetangga Anda punya musola yang sudah reyok roboh. Benahi itu semua. Atau madrasah-madrasah diniyah yang sangat penting, yang saat ini banyak ditinggal oleh umat. Kadang-kadang madrasah di kampung sudah, kalau sudah gentengnya turun, gak ada yang bisa naikkan lagi. Naudzubillah. Anda pikirkan itu semuanya. Malam ini kita seru. Pun demikian kami nyampaikan program kemuliaan. Karena intinya adalah kami ingin semuanya selamat. Program kemuliaan di pondok pesantren. Kita punya pondok pesantren, program dakwah bermacam-macam. Kita ingin mengembangkan media dakwah. Kita ingin membuat 1000 stasiun radio. Bahasa kami 1000 biar kebiarnya banyak. Kita stasiun radio ada beberapa belas, ada berapa belasan radio. Radio-radio ada di Kuningan, di Cirebon, di Majalengka, di Bogor, di Batam, ini radio. Kita ingin memperbanyak itu semuanya, dan itu perlu dana. Dan dari radio dakwah, untuk mengajak orang pada kebaikan. Dan ini manfaatnya sangat besar. Bisa masuk pasar, bisa masuk rumah-rumah orang yang belum bisa pergi ke masjid. Ini media dakwah. Kemudian juga merindukan kita televisi satelit dan sebagainya. Barangkali ada yang punya jalan ke sana. Memang kita belum sampai punya televisi satelit, tapi televisi internet sudah ada kita. Pokoknya yang punya jalan untuk menuju media dakwah, apakah dengan harta Anda atau dengan posisi Anda, bergabunglah dengan kami. Kami akan nangani serius dengan tim. Kami rindu Anda jadi pejuang yang serius. Mungkin Anda punya keahlian, mungkin di antara yang mendengar suara ini atau menyaksikan acara ini, Anda punya bakat IT, bakar-bakar IT, atau masalah tentang pertelevisian dan sebagainya, atau radio, Anda bisa bergabung di sini. Ayo bergabung dalam dakwah, baik dengan harta Anda atau dengan tenaga Anda atau dengan pikiran Anda. Kemudian kita juga punya program pondok-pondok pesantren. Target kita setiap kabupaten. Setiap kabupaten kita ingin ada pondok pesantren yang di situ meliputi madrasah diniyah untuk menyelamatkan anak-anak kita. Pondok pesantren mencetak ulama atau sekedar madrasah diniyah untuk menyelamatkan agama mereka sebelum mereka masuk kuliah. Sebab kalau kuliah tidak ada belajar wudu lagi. Ayo, ayo yang sekolah kuliah, yang ambil jurusan umum, matematik, IPS, ada enggak semester 1 belajar wudu? Tidak ada semuanya. Maka itu perlu diselamatkan. Kita punya pakar-pakar matematik, pakar-pakar teknik, nanti adalah dia adalah ahli sujud. Kapan belajarnya? Pesantren pesantren ada madrasah-madrasah yang kita dirikan di daerah-daerah. Apakah sekarang tidak ada madrasah? Alhamdulillah banyak madrasah, tapi masih kurang. Dan banyak madrasah sudah tidak menarik. Karena apa? Tidak ditekani dengan serius. Kadang-kadang ada gurunya, kadang-kadang enggak. Ini kita perlu itu semuanya. Maka kita perlu biasai madrasah, kita gabung dengan pondok pesantren, sehingga tidak akan sepi dari guru. Dan ini program setiap kabupaten. Makanya kami himbau kepada siapapun untuk menyampaikan kepada kami, mungkin ada tanah wakaf di Jawa Tengah di kabupaten ini, tanah wakaf, ayo. Mungkin ada bangunan yang diwakafkan, ayo. Kita akan merekrut guru-guru, akan kita beri pembekalan untuk bisa menjaga ini tempat. Akan menjaga tempat ini sehingga berjalan hidup. Kita ada manajemennya, ada tim yang menangani. Jadi Anda jangan ragu. Kita ada di Pontianak, contoh saja. Pontianak ada, itu pemberitanya dari Bandung. Kita menyuarakan suara kami pengen punya program pesantren di Bandung. Tatanya di Bandung ada ngomong, di Pontianak ada. Mungkin dari Cirebon ini menyampaikan, oh saya punya saudara di Banyuwangi punya tanah 10 hektar, ada bangunannya, ayo ditangani. Ada lagi di mana? Nah ini loh, menyampaikan kebaikan ini loh. Ini penting, kita harus bergabung dalam dunia dakwah. Kita perlu tanah seluas-luas, sebanyak-banyaknya. Siapa yang nangani? Saya tidak sendiri. Kita punya tim kebersamaan. Dan semua para santri dan ulama itu adalah tim kebersamaan sesungguhnya. Cuma nanti ada manajemennya, ada rambu-rambunya. Sehingga betul-betul bisa ditangani dengan maksimal urusan agamanya. Kemudian juga ingin membuat sekolah-sekolah agama. Sekolah yang di situ ada agamanya. SD, SMP, SMA. Penekanan sisi agamanya ada. Menghafal Quran ada di dalamnya. Kita rindu untuk semua tempat. Maka kami himbau, siapapun yang punya sanak, kerabat, saudara, yang punya kemampuan, ayo diajak. dan sampaikan kepada kami, nanti bergabung. Bisa menghubungi di Al-Bahja. Kalau memang Anda dari jauh menyaksikan acara ini, Anda lihat di www.wiyayah.rk, Anda bisa bergabung di sana. Kalau yang hadir di masjid ini, nanti di luar sana ada, pengen alamatnya di mana. Kemudian pondok pesantren. Dan khususnya di pusat, sentral di Cirebon, kita akan besarkan pondok pesantren. Kita akan perlu pembangunan-pembangunannya. Tahun ini kita nerima siswa, tapi kebingungan urusan tempatnya. Semoga Allah mengirim ahli surga yang bisa menyelesaikan pembangunannya. Maka nanti di panjatan doa, jangan lupa memohon, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuang yang ikhlas ahli surgamu. Termasuk di antaranya pembebasan tanah di beberapa lokasi. Ada beberapa lokasi, di kurang lebihnya ada 3 lokasi harus dibebaskan tanah. Tanah wakaf ada pemberian dari orang. Cuman kita ingin melebarkan tanah yang sudah ada di sekitar pondok pesantren. Kita perlu ahli surga. Insya Allah, kita doa lah, ya Allah, kirimkan kepada kami ahli surga bisa membebaskan tanah. Di samping pondok, dijual juga tanah untuk pondok pesantren. Ya kan dia, alhamdulillah, dia menjualnya pondok pesantren dengan nilai kurang lebih hampir 2,5 miliar lebih. Itu adalah semoga dimudahkan Allah. Dan kami yakin bahasanya, doa hamba-hamba Allah ini dikabul oleh Allah. Cukup Anda minta, ya Allah, kirimkan ahli surga, besok pagi ada yang datang insya Allah ahli surga. Dan tidak perlu dikasih tahu siapa orangnya. Dan sering kita lakukan yang demikian, ya Allah, kami minta doa ini kemana? Doa kita, setelah kita minta doa, dikirim oleh Allah. Dan orangnya kadang tidak kita ketahui sebelumnya, tidak pernah kenal sebelumnya, akhirnya menjadi kawan. Ada orang yang sudah kita kenal, sudah berbuat baik, dan berbuat baik, dan berbuat baik. Sungguh subhanallah, Allah mengangkat dia, terus mengangkat dia, terus mengangkat dia, terus tidak puas dengan kebaikannya, terus menambahkan kebaikan. Sudah berbuat baik, tambah lagi, Allah Maha Kaya. Allah punya keutamaan yang luas. Semoga kita digolongkan oleh orang itu. Jadi ada pembangunan pondok, pembebasan tanah, dan yang lainnya. Maka nanti di luar ada untuk ngambil kartu untuk bisa dekat dengan pondok pesantren. Intinya ayo kita
2: semua. Assalamualaikum, Pak Rahmat. Beli, Pak.
3: Waalaikumsalam. Bu RT, mau beli apa, Bu?
2: Biasa, Pak, mau beli Habutop, tapi kali ini yang kemasan 200 kapsul ya.
3: Oh, siap, Bu. Ibu sering banget beli Habutop. Yang terakhir padahal baru 2 minggu lalu. Emang siapa yang sakit sih, Bu? Dan sakit apa sih?
2: Gak ada, Pak Rahmat. Saya sama suami saya sehat-sehat aja kok. Ini saya konsumsi rutin buat menjaga daya tahan tubuh, Pak. Jadi gak harus sakit dulu baru konsumsi Habutop. Dan alhamdulillah, semenjak rutin konsumsi Habutop, kami sekeluarga selalu sehat dan fit staminanya.
3: Wah, mantap ya, Bu. Emang Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top.
4: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, baik untuk penderita stroke, jantung, hipertensi, diabetes, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hayati, alamat Desa Pasar Senen Ambal. Saya pernah punya keluhan sering sakit kepala, tekanan darah rada tinggi, tangan dan kaki kesemutan sampai sakit banget. Setelah mendengar iklan di radio ada obat herbal Habutop ramuan Arab dari PT Denatur Indonesia, alhamdulillah setelah saya mengkonsumsi secara teratur, sakitnya jauh berkurang, badan jadi ringan, dan tidur pun lebih teratur. Bagi siapapun yang mungkin punya keluhan seperti saya anjurkan untuk membeli Habutop di apotek atau agen-agen resmi terdekat. Habutop, obat herbal paling top. Demikian pengalaman dari saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Bu, kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
7: Apa iya? Itu belinya di mana?
2: Di apotek terdekat ada, Bu.
7: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
2: Vitama, Bu.
7: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja, Jen. Buat mata katarak bapak, semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
8: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
9: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Warsia. Alamat Banjarwinangun RT 02 RW

0: Vitama solusi kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.

saya Maya KDI. Untuk membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Setara Kebumen. Masih semangat gak nih hari ini? Masih ya? Iya dong, harus semangat, harus ya, pokoknya bangun pagi ya, gasik cuci muka dulu. Ya, langsung uprek ya, yang lagi mandi ini, mat mandi-mandi Ria ya, mau berangkat ke sekolah Mbak Nia ya. Mandi dulu biar wangi ya. Iya, jangan sampai sekolah nanti belum mandi ya, kasihan temannya ya. Ya, dan yang lagi masak-masak mat uprek Ria. Hari ini lagi menu apa nih? Menu favoritnya. Oh, mantap deh ya. Iya ya, dan juga yang pengen ikutan gabung pagi ini bareng All These Memories, buruan. Buruan gimana? Buruan ya, gabung aja ya. Jadi silakan gabung, ditunggu untuk semua atensinya, untuk semua salam-salamnya juga ya, baik lewat WhatsApp maupun SMS-nya, bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya, jangan lupa pagi ini nih masih bersama Produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, solusi kesehatan mata. Iya ya, kalau ada masalah kesehatan tubuh ingatnya Habutop, ada masalah mata ingatnya Vitama tentunya ya. Iya. Hey, spesial banget ya edisi hari ini di akhir bulan ini ya. Udah penghujung bulan September. Bulan September. Tanggal 29 bulan 9. Bagus ya. Tahunnya 2026. Ya semoga walaupun udah akhir-akhir bulan ya, dompet udah mulai terkuras atau udah mulai kosong, tetap semangat sehat, lanjutin aktivitas hari ini jauh lebih baik daripada hari kemarin. Yuk kita lanjut bernostalgia kembali bareng All These Memories bersama Nia sampai jam 8 ya. Puter ini lagu berikutnya, ada Kok Jadi Gini dari Hetty Koes Endang. Stay tune bersama Nia bareng All These Memories.

Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

Badai Asmara ya, dari koleksinya Poppy Mercury dan yang munculin. Hai hai hai, selamat pagi semuanya. Iya ya, harus semangat pagi, harus gerak-gerakin tubuh juga ya. Bangun-bangun masih lemes-lemes aja ya. Iya, kecapean ya, habis lembur kerja. Wah ya. Cari uang boleh, tapi jangan terlalu ngoyo ya. Sayang sama tubuh kita dong. Iya, siapa lagi yang gak sayang sama tubuh sendiri ya, harus disayang dong. Kasian ya, diforsir sepersekian hari, sebulan, setahun, sewindu ya. Iya, gak pernah ada istirahatnya. Istirahat cuma sehari berapa jam. Apalagi yang sangat sibuk nih, yang udah banyak banjir orderan, masya Allah ya. Orderan banyak tapi gak ada tenaganya. Wah, sini nih ya, bantuin. Enggak ya, udah banyak karyawannya tapi ikutan juga kerja kesana kemari, pasti capek ya. Ngurusin ini, yang ngurusin ono, yang ribut ini, ribut ono ya. Semangat, semoga apapun masalahnya.

semuanya segera terselesaikan gitu ya. Tapi jangan lupa juga tubuh perlu amunisi yang kuat nih ya. Habutop, gimana pagi ini Sobat Suara FM? Ya udah stok Habutop, udah minum? Iya harus sudah dong ya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ya jangan lupa beli Habutop ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Jadi buat semua Sobat Suara nih yang sering ngerasa tubuhnya lemah, letih, lesu, capek ya, pegel, asam urat, encok, nyeri sendi ya, pegel linu. Iya, solusinya tuh Habutop aja deh. Belinya di mana, Mbak? Habutop. Belinya di apotek dan agen resmi kami yang sudah ya, yang sudah disiarkan oleh Radio Setara Kebumen. Kalau mau di kirim-kirim gimana Mbak Nia? Boleh banget dikirim paket. Nanti kita kirim paket aja ya. Tiba-tiba Habutop udah sampai rumah Sobat Stara. Jadi nggak perlu nih melangkah jauh atau keluar rumah jauh-jauh, cuma nyari Habutop ya. Kalau sambil main ke studio beli Habutopnya gimana nih? Boleh banget. Ini mumpung masih ada stok di radio ya, buruan merapat ke Radio Setara Kebumen di Jalan Buluh itu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kabupaten Kebumen. Iya buruan ya, merapat ke sini aja ya. Jadi nggak usah khawatir, oke? Iya dong. Dan selain itu, Habutop juga mampu untuk mengatasi sakit diabetes, kolesterol, asam urat, asam lambung ya. Terus barangkali juga ada yang kena insomnia, kesulitan tidur ya. Jadi silahkan bisa juga ya segera rutin Habutopnya. Gak usah khawatir lagi ya, oke? Dan oke, lanjut baca sama atensinya karena ini udah banyak banget yang merapat ini ya. Yang belum gabung silahkan, masih ditunggu untuk gabungnya di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Oke, dibaca dari yang terbawah ya. Jam 6 kurang 5 menit ya. Mulai nih ya baca ya dari siapa nih? Mbak Liana dulu ya, di SMS-nya dulu. Ternyata ini Sobat Sara ya, hebat Mbak Liana. Ya, katanya Oldies Award, selamat pagi. Kirim salam buat semuanya Sobat Sara FM. Dan juga katanya request lagunya Cintaku Tak Terbatas Waktu. Oke. Udah muncul untuk lagu-lagunya. Thank you banget buat Mbak Liana ya. Dan juga ada dari siapa lagi ini? Banyak nih. Bunda Wartik, selamat pagi. Lagunya Terhati Tergores Cinta, Nafa Urba. Salamnya buat Mama Dwi, Bu Ayu, Budia Belis, Mbak Sri, Mbak Yen, Mbak Alaska, Bapak Ija, Pak Riono, Mas Oyang, Mas David, Pak Gendro, Duren Diambal, Mas Andre, Mbak Isna, Petra Selatan, dan buat Bunda Titin Wardani. Thank you ya buat Bunda Wartik. Ada Ibu Tuti di Gerabak, bismillah, waalaikumsalam ya. Mau salam-salam katanya buat Bu Yati di Benar, Umi Hanif, Mbak Sri, Mbak Yaya, Petra Selatan, Kak Imam Butuh, Mas Oyong, dan buat semuanya. Ya, lagunya Kok Jadi Gini, Hatiku Endang, Matur Suwun. Makasih Bu Tuti ada di Gerabak ya. Dari Mbah Bubut, selamat pagi, waalaikumsalam. Hadir Oli Samori, salam buat Bunda Umi Hanif, Bu Yati, Bu Saminten, Mama Naomi, Mama Wulan, Pak Hafi Jambi, bapaknya Nora, Mama Dina, ada Mbak Ida Mirit, Putra Sulung, Mama Naomi, Bu Saminten, Bunda Nesalis, Mami Syahrini, Bunda Titin, Bunda Julit, Mbak Nur Kelirang, Mbak Alaska, dan buat semua yang lagi monit aja. Lagunya Badai Asmara, buat Mania menjalan tugas sampai tuntas. Thank you buat Mbah Bubut ya.
Ada Mas Andre, mat pagi. Oke, gabung lagi di Oldies Memories, lagunya Salahkan Aku dari Nadila. Kirim salam buat Ibu Ayu Gemoy, Ibu Fatur Cantik, Butika, Bu Kumis, Bu Karminah, Bunda Ervito. Ada Bunda Julit, Bunda Nesalis, Maafian Manis, sama Asraf, sama Ririn, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Mbak Nur Kelirong, Putri Selatan, Mbak Kembar, Mbak Alaska, Mbak Putri, Kang Mamat, Om Bargano, Om Gendro, Papa Ija, Pak Habib Jambi, Bapaknya Nora, dan buat semua sobat setara aja ya. Buat Mbak Nia, siaran sehat terus dan jangan lupa bahagia. Ya, yeah, thank you ya buat Mas Andre. Ya, ada Mama Ainun, selamat pagi, waalaikumsalam. Hadir pagi Mbak Nia, hadir gasik. Mau minta lagunya Tersanjung ya. Tersanjung. Dan lagu Tersanjungnya udah nanti bukan dari Paramita ya, dari Retno. Kalau dari Paramita Rusadi tuh judulnya Janjiku atau Bias Asa ya. Ya. Dan salamnya buat Bocil Star FM, Mas Ibnu Yunani, ada Bapak Kenaura ya, Pak Sutar, Mama Fitri, Bunda Julit, Mbak Cindy, Mbak Mama Mai, Mbak Ihai, dan buat semua yang lagi nyetel Radio Star FM, selamat pagi, selamat beraktivitas. Untuk Mbak Nia, selamat bertugas, sehat selalu dan bahagia selalu tentunya. Makasih Mbak Nia, thank you buat Mama Ainun. Sehat-sehat Mama Ainun ya. Ada Bambang di Bagelen, selamat pagi ya. Kirim salam katanya buat semua fans Tara, mat pagi aja, mat aktivitas. Buat Mbak Nia, siaran lagunya Mbak dari Nia Daniati, Kaulah Segalanya. Ditunggu ya buat Kang Bambang. Iya, karena lagunya udah Nia list tadi ya, tinggal nanti diputar-putar aja kalau udah waktunya ya. Dari Papa Ijo juga, selamat pagi buat Papa Ijo. All December katanya lagunya Bukan Aku Menolakmu dari Titik Sandora. Salamnya buat Bundar pagi, Mbak Putri, Mbak Kaku, Bunda Wartik, Bututi, Butika, Bu Yati, Mbak Sri, Mbak Hanif, Mbak Cindy, Mas Andre, Mas Imam, Papa Riono, Upanya Nora, Om Gendro, Mas Giman, Duren di Ambal, Bang Karim Chicken, Mbah Ahmad, ada Papa Romeo, dan buat semua penggemar Oldies Memories, buat Mbak Nia bertugas sampai nanti. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga full barokah. Terima kasih Papa Ijo. Iya, nah gitu dong, mantap Papa Ijo, nanti diputer, tenang aja ya. Ada Mbak Ida di Kedawung, selamat pagi, aku Ida di Kedawung, mau minta lagunya Curiga, tolong diputerin ya. Salamenggo Mbak E, baik, terima kasih. Makasih buat Mbak Ida di Kedawung. Ya, ditunggu untuk lagunya. Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap, selamat pagi, waalaikumsalam. Oldies Memories, sehat selalu untuk Mbak Nianya. Lagunya Setulus Hatimu Semurni Cintaku dari Ari Kusmiran, terputar buat Bunda Rukmi, Bunda Arvito, Papa Ijo, Papa Riona, Pak Karin Chicken, Mas Andre, Bapak Yenora, Mbah Bubut, Mama Asra, Mbak Sri, ada Mbak Cindy, Mbah Putri, Bunda Wartik, Bu Kumis, Umi Hanif, Putri Selatan, Mbak Fitri, Bunda Nisalis, Mbak Yayah, dan buat semua sobat setara Kebumen ya. Katanya mat aktivitas, semoga pada sehat selalu. Buat Mbak Nianya mat tugas, thank you buat Mbak Alaska. Ya, ada Mama Iva di Brinan, selamat pagi, waalaikumsalam. Pagi Mbak Nia, kabarnya hari ini bagaimana? Sehat? Gabung lagi mau nyawel-nyawel buat semua pendengar setia Oldies Memories dimanapun berada, mat pagi. Dan buat semua warga Merinen, mat pagi, mat aktivitas. Dan untuk Mbak Nia, semangat siarannya sampai paripurna, full senyum, full barokah. Dan minta lagu koleksinya Inka Kristimba, thank you banget buat Mama Iva di Merinen. Ada Mama Fian cantik, wih, ikutan gasikan ini ya. Lebih gasik lagi ya. Oke, pagi absen di Oldies Memories, lagunya Birunya Rinduku. Salam buat Bundar, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Yati, Bu Karmina, Mbak Cindy, Mama Asraf, Umi Hanif, Mbak Yaya. Ada Bunda Nisalis, Mas Andre, Mbak Nora, Papa Riono, Om Gendro, Mbah Putri, juga Mbah Kakung ya. Untuk Mbak Nia sama tugas, semangat dan bahagia selalu. Makasih buat Mama Fian. Putri Selatan, selamat pagi, morning juga ya. Katanya ikutan nimbrung nih Mbak Nia cantik, lagunya Kangen. Salamnya buat Mas Is, Mas Andre, Bapak Nora, Mas Hafid, ada Mas Imam Butuh, Pak Kumis, Bu Kumis, Bu Fatur, Pak Fatur, Mbak Bud, Mbak Alaska, Papa Romeo, Bunda Julit, Bunda Arvita, Mama Ririn, Bu Yati, Bu Sri, Bunda Wartik, Mbak Cindy, Bu Tuti, Umi Hani, Mama Asraf, Onti di Badas Lintang, ada Mama Fatma, Bundanya Salis, Mbak Yaya, Bu Rukmi, Bu Sakina, dan buat semuanya mat pagi. Terima kasih yang sudah nyenggol aku ya. Jangan lupa bahagia dan full senyum. Thank you buat Putri Selatan. Ada Kang Yadi Antika, waalaikumsalam, ikut meramaikan acara Oldies. Salam buat Mbak Sri Herlina, Mama Rizky, Mbak Anggi, Mbak Alfi, Mbak Widya, Mas Bagus, Mas Istijab,
Ada Mas Rur buat Mbak Sakinah, Bunda Lilis, Bunda Titin Wardani, Mas Adi Jemur, Mas Arif Wildan, Pak Bubut, Mas Franky, dan juga untuk semua fans Radio Setara Kebumen. Untuk Mani, aku request lagunya Bintang Kehidupan dari Nika Ardila di Goes ya. Thank you buat Kang Edi ya. Semoga nanti masih kebagian ya, amin. Ada Mama Ririn cantik, selamat pagi, waalaikumsalam. Monitor selalu all the stories. Oke ya, lagunya Kisah Kasih di Sekolah. Di play ya mbak, kalau masih kebagian waktu. Salamnya buat semua sobat Setara FM. Mat pagi ucapannya, mat aktivitas. Buat Bunda Rukmi, semoga lekas sembuh, amin ya Rabbal Alamin. Syafakilah buat Bunda Rukmi. Ya, cawel balik yang selalu cawel aku doakan semoga panjang umur, sehat selalu, merizki full barokah, amin. Buat Mania, tetap semangat, matugas, doa yang sama kayak mereka. Dan ingat pesan Mas Andre. Makasih buat Mbak Ririn cantik. Yuk, satu pesan lagi deh dari Mbak Putri cantik. Hai, waalaikumsalam buat Mbak Putri ya. Mbak Putri katanya tetap monitor, salamnya yang udah tak salami KB ya, yang udah dengerin banyak siaran, yang udah cawel uti tiap pagi sampai pagi lagi, cawel balik tak doain semoga mereka semua pada sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan segala urusannya, dan doa yang sama untuk Bania. Lagunya ngikut aja. Thank you buat Mbak Putri. Yuk lanjut yuk, kita dengerin lagu. Semua ini udah lagu pilihan, udah bagus-bagus banget ya, tinggal kita menikmati aja ya. Ada lagu Nadila, Salahkan Aku. Station bersama Nia di All This Memories bareng 98.4 Radio Setara Kebumen.

0: atau benar, Win? Salahnya di mana coba?
1: Ya kan serem, Cun. Nanti kalau ada apa-apa, awas aja nih. Nasib di kos kita mau tak habisin.
0: Ya elah, Win, perkara nasi dibawa-bawa.
1: Cun. Apa itu, Cun?
0: Apa sih, Win?
1: Apa itu?
0: Apa sih pakai pegang-pegang lagi?
1: Itu putih-putih, Cun. Lari, Cun, lari.
0: Hei, nanti dulu, mana?

0: Kan sering nyawang Bu RT.
1: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.

0: Oke, masih bareng Ria di All This Memories. Kayaknya udah pada siap-siap-siap ini ya. Siap apa Mbak Nia? Siap bernostalgia lagi, apalagi siap sesi pon live. Ayo buruan yang mau naik, ditunggu untuk naik-naiknya ya di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olisa Maris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Apa kabar Papa Riono, sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Berkat doanya orang banyak, alhamdulillah sudah sehat, diangkat sepanjangnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Luar biasa banget bisa desel-desel lagi
1: bisa
0: ya.
1: Yang pertama ini ya. Biasanya ini Bapak Naura sama Mbak Cindy kemana ini?
0: Udah desel nih, lagi desel udah nih, desel lagi di bawah. Iya. Iya.
1: Lagunya, Mbak.
0: Apa lagunya?
1: Lagunya Telepon Rindu.
0: Telepon Rindu. Oke, okay, iya.
1: Ngomong yang pertama, salam-salam ya Mania.
0: Silakan salam-salam.
1: Salamnya buat Bunda Ervito, buat Mbah Putri, Mbah Kakung, Putri Katarmanto, Bunda Titin Wardani, Bunda Warti, Bundanya Salis, Bunda Rukmi, Bunda Tini, Bunda Atmini, terus Bu Saminten, Bu Yati, terus Bu itu ya buruk Bunda apa itu Bu Heni, Bu Fatur, terus buat Bu Karmina, Mbak Kembar, buat Mama Intan, Mama Yasmin, Mama Pelangi, Mama Akmal, Mama Naomi, Umi Hanif, terus buat Mbak Nur Klirong, Mbak Cindy, Mbak Rizky, Mbak Yaya, terus Putri Selatan, terus buat Mama Naomi, Mbak Ningsih Triplesung, terus buat Pak Suta, Bapak Kainaura, Pak Paito, Mas Oyong, Mas Imam Putu, Putra Sulung, Mas Andre, Mas Franky, terus Mas Awi Jambi, Pak Dislamet, terus buat Om Kendro, terus buat Pak Fitran, terus buat Pak Yono, terus Duren Nambal, terus Mbah Ndut, terus buat tuh bapaknya yang di Cipari Cilacap, siapa itu bapaknya?
0: Om Bay Alaska.
1: Terus buat Mbak Siti Maron, Mbak Siti Wonosobo, Pak Yanto, Pak Karto, Mbak Siti Kaliputet, dan semuanya lah penggemar setara kebumen di mana saja berada, Mbak.
0: Oke, siap.
1: Iya, untuk Mbak Nianya selamat tugas sampai tuntas, nanti sehat selalu, dimudahkan rezekinya full barokah. Yang amin. Belum saya senggol, maaf saking banyaknya jadi ini lupa, Mbak Nia. Oke, buat semuanya aja lah.
0: Oke.
1: Ya gitu aja Mbak Nia, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak buat Pak Pariono di Wonosobo. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Oldies Memories.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai Mbak Cindy, aku menang.
0: Hai. Aduh. Ceritanya lagi balapan sama Mbak Cindy.
2: Iya, aku sedih kalah.
0: Walah, ya wes.
2: Kok aku lagi ngebayang Mbak Cindy yang bete. Sulit gitu.
0: Sulit banget ya. Bisa naik nomor 2 nih tumben, lagi niat ya.
2: Niat.
0: Lihat seringnya nggak niat ya. Aduh. Mau lagu apa bunda?
2: Ngomong apa?
0: Mau lagu apa?
2: Emang apa kau lakukan aja Mbak Cindy?
0: Mengapa kau lakukan? Karena kepengin lah. Ya, ya Mbak Cindy ya.
2: Biarin. Mbak Cindy-nya okay. Lagi. Sabar Mbak Cindy. Sabar nungguin Julit naik.
0: Tendang Mbak Cindy, tendang aja Mbak Cindy.
2: Yuk.
0: Sehat. Iya, terus. Buat siapa
2: buat
0: lagi?
2: Yang mau naik, monggo naik. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bunda Julit ya. Ada aja Bunda Julit ya, jahat banget ya, tega banget ya.